0: 아시모어.
1: Oh yes.
0: 리슨 투 에브리띵 온리 온 99.4 FM RPD 쿠팀.

88 RP di Kutim 99.4 FM bersama kita Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kembali pada GAR ROPD Kutim. Yang senang sekali saya Novani bisa hadir kembali tentunya untuk menjumpai Anda setelah Novani menemani Anda semuanya ya di program sebelumnya, yakni ada program Warta Kutim Pagi dengan menghadirkan berita-berita terupdate dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur. Oke, kita ketemu lagi, namun di program yang berbeda, berdengar ya, akan tetapi masih berada di edisi hari yang sama. Kita jumpa lagi di program Morning Show untuk edisi siar hari ini, Kamis 6 Agustus 2026. Oke, seperti biasanya, selama kurang lebih 1 jam ke depan ya, kebersamaan kita di program Morning Show hingga berakhir tuntas ya, tepat di pukul 9.00 waktu Indonesia bagian tengah pagi hari nanti. Tentunya dengan berbagai informasi dan juga lagu-lagu yang mungkin bisa menambah semangat Anda semuanya. Terutama buat Anda pendengar yang saat ini masih tetap setia bergabung bersama kami mendengarkan siaran di frekuensi 99.4 FM. Oke, baik berdengar biar lebih semangat lagi ya mengawali pagi di program Morning Show. Novani hadirkan satu persembahan lagu dari miliknya band Kotak pendengar ya dengan judul Beraksi. Biar lebih semangat lagi dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini, terutama buat Anda pendengar yang beraktivitas pada pagi hari ini sambil mendengarkan siaran RPD Kutim dong ya tentunya. Dan semoga hari ini juga bisa menjadi hari yang baik.

untuk Anda semuanya di kesempatan pagi hari ini. Yang mana untuk pagi hari ini alhamdulillah cuaca untuk wilayah Kota Sangatta disambut dengan cuaca cerah ya. Bisa kita lihat di luar sana. Mudah-mudahan dengan cuaca cerah segala aktivitas maupun pekerjaan yang akan Anda kerjakan, terutama yang beraktivitas di luar ruangan, bisa berjalan dengan baik dan juga lancar tentunya. Dan apakah dalam satu hari ini cuaca untuk wilayah Kota Sangatta maupun di seluruh Kabupaten Kutai Timur cuacanya sepanjang hari ini akan cerah ataukah malah sebaliknya gitu pendengar ya? Karena memang dalam satu hari cuaca bisa saja berubah-ubah gitu pendengar ya, sesuai dengan apa ya kondisi cuaca itu sendiri pastinya pendengar ya. Tetap semangat untuk semuanya di kesempatan pagi hari ini, dan Novani juga akan berbagi informasi terkait perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur dan beberapa informasi lainnya di sesi berikutnya. Namun informasinya setelah yang satu ini, pastikan Anda juga masih tetap setia bergabung bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.

0: Mik, jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
0: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
0: Ah, masa sih?
2: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
3: Serem juga ya.
0: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
3: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
1: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
4: Tahu berapaan, Mas?
5: 4.000 aja.
6: Siapa yang sakit?
7: Mas Fajar.
6: Sakit apa?
7: DBD. Padahal saya sudah melakukan 3M.
6: Apa itu 3M?
7: Menguras, menutup, dan mengubur.
6: Coba perhatikan lingkungan sekitar. Apakah sudah melakukan 3M juga?
5: Kenapa dengan lingkungan sekitar?
6: Karena nyamuk DBD justru tidak suka di tempat yang kotor-kotor. Dia biasa berkembang biak di tempat-tempat seperti genangan air dispenser, pembuangan air kulkas, atau bak mandi.
5: Jadi 3M itu harus dilaksanakan di lingkungan kita ya?
6: Kan nyamuk bisa terbang.
8: Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur, dan PJB, pemeriksaan jentik berkala.
9: RPD Kutim FM
10: 99.4 FM
9: RPD Kutim FM

9.4 FM bersama kita Cerdas. Oke, baik, bergar satu persembahan lagu dari miliknya Coboy Junior ya, dengan judul Terhebat. Oke, Novani hadirkan lagu ini spesial untuk Anda semuanya yang saat ini juga masih tetap setia bergabung bersama kami di frekuensi 99.4 FM. Oke, baik, bergar seperti yang sudah Novani janjikan tadi bahwasanya untuk sesi kali ini Novani akan berbagi informasi di ruang dengar Anda. Ya, ada dua informasi yang akan Novani bagikan ya. Ya, terkait agenda Bupati Kutai Timur yang terjadwal pada hari ini dan juga info perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur dan Kota Sangatta. Oke, sebelumnya Novani akan menghadirkan informasi terkait agenda Bupati Kutai Timur pada hari ini Kamis ya, 6 Agustus 2026. Ini ada dua kegiatan pendengar ya yang akan dilaksanakan pada hari ini. Tepat dimulai ya, tepat di pukul 8.30 waktu Indonesia bagian tengah pagi akan dilaksanakan kegiatan penyusunan rencana aksi pencegahan dan pengendalian HIV AIDS dan PIM Kabupaten Kutai Timur, di mana kegiatan ini akan berlangsung di ruang Arau kantor Bupati dengan dihadiri oleh Wakil Bupati Kutai Timur dan penanggung jawab dari panitia pelaksana. Selanjutnya, di pukul 10.00 waktu Indonesia bagian tengah pagi akan dilaksanakan kegiatan Pesta Erau Desa Marukangang di Kecamatan Sandaran, di mana kegiatan ini akan berlangsung di Desa Marukangang, Kecamatan Sandaran dengan dihadiri oleh Bupati Kutai Timur dan penanggung jawab dari panitia pelaksana. Oke, baik, bergar dua kegiatan ya yang terjadwal di agenda Bupati Kutai Timur pada hari ini ya, Kamis 6 Agustus 2026. Dan semoga kegiatan-kegiatan yang akan berlangsung pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Salam sehat selalu untuk Bupati Kutai Timur Bapak Ardiansyah Sulaiman dan Wakil Bupati Kutai Timur Bapak Mahyunadi. Oke, baik, bergar selain agenda Bupati Kutai Timur, next selanjutnya Novani akan menghadirkan informasi di ruang dengar Anda untuk sesi kali ini terkait perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur dan khusus untuk wilayah Kota Sangatta pada hari ini, pendengar ya, Kamis 6 Agustus 2026. Di mana pendengar, untuk informasi terkait perakiraan cuaca ini kami akses di bmkg.go.id dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Ya, terkait perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur secara keseluruhan yang tersebar di 18 kecamatan, di antaranya Kecamatan Muara Ancalong, Muara Wahau, Muara Bengkal, Sangatta Utara, Sangkulirang, Busang, Telen, Kecamatan Kombeng, Bengalon, Kaliorang, Sandaran, Sangatta Selatan, Teluk Pandan, Rantau Pulung, Kaubun, Kecamatan Karangan, Batu Ampar, dan Kecamatan Long Mesangat. Diprediksi cuaca pada hari ini didominasi dengan cuaca cerah berawan, pendengar ya, dengan suhu di rata-rata 24 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara di rata-rata 56 hingga 95% pendengar ya pada hari ini, Kamis 6 Agustus 2026. Oke, baik, bergar selanjutnya Novani juga akan berbagi informasi terkait perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Sangatta, baik Kecamatan Sangatta Utara maupun Sangatta Selatan pada hari ini. Ya, Kamis ya, 6 Agustus 2026. Dan informasi terkait cuaca untuk wilayah Kota Sangatta ini juga masih kami akses dari bmkg.go.id. Dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Ya, cuaca saat ini untuk wilayah Kota Sangatta adalah cerah, pendengar ya, dengan suhu 28 derajat Celcius, kelembapan udara 81% dan kecepatan angin 9,1 km per jam.
dan memasuki di siang harinya. Tepat di pukul 11.00 waktu Indonesia bagian tengah siang, diprediksi cuaca untuk wilayah kota Sangatta adalah cerah berawan dengan suhu 29 derajat Celcius, kelembapan udara 72%, dan kecepatan angin 12,5 km per jam. Dan memasuki di sore hari, tepat di pukul 17.00 waktu Indonesia bagian tengah atau jam 5 sore, diprediksi cuaca untuk wilayah kota Sangatta adalah cerah, mendengar ya, dengan suhu 28 derajat Celcius, kelembapan udara 78%, dan kecepatan angin 16 km per jam. Dan memasuki di malam hari, tepat di pukul 20.00 waktu Indonesia bagian tengah atau jam 8 malam, diprediksi cuaca untuk wilayah kota Sangatta masih cerah, pendengar ya, dengan suhu 27 derajat Celcius, kelembapan udara 80%, dan kecepatan angin 10,8 km per jam. Dan bergeser, di pukul 23.00 waktu Indonesia bagian tengah atau jam 11 malam, diprediksi cuaca untuk wilayah kota Sangatta masih cerah, pendengar ya, dengan suhu 26 derajat Celcius, kelembapan udara 87%, dan kecepatan angin 13,5 km per jam. Baik, pendengar di 99.4 FM, demikian informasi terkait perkiraan cuaca khusus untuk wilayah kota Sangatta ya dalam satu hari ini, Kamis ya, 6 Agustus 2026. Dan pendengar, selain Anda bisa mengakses informasi terkait BMKG di www.bmkg.go.id, Anda juga bisa mengunduh ya atau mendownload aplikasi Info BMKG melalui handphone Anda. Mendownload aplikasi tersebut di Play Store maupun App Store, pendengar ya. Dan pendengar, melalui aplikasi Info BMKG, tentunya juga Anda bisa mendapatkan informasi terkait perupdatean cuaca dan kualitas udara serta informasi lainnya yang akan dibagikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Oke, baik, berdengar di 99.4 FM, demikian informasi yang sudah Novani bagikan ya di ruang dengar Anda di sesi kali ini. Dan nantikan informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Dan pastikan Anda pendengar juga masih tetap setia bergabung bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.

0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
3: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
4: Jadi gimana Mas? Bisa ya? Saya dibantu. Ini ada amplop, kalau kurang ya Mas bilang aja.
5: Gimana ya Mas? Sebenarnya susah sih, tapi kalau nilai cukup ya cobalah saya pikir-pikir dulu.
6: Nah, kalau nanti kamu sudah jadi orang besar, kamu harus tetap jujur ya. Yang paling penting bukan uang, bukan materi, tapi bagaimana kita bisa berguna bagi orang lain.
4: Mas, Mas, jadi gimana Mas?
5: Maaf Mas, saya nggak bisa terima.
4: Loh, kenapa Mas?
5: Nggak bisa Mas, ini namanya korupsi.
7: Jika mau korupsi, ingat wajah ibumu. Cegah korupsi mulai dari diri sendiri.

RPDK Tim 99.4 FM bersama kita Cerdas. Oke, baik, mereka masih bersama dengan Novani di program Morning Show untuk edisi siar hari ini Kamis ya, 6 Agustus 2026. Dan di kebersamaan kita yang saat ini sudah memasuki di menit 38 lepas dari pukul 8 pagi untuk saat ini.

Nova diucapkan selamat pagi kembali untuk Anda semuanya tentunya ya di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan semuanya juga masih bersemangat dalam menjalankan berbagai aktivitas maupun pekerjaannya untuk pagi hari ini. Dan Novani mengucapkan terima kasih juga buat Anda pendengar yang tentunya masih tetap setia bergabung bersama kami di frekuensi 99.4 FM sampai dengan saat ini. Oke, baik pendengar, di mana di sesi sebelumnya sudah Novani hadirkan informasi di ruang dengar Anda ya terkait agenda Bupati Kutai Timur dan juga info perakiraan cuaca ya dalam satu hari ini, tepat di hari Kamis ya 6 Agustus 2026. Untuk wilayah Kota Sangatta, diprediksi cuaca sepanjang hari ini cerah, pendengar ya, cerah berawan. Dan mudah-mudahan segala aktivitas yang akan Anda kerjakan selama dalam satu hari ini ya bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Teruntuk informasi terkait agenda Bupati Kutai Timur yang terjadwal pada hari ini ada satu kegiatan ya yang dilaksanakan di luar Kota Sangatta ya, yakni di Kecamatan Sandaran. Bahwasanya pada hari ini akan dilaksanakan kegiatan Pesta Erau ya, Pesta Erau Desa Marukangan di Kecamatan Sandaran yang akan dihadiri oleh Bupati Kutai Timur. Dan pendengar, untuk diketahui bahwasannya bahwasanya Pesta Erau Desa Marukangan ini yang akan berlangsung di Kecamatan Sandaran merupakan tradisi turun-temurun ya sebagai wujud syukur dan pelestarian budaya Kutai. Dan pergar di 99.4 FM, selain wujud rasa syukur masyarakat atas limpahan rezeki dan hasil alam, Pesta Adat Erau Marukangan ini dilaksanakan sebagai bagian juga ya, sebagai bagian dari komitmen pelestarian adat istiadat leluhur Kutai ya di Kutai Timur. Dan diisi dengan berbagai kegiatan ya, salah satunya adalah prosesi sakral seperti tepung tawar pendengar, dan juga akan diramaikan dengan berbagai lomba-lomba tradisional seperti gasing dan menyumpit serta menampilkan pertunjukan seni khas daerah pesisir dan pedalaman. Dan Pesta Erau Emuang Panas 11 tahun 2026 ini adalah tradisi yang menjadi simbol persatuan pendengar. Dan diketahui bahwasanya kegiatan ini dimulai dari tanggal dimulai dari tanggal 3 Agustus ya, dan pentas seninya dimulai dari tanggal 6 Agustus dan penutupannya akan dilaksanakan di tanggal 8 Agustus 2026. Dan pastinya pendengar, kegiatan ini juga menjadi bagian ya dari tradisi yang terus dijaga oleh masyarakat Marukangan dan menjadi agenda tahunan yang pastinya ditunggu-tunggu ya. Dan pendengar, acara ini juga sudah berjalan ya untuk kali kelima sejak pertama kali digagas pada tahun 2022. Pergara Pesta Erau Marukangan 2026 ini juga tidak hanya menampilkan kearifan budaya lokal, akan tetapi juga memperlihatkan bagaimana tradisi dapat menjadi penggerak semangat pembangunan. Dan gelaran ini juga memperkuat identitas dan kebersamaan masyarakat, sekaligus membuka ruang bagi pertumbuhan yang berakar pada budaya.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu dimana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
3: 99.4 FM RPD Kutim.

dengerin PT FM bersama kita Cerdas. Ya, gak kerasa pendengar ya, kebersamaan kita saat ini juga sudah memasuki di menit 52. Lepas dari pukul 8 pagi untuk saat ini, yang mana artinya juga Novani harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Ya, namun sebelum Novani pamit undur diri dari ruang dengar Anda, pendengar, Novani akan berbagi informasi di ruang dengar Anda. Ada beberapa laporan kehilangan yang sudah masuk di studio RPD Kutim. Dan berikut informasi selengkapnya yang akan Novani bagikan di ruang dengar Anda. Informasi kehilangan pertama berupa BPKB motor Honda dengan nomor polisi KT4491JJ atas nama Kabir Akas. Dan bagi yang menemukannya bisa menghubungi di 081258848817 atas nama Kabir Akas, atau bisa datang langsung ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Informasi kehilangan selanjutnya berupa BPKB mobil Toyota dengan nomor polisi KT1149RG atas nama Erni. Dan bagi yang menemukannya bisa menghubungi di 081250434777 atas nama Erni, atau juga bisa datang langsung ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Ya, demikian informasi terkait laporan kehilangan yang sudah masuk di studio RPD Kutim. Dan informasi selanjutnya yang akan Novani bagikan di ruang dengar Anda, ya, terkait pengumuman keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI tentang pembubaran koperasi di Kabupaten Kutai Timur. Ini ada sebanyak 53 koperasi yang akan dibubarkan, ya, berdasarkan SK Menteri Koperasi dan UKM RI nomor 153 tahun 2018 tentang pembubaran koperasi. Dan berikut koperasi yang masuk dalam daftar pembubaran, diantaranya Desa Teluk Lingga. Ya, Desa Teluk Lingga ada sebanyak 10 koperasi yang masuk dalam daftar pembubaran. Kemudian Desa Suarga Bara ada sebanyak 3 koperasi yang masuk dalam daftar pembubaran. Selanjutnya Desa Singa Gembara ada sebanyak 3 koperasi yang juga masuk dalam daftar pembubaran. Kemudian Desa Sangata Utara. Ya, untuk Desa Sangata Utara ada sebanyak 18 koperasi yang masuk dalam daftar pembubaran. Selanjutnya Desa Sangata Selatan ada sebanyak 11 koperasi yang masuk dalam daftar pembubaran. Selanjutnya Desa Sangkima ada sebanyak 2 koperasi. Dan yang terakhir Desa Singa Geweh ada sebanyak 6 koperasi yang masuk dalam daftar pembubaran. Demikian informasi terkait pengumuman keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI tentang pembubaran koperasi di wilayah Kabupaten Kutai Timur. Ya, baik pendengar, demikian informasi tersebut juga sekaligus mengakhiri jumpa kita di program Morning Show untuk edisi siar hari ini, Kamis 6 Agustus 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Serta pastikan pula pendengar, Anda juga masih tetap setia bergabung bersama kami, karena kami juga masih akan menghadirkan program-program kami yang lainnya, tentunya untuk menemani Anda di hari ini. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8, RPD Kutim 99.4 FM, saya Novan yang bertugas, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa, dan mandiri, kita bisa.

pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.

0: Baltimore.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

berpakaian seragam tidak rapi dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
0: Kalau di folder Ilham Maulana, di mana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
2: Ah, masa sih?
0: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parah nya lagi dapat merusak ekosistem dunia.
2: Serem juga ya.
0: Lagian apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
2: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
1: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
3: Aduh, bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
4: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
3: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
4: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
5: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
3: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
4: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
5: Iya, maaf, nggak lagi deh.
6: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
1: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
2: Oke bro. Iya, sebentar. Ada apa mbak?
3: Bapak tahu nggak yang bapak lakukan itu salah?
2: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
3: Lihat dong, bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya. Seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
2: Masa?
3: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
2: Oh gitu ya mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
3: Nah gitu dong.
0: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
4: Assalamualaikum Bu Tika.
5: Waalaikumsalam Bu Ati.
4: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya, Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
5: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
4: Gitu ya, Bu.
5: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
4: Seperti itu ya, Bu.
6: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
7: Tahu berapa mas?
8: 4.000 aja.
9: Siapa yang sakit?
10: Mas Fajar.
9: Sakit apa?
10: DBD. Padahal saya sudah melakukan 3M.
9: Apa itu 3M?
10: Menguras, menutup, dan mengubur.
9: Coba perhatikan lingkungan sekitar. Apakah sudah melakukan 3M juga?
8: Kenapa dengan lingkungan sekitar?
9: Karena nyamuk DBD justru tidak suka di tempat yang kotor-kotor. Dia biasa berkembang biak di tempat-tempat seperti genangan air dispenser, pembuangan air kulkas, atau bak mandi.
8: Jadi 3M itu harus dilaksanakan di lingkungan kita ya?
4: Kan, nyamuk bisa terbang.
7: Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur, dan PJB, pemeriksaan jentik berkala.
11: RPD Kutim FM.
4: Oh my God!
12: Aduh, ada apa sih Bu Neh?
4: Itu tuh, coba dilihat.
12: Mana sih Bu?
4: Itu loh Pak.
12: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
4: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
12: Oh, gitu.
4: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
12: Oh, iya ya, Bu.
4: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
12: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
4: Gitu dong.
13: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya. Cintai lingkungan untuk masa depan kita.
14: Ya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali hari ini mengucapkan selamat bergabung bersama kami di Talk Show Cerdas, Ceria dan Dahsyat untuk edisi hari ini, Kamis 6 Agustus 2026. Dan di mana hari ini saya mengucapkan sekali lagi selamat datang bersama narasumber kami dari Inspektorat Kabupaten Kutai Timur yang akan berbincang-bincang untuk beberapa saat ke depan terkait gratifikasi khususnya di Kabupaten Kutai Timur. Ya, dan selama berjalannya talk show ini kami mengundang partisipasi Anda untuk boleh mendengarkan kami dan juga menyaksikan kami secara langsung di live TikTok RPD Kutim dan juga melalui YouTube RPD Kutim, serta juga Anda bisa mendengarkan kami di sejumlah platform RPD Kutim melalui live streaming di rpd.kutaitimurkab.go.id dan tentunya melalui frekuensi kami di 99.4 FM. Ada satu tema yang sangat menarik yang bakal kita bahas bersama narasumber kami yang baru pertama kali datang di RPD Kutim untuk hari ini, dan semoga ini menjadi pertemuan yang luar biasa dan memberikan kita inspirasi yang baru, dan tentunya juga akan memaparkan satu tema yang akan membuka wawasan kita khususnya juga kepada masyarakat Kutai Timur dan pendengar juga pemirsa, di mana kita tahu bahwa aparatur sipil negara adalah pelayan publik di mana kepercayaan masyarakat ada di pundak mereka atau pundak kita. Namun dalam menjalankan tugas seringkali ASN dihadapkan pada situasi yang menguji integritas seperti bingkisan, kemudian juga uang, transport, voucher, bahkan ucapan terima kasih yang berwujud materi. Nah, semua itu bisa masuk dalam kategori gratifikasi. Ya, pendengar dan pemirsa, sesuatu yang terlihat kecil tapi dampaknya besar bisa merusak sistem, mencoreng nama baik instansi, dan tentunya berujung pada sanksi hukum. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas tema tersebut secara komprehensif, yaitu bersama Inspektorat Kabupaten Kutai Timur. Tapi sebelumnya saya akan menyapa narasumber kami yang sudah ada di samping kiri, di samping kanan saya. Ya, selamat datang, saya ucapkan kepada Bapak Nanda Fahdianur SOS sebagai PPUPD ahli pertama di ITKAP ya, atau Inspektorat Kabupaten Kutai Timur. Selamat datang Bapak.
15: Terima kasih Mbak Esther.
14: Oke, okay. Apa kabar hari ini?
15: Ya, sehat alhamdulillah.
14: Oke, okay, baik. Kameranya di depan. Oke. Okay. Ya, ini untuk berapa kalinya ke RPD, Pak?
15: Pertama kali.
14: Oh, pertama ya, kali. Pertama kali. Ini bisa lebih akrabnya, saya boleh panggil siapa ini, Pak?
15: Mas boleh.
14: Iya, Pak Nanda atau?
15: Pak Nanda boleh.
14: Oke, okay, Pak Nanda ya, supaya nggak terlalu panjang nanti. Iya. Ya, dan tentunya juga kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Bapak Hendry Erik Setiawan, SOS. PPUPD ahli pertama dari Inspektorat Kabupaten. Halo, selamat pagi.
16: Selamat pagi.
14: Untuk pertama kalinya juga datang di RPD Kutim ya,
16: pertama
14: Pak ya?
16: Pertama kali, Mbak.
14: Oke, gimana kabarnya hari ini?
16: Alhamdulillah baik, sehat.
14: Sehat. Sudah pada sarapan belum? Belum ya. Saya juga belum sarapan sih, tapi kita sarapan pembahasan kita aja dulu ya pagi hari ini di pukul 9.28 menit waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi saya Esther akan memandu talkshow ini, talkshow cerdas, ceria dan dahsyat untuk beberapa saat ke depan. Dan sekali lagi Anda bisa berpartisipasi mendengarkan dan juga menyaksikan secara langsung di live TikTok RPD Kutim, YouTube live streaming, dan juga melalui frekuensi kami di 99.4 FM. Ya, dan mungkin saya ke Bapak Hendry Erik Setiawan dulu, karena kalau kita bicara tentang gratifikasi ini sesuatu yang lumrah kita bicarakan setiap hari dalam hal apapun, apalagi di lembaga pemerintahan ini sesuatu yang sebenarnya biasa kita dengar. Tapi sebelum ada wujud gratifikasi, mungkin bisa disebutkan dulu kayaknya ya tentang korupsi. Kalau sekarang ini korupsi ini merajalela namanya di mana-mana. Ya, tapi boleh deh menjelaskan dulu terkait berapa huruf sih korupsi di KORU?
16: Iya.
14: Ya, kurang lebih 67. Silakan Pak Erik jelaskan tentang korupsi ini.
16: Jadi Mbak Esther, korupsi ini berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio.
14: Corruptio
16: atau dalam kata kerja corrupere, yang artinya merusak, atau ketidakjujuran, okay, atau busuk. Nah, kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 junto Undang-Undang 20 tahun 2001, secara singkat korupsi adalah setiap tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang, pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Nah, ternyata korupsi ini tidak hanya dilarang untuk memperkaya diri sendiri.
14: Okay.
16: Nah, tapi juga akan menjadi masalah ketika orang tersebut memperkaya orang lain atau korporasi. Nah, secara aturan tindak pidana korupsi itu secara luas dikelompokkan menjadi 7, Mbak Esther. Nah, yang pertama merugikan keuangan atau perekonomian negara, yang kedua suap, yang ketiga penggelapan dalam jabatan, yang keempat pemerasan, yang kelima perbuatan curang, yang keenam benturan kepentingan dalam pengadaan, dan yang ketujuh gratifikasi, yang akan dibahas lebih spesifik dan lebih lengkap di podcast ini atau di talk show ini. Mungkin secara singkat seperti itu.
14: Oke, baik, terima kasih. Mungkin ada yang ditambahkan Pak Nanda?
15: Untuk definisi mungkin sudah jelas.
14: Nah,
15: mungkin saya tambahkan bahwa gratifikasi itu merupakan hal baru di dalam hukum pemerintah di Indonesia. Jadi gratifikasi itu seperti disampaikan oleh Mas Erik tadi, aturannya di UU nomor 31 tahun 1999 junto nomor 21 tahun nomor 20 tahun 2001, gratifikasi itu baru ada di aturan perubahan tersebut di nomor 12B besar. Di situ dijelaskan terkait dengan gratifikasi. situ.
14: Baik. Ya, terima kasih untuk penjelasan singkat dari Bapak-bapak, ya Bapak Nanda bersama dengan Bapak Bapak Erik yang sudah membahas terkait korupsi. Tadi ada 7 item ya terkait korupsi, dan yang terakhir adalah gratifikasi yang akan kita bahas bersama-sama untuk pagi hari ini. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan kita selanjutnya, mungkin bisa disampaikan atau dijelaskan secara pemahamannya bapak-bapak tentunya dong ya. Ya, tentang gratifikasi itu sendiri, karena mungkin juga banyak anak-anak sekolah atau siapapun yang mendengarkan kita hari ini, bahkan mungkin yang belum sempat menyaksikan kita, bisa saja ada yang masih belum mengerti apa itu gratifikasi seperti itu. Oke, silakan Pak.
16: Ya, jadi gratifikasi ini kalau secara pengertian adalah pemberian dalam arti luas. Nah, ternyata pemberian ini Mbak Esther bukan hanya bentuk uang. Nah, pemberian yang dimaksud dalam arti gratifikasi berupa uang, barang, diskon, voucher, tiket, bahkan fasilitas penginapan sampai dengan pinjaman tanpa bunga. Okay. Nah, prinsip utamanya adalah bagi aparatur sipil negara atau penyelenggara negara. Nah, ini yang perlu dibawahi, bukan hanya ASN. Yeah. Kalau ASN kan kita paham, PNS dengan P3K. Nah, ternyata semua penyelenggara negara, yang artinya apabila mereka mengolah keuangan negara, APBD maupun APBN, atau bahkan digaji dari negara, dari APBD dan APBN, itu akan menjadi objek dari gratifikasi. Ya, misalkan perangkat desa. Ya. Jadi bukan hanya ASN saja, perangkat desa, pegawai BUMD, pegawai BUMN, itu tidak diperbolehkan. Mungkin secara singkat seperti itu.
14: Kayaknya tadi semua sudah disampaikan deh terkait apa saja sih gratifikasi-gratifikasi yang bisa menjerat setiap ASN, kemudian juga penyelenggara negara. Intinya adalah bukan hanya orang pemerintahan, tetapi siapapun yang mengelola uang negara. Betul. Seperti itu. Dan mungkin bisa disampaikan terkait gratifikasi yang disebutkan tadi, karena selama ini banyak hal yang terjadi, tapi mungkin kita belum paham ya, atau mungkin dijelaskan dulu deh kayaknya Pak ya. Selama ini kalau di Kutai Timur ada nggak sih pernah terjadi kasus terkait yang namanya gratifikasi ini? Ada permasalahan yang ini nggak yang terjadi?
15: Baik, jadi selama ini memang dari tahun 2002 kita sudah mulai aktif terkait dengan UPG, yaitu Unit Pengendalian Gratifikasi, yang merupakan mandat dari KPK. Jadi di situ kami bertugas sebagai penyambung tangan dari para ASN yang ingin melaporkan gratifikasi melalui KPK. Nah, jadi setiap tahun sejauh ini memang selalu ada laporan gratifikasi yang masuk ke kami. Ya. Tapi memang sifatnya rahasia. Jadi terkait dengan pelaporan gratifikasi, hasil laporannya itu sifatnya rahasia. Cuman kita bisa sampaikan bahwa apakah ada gratifikasi, betul itu ada.
14: Betul itu ada. Oke, karena ini sudah berlangsung dari tahun 2021 ya. Maksudnya ditetapkannya tentang gratifikasi di Kutai Timur. Mungkin lebih langsung ke perbedaannya kayaknya ya. Apa bedanya gratifikasi kemudian seperti ini langsung terjadi sebenarnya ya. Kalau misalkan atasan kita ulang tahun, kepala dinas mungkin, atau hari lebaran dan lain-lain, itu semua terjadi sebenarnya. Itu gratifikasi nggak sih? Ulang tahun dikasih kue ulang tahun itu gratifikasi nggak?
15: Nah, jadi memang dia ada batasan-batasan, Mbak Esther. Saya ingin baca. Jadi terkait dengan hal-hal yang seperti acara-acara kedekatan seperti itu, misal kalau semisal ASN ini dia diberi hadiah oleh keluarganya sendiri tanpa adanya benturan kepentingan, nah itu tidak termasuk dalam gratifikasi. Jadi kata kuncinya adalah benturan kepentingan tadi. Jadi selama seorang pejabat ini atau seorang ASN dia menerima hadiah, selama tidak memiliki kesangkutan dengan tugas dan kewajibannya, itu tidak terhitung sebagai gratifikasi. Tapi ada lagi batasan-batasan terkait dengan nilai. Terkait dengan pernikahan, semisal pernikahan ini kan biasanya budaya kita memberikan amplop ya.
14: Amplop.
15: Nah, itu diperbolehkan, tetapi dengan batasan maksimal satu orang 1.500.000. Itu salah satu contoh.
14: Jadi, ada ya batasannya ya?
15: Ada batasannya. Jadi kan kadang ya, kalau di budaya kita nih, dikasih amplop, dikasih nama tuh. Yeah. Nah, kita bisa deteksi nih, ini siapa sih yang kasih. Nah,
14: betul.
15: Kalau nilainya di atas 1.500.000, nah itu bisa kita punya kewajiban sebagai penerima gratifikasi untuk lapor kepada KPK melalui UPG. Mm-hmm. Nah, kemudian acara seperti pisah sambut antar rekan kerja, misalnya teman-teman pensiun nih, kita bikin acara, itu kita bisa berikan cenderamata. Tetapi ada catatan bahwa nilai maksimalnya 500.000 tidak dalam bentuk uang.
14: Oke, baik.
15: Atau nilai tukar lainnya.
14: Nilai tukar lainnya. Ya. Oke.
16: Izin Pak Nanda, tadi yang 1.500.000 ini batasan per tahun ya per orang ya?
15: Iya, nah, betul.
14: Per tahun ya.
15: Per orang per tahun.
16: Itu per tahun diakumulasi. Ya. Nah, dari satu pemberi.
14: Ya. Itu dari satu pemberi ya.
16: Ya.
14: Oke. Ya, jadi kan karena di sini sendiri kan apa namanya perbedaan-perbedaan gratifikasi ini sendiri memang agak dilema juga kadang ya. Misalnya kayak ya di RPD contohnya. Kalau misalkan Pak Budi ulang tahun ya kan, masa kita enggak tiupkan lilin ya kan? Itu kan sebenarnya hanya sebagai sesuatu apa ya? Ah, jangan sampai saya dimarahin ini.
16: Apalagi ini.
14: Saya jadi bingung ngomongnya. Ya, sebenarnya ini hanya kayak mungkin orang tua kita ulang tahun, betul, tidak ada maksud lain, tapi seperti yang sudah dijelaskan Pak Nanda tadi bahwa ada batasannya. Oke, okay, jadi misalnya kayak kasih hadiah pun sebenarnya boleh ya, tapi ada batasannya. Itu sebenarnya kalau ada selain batasan karena gratifikasi, terus ada laporan ke KPK, ada ininya nggak sih, ada nilai lain nggak kalau lebih dari itu? Nah, apa karena supaya tidak membebani juga atau kenapa? Nggak boleh.
15: Jadi memang gratifikasi ini kan bahasanya kita pengendalian, dia bahasanya pengendalian, bukan bukan kalau seperti semisal saber pungli kemarin sapu bersih itu kita bisa deteksi siapa yang meminta karena dia pungli ya. Nah, sedangkan gratifikasi itu niatnya dari pemberi dengan niatan yang namanya dalam hati ya, kita nggak tahu niatnya, mungkin tulus seperti tadi ada Pak Budi yang kita anggap sebagai orang tua, kita orang tua mau kita beri. Nah, cuman KPK memang mereka berhati-hati terkait dengan celah-celah yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu. Betul. Makanya diberikan batasan berupa nilai tapi tidak dalam bentuk uang. Nah, uang tadi bisa dalam bentuk uang itu untuk acara keagamaan tadi yang memang sifatnya pernikahan, hal-hal penting, bahkan untuk kita, kalau bahasanya kita itu sunatan kitanan ya.
14: Nah,
15: sunatan,
14: itu kitanan ya.
15: Iya, kitanan. Nah, itu bisa. Nah, kemudian untuk acara pisah sambut tadi itu 500.000 per orang dan maksimal 1.500.000 untuk satu tahun. Satu tahun oleh orang yang sama. Jadi anggapannya dia atau anggap lagi misal Mbak Esther dikasih hadiah kue setahun 3 kali misal dengan maksimal 400.000, ya itu enggak apa-apa, itu diperbolehkan. Okay. Kemudian ada juga catatan bahwa hal-hal yang sifatnya hidangan atau sajian yang berlaku umum. Nah, kan acara ulang tahun dan diberi kue itu kan sifatnya umum ya.
14: Iya.
15: Adapun makan-makan kita beli tumpeng itu juga umum.
14: Bisa itu, patungan gitu ya?
15: Iya, bisa patungan dan itu bukan masalah.
14: Oke, oke.
15: Nah, kemudian ada lagi, jadi terkait dengan musibah. Nah, jadi di saat orang ada momen-momen bahagia, ada juga ada momen
14: kedukaan,
15: berduka.
14: Misalnya.
15: Itu momen hadiah, momen berduka, kita tidak ada batasan memang dari KPK.
14: Oke.
15: Okay. Nah, cuman kami dari inspektorat walaupun inisiatif dari kami teman-teman, jadi kemarin kita punya sebuah web base kalkulator gratifikasi namanya, inovasi dari anak-anak di kantor. Jadi kita buat batasan bahwa untuk pelaporan gratifikasi terkait dengan musibah atau hal-hal yang sifatnya duka cita, kita kasih batas maksimal kurang lebih kemarin 3 juta per orang.
14: Itu per tahun?
15: Per orang per tahun. Nah, kenapa kita kasih batas? Oh, di KPK nggak ada nih.
14: Saya boleh potong nggak? Itu 3 juta per tahun per orang.
15: Iya.
14: Nah, itu yang ngasih itu PNS juga, P3K, atau ASN umum dalam satu kantor?
15: Sifatnya umum. Jadi ASN ataupun non-ASN itu bisa memberi kepada ASN yang menerima.
14: Tapi itu wajib nggak?
15: Nggak wajib.
14: Oh, nggak wajib, ya? Oke.
15: Pelapornya sih wajib. Cuman memang wajib. Batas di Perkom KPK tidak ada sama sekali batasan. Cuman di kami inisiatifkan untuk kasih batasan. Kenapa demikian? Umumnya kan kalau teman-teman rekan-rekan kerja ini, kalau misalnya ada saudara meninggal, kita biasa patungan ya. Patungan keliling nih, kasih duit 50, 100, atau seberapapun itu. Nah, tapi kalau misalnya ada satu orang yang ngasih di atas sampai, anggaplah, satu orang 5 juta, 10 juta, kan rasanya agak-agak kurang wajar. Nah, makanya itu bisa kita nggak langsung lapor ke KPK loh sebenarnya, kita analisa dulu di inspektorat, di UPG-nya kita analisa dulu, kita cek dulu keterkaitan antara pemberi dan penerima, apakah ada potensi benturan kepentingan di sini, kepentingan kuantitas pekerjaannya di situ. Jadi kalau semisal memang tidak ada, ya udah itu bisa jadi miliknya penerima.
14: Oke. Ya Pak Nanda, Pak Erik, sebenarnya apa yang disampaikan tadi sudah sewajarnya aja sih, maksudnya memang terkadang ada sesuatu pemberian yang tidak didasarkan untuk supaya dilihat oh ini lebih dan lain sebagainya, mungkin itu kemampuan setiap orang. Tapi apakah semua ini sudah dilakukan di setiap OPD, maksudnya selama ini itu sudah disosialisasikan ke semua OPD atau hanya di ITKAP aja seperti itu? Karena kan gratifikasi ini kan bukan baru harus dipatuhi sekarang, tapi kan harusnya dari dulu seperti itu. Dan itu juga supaya tidak mengulang kejadian-kejadian yang bisa menjerat atasan kita, menjerat sesama kita, bahkan ASN sejajarannya seperti itu.
16: Di talk show ini juga merupakan salah satu upaya dari pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam hal inspektorat daerah, inspektorat Kabupaten Kutai Timur untuk melakukan sosialisasi Pak Ester. Jadi inspektorat sendiri juga sebenarnya setiap tahunnya Pak Nanda sudah melakukan sosialisasi bahkan ke kecamatan-kecamatan untuk terkait dengan UPG maupun terkait dengan gratifikasi ini. Ini dalam waktu dekat kami juga akan melakukan sosialisasi di sekolah, di perangkat daerah yang ada di pemerintah daerah Kabupaten Kutai Timur,
15: seluruhnya lagi ya,
16: seluruh perangkat daerah yang ada di Kabupaten
14: Kutai Timur. Tapi selama ini emang sudah pernah disosialisasikan ya ke
16: ini OPD lain? Ini sudah menjadi rutin sebenarnya, rutinitas ya untuk melakukan sosialisasi.
14: Iya Pak Erik, tapi mohon maaf sebelum disosialisasikan pun dari ITKAP dulu kita sebut ITWIL, sebenarnya di setiap OPD ini sudah mengetahui nggak sih terkait batasan-batasan atau hal-hal yang terkait dengan gratifikasi itu sendiri? Sebenarnya setiap OPD itu tahu nggak sih?
15: Ya sebenarnya terkait dengan aturan itu yang diterbitkan oleh pemerintah, di saat dia dirilis diasumsikan bahwa ASN itu mengetahui.
14: Oke, karena kan ini setiap kayak mau Natal atau Lebaran, hari-hari raya besar itu seringkali ada pengingat-pengingat jangan menerima ini. Nanti kalau dikasih ini itu gratifikasi loh seperti itu. Ini terus berjalan seperti itu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, jangan sampai kita capek-capek aja bicara, tapi tidak dijalankan seperti itu. Terus memang juga sangat merugikan bagi sebagian kaum-kaum yang ada di dalam satu rumah misalnya atau satu kantor itu, karena tidak semua dalam satu kantor itu, mau dia PNS, mau dia PNS yang sudah punya jabatan ataupun juga P3K yang mungkin rezekinya lumayan oke, atau mungkin yang sedang atau mungkin juga yang bawah, pasti semua orang ingin memberi. Kadang-kadang juga pemberian-pemberian hal-hal ini juga bisa membuat yang lain itu kayak, kalau iri sih itu hanya kecil ya, mungkin lebih kayak menyedihkan sih seperti itu. Ya lebih kepada pemahamannya juga sih ya nggak sih. Jadi kalau hal-hal ini terjadi jomplang gitu, kayaknya memperlihatkan wah ini ASN yang kaya nih, ini mampu nih, wah ini biasa aja, ini uangnya cuma 1 juta seperti itu. Jadinya kan kayak hubungan-hubungan di dalam pekerjaan, kemudian juga hal-hal lainnya juga kan jadi kayak jomplang kayak gitu. Jadi nggak berjalan dengan baik seperti itu. Apakah ada teman-teman yang hadir hari ini pernah nggak melihat kayak lebih kepada kalimat kesenjangan sosial sebenarnya? Ada nggak? Pernah kepikiran ke sana nggak tentang gratifikasi pemberian-pemberian ini? Ada kesenjangan hubungan-hubungan di dalam pekerjaan itu?
15: Kalau kita tarik dulu ke terkait dengan apakah orang-orang ini di lingkup pemerintahan mengetahui terkait dengan gratifikasi atau tidak? Ya, batasan. Oke. Terus tadi kita kerucutkan ke terkait dengan hari raya. Ya. Nah, jadi biasanya memang di saat momen-momen keagamaan hari raya, khususnya Idul Fitri ya biasanya, KPK itu memang selalu ada merilis surat edaran terkait pengendalian gratifikasi terkait dengan hari besar keagamaan atau hari raya. Ya. Nah, dan itu kita lanjutkan dengan tindak lanjuti dengan adanya surat edaran dari kepala daerah.
14: Itu ke OPD-OPD ya?
15: Ke OPD-OPD. Jadi memang umumnya seluruh ASN yang ada di lingkup Kabupaten Kutai Timur idealnya mengetahui terkait dengan surat edaran tersebut bahwa larangan-larangan gratifikasi ini. Nah, dan memang di saat Lebaran ya, kan biasanya ada THR nih. THR.
14: Betul.
15: THR itu kan kalau di levelnya pimpinan, apalagi di yang berurusan dengan perusahaan, itu biasanya ada parcel. Nah, parcel-parcel itulah yang tadi harusnya dilaporkan kepada UPG. Nah, itu memang secara spesifik KPK menargetkan bahwa parcel ini nggak boleh loh di saat hari raya. Dan itu juga sebenarnya sifatnya continuity.
14: Okay.
15: Jadi apabila di saat Lebaran nggak boleh ada parcel, maka di saat hari besar keagamaan itu juga nggak boleh. Gitu. Karena bahasanya adalah keagamaan tidak hanya ke Lebaran.
14: UPK pernah terima ini nggak? Aduan nggak? Pernah. Iya di Kutai Timur.
15: Nah, jadi karena ini kita konten edukasi, jadi saya bilang ya kita pernah. Tapi terkait dengan bahwa sebenarnya secara umum hal-hal itu sifatnya memang rahasia. Nah, makanya kita tidak ada nama dari siapa dan segala.
14: Siap.
16: Ya, saya tambahkan sedikit.
14: Siap, Pak Erik.
16: Jadi untuk pemirsa yang ada di rumah, kami juga menyarankan apabila ingin atau berniat memberikan parcel, lebih baik tidak usah kepada rekan kerja atau sesama rekan ASN.
15: Ya,
16: lebih baik berikan kepada orang-orang di luar sana yang mungkin lebih membutuhkan. Ya, nah, iya, karena kita ini tadi khawatir ini menjadi gratifikasi.
15: Ya.
14: Tapi kalau dibandingkan sesama rekan-rekan yang mungkin nggak seberapa, terus ke atasan dikasih, tapi itu nggak gratifikasi, gimana dong bang? Bang jadi bang deh. Tiba-tiba bang.
15: Yeah.
14: Oke. Tapi oke lah ya, karena tadi juga, ini sebenarnya saya juga dikasih pencerahan nih, tadinya kan kalau saya ini kayaknya sudah menuju ke nggak boleh aja gitu, tapi ternyata di dalam semua pemberian itu tidak semua masuk gratifikasi. Yeah. Kayak misalnya di hari Lebaran ada parcel-parcel yang mungkin nilainya tidak seberapa, itu sudah ada masing-masing ininya ya Mas ya, Pak ya. Jadi itu tidak masuk gratifikasi. Jadi supaya digarisbawahi pendengar dan juga pemirsa yang lagi menyaksikan kita saat ini, bahwa tidak semua apa yang diberikan kepada atasan kita atau mungkin rekanan kerja kita itu semua termasuk gratifikasi. Tapi semua ada tahap-tahap dan kategori-kategorinya.
15: Ya,
14: seperti itu. Jadi tidak semua enggak boleh dikasih parcel ini. Wah, ini Bapak ini kemarin saya melihat ada membawa parcel ke rumahnya. Jadi tidak semua ada, mungkin nilai-nilainya kayak apa namanya itu Pak, misalnya kayak ini misalnya Pak Budi lah contohnya, nanti hari Lebaran terima parcel dari salah satu staffnya atau mungkin THR, gimana tuh jumlah-jumlahnya yang harus diterima?
15: Nah, jadi terkait dengan hari raya itu memang kita dari KPK memperketat bahwa bahwa apapun pemberian itu sifatnya gratifikasi
16: berapapun nilainya
15: apapun bentuknya, karena dia memang spesifik di hari raya.
16: Oke.
14: Bisa nggak sih dijelaskan apa bedanya gratifikasi dengan hadiah, suap dan ucapan terima kasih lainnya? Nah ini sebenarnya kita sudah bahas dari tadi, tapi mungkin bisa lebih dikerucutkan lagi nih. Ya gimana tuh?
16: Nah, mungkin maksudnya perbedaan suap, pemerasan dan gratifikasi ya.
14: Iya.
16: Nah, kadang-kadang masyarakat ini kan bahkan mungkin sesama ASN, Mbak, tidak semuanya paham nih, bisa tahu perbedaan suap, pemerasan dan juga gratifikasi. Nah, kalau gratifikasi tadi sudah disinggung di awal, ini pemberian dalam arti luas. Nah, saya garis bawahi juga tadi bahwa tidak semua gratifikasi pemberian juga tidak diperbolehkan.
14: Ya,
16: nah,
14: itu
16: selama tadi tahu batasan-batasannya untuk kegiatan seremonial, perayaan itu boleh, tapi dibatasi per orang per tahun tadi ya sudah dijelaskan.
14: Ada batasan-batasannya ya.
16: Siap. Nah, itu gratifikasi. Nah, kedua-duanya wajib melaporkan, baik si pemberi maupun si penerima ya. Nah, kalau suap Pak itu Mbak itu berbeda di niatnya. Nah, kalau suap itu yang berniat atau yang punya kepentingan adalah si pemberi layanan, untuk dipermudah mungkin urusannya dan lain sebagainya. Nah, sehingga mempengaruhi tadi pelayanan publik yang prima, birokrasi yang prima. Nah, kalau pemerasan sebaliknya dari suap tadi. Kalau pemerasan si pemberi layanan yang punya niat, yang punya kepentingan, memaksakan si penerima layanan atau masyarakat untuk memberikan sesuatu dengan cara mempersulit urusannya. Nah, ini perbedaan tadi. Nah, kalau pemerasan yang kena delik adalah si pemberi layanannya. Kalau suap itu dua-duanya ya, gratifikasi juga dua-duanya. Nah, ini dua-duanya wajib lapor kalau gratifikasi. Jadi itu secara garis besar perbedaannya.
15: Mungkin saya sedikit tambahkan.
14: Silakan Pak.
15: Bahwa gratifikasi itu bisa dianggap sebagai suap apabila memang nanti di saat gratifikasi ini dianalisa oleh KPK ternyata memang akan mempengaruhi keputusan
16: atau keputusan
15: atau memang pertentangan dengan jabatan oleh penerima gratifikasi. Jadi gratifikasi ini memang dia agak-agak kabur antara gratifikasi dan suap, tergantung dengan kondisi. Nah, makanya mungkin saya masuk sedikit terkait dengan pelaporan gratifikasi. Jadi di saat kita lapor gratifikasi itu, kita harus menyiapkan identitas penerima diri kita, identitas pelapor, kemudian kronologi dan dokumentasinya untuk evidennya ya. Nah, nanti makanya dari empat hal ini akan dianalisa oleh UTG, kemudian oleh KPK secara mendalam. Apabila memang nanti ternyata tidak gratifikasi dianggap legal, jadi gratifikasi yang boleh kita terima itu namanya gratifikasi legal. Yang tidak boleh kita terima adalah gratifikasi ilegal. Nah, apabila
14: yang resmi.
15: Nah, apabila gratifikasi itu nanti dianggap oleh KPK sebagai hak penerima, maka itu akan dikembalikan kepada penerima.
14: Siap. Agak berat ya tanggung jawabnya UPG ini ya. Beratnya itu mensosialisasikan itu ya.
16: Menyampaikan kepada seluruh elemen.
14: Ya. Ini merasa terbebani enggak ini saya tanya-tanya ini yang lainnya nih enggak ya? Karena kan ya itu tugasnya kedepannya soalnya ya. Iya, memang kalau sosialisasi, tapi nanti kalau kembali ke kantor kan ya, merealisasikan yang sudah kita tulis ini itu ya berat. Berat enggak sih?
15: Ya lumayan, bisa dijalankan. Ya. Berat tapi bisa ya.
14: Karena kan tidak semua juga masuk gratifikasi, ada hal-hal lainnya. Tapi kalau menurut teman-teman, kayaknya kita teman-teman aja deh ya lebih enteng gitu. Menurut teman-teman yang lumrah aja sih terjadi gitu. Bagaimana teman-teman menyikapi atau pernah nggak sih terjadi kayak ada perkataan biasa mengatakan seperti ini. Ah si Anu tuh pelit, orangnya susah, seperti itu. Nah ini kan jadi bingung kan? Iya. Pelit, ngasih, tapi nanti gratifikasi. Nggak ngasih, katanya nggak royal. Royal sih kayaknya ya, kalimat royal, kata royal kayak gitu. Itu gimana tuh?
16: Iya Mbak, jadi memang yang menjadi kendala kita ini kan adalah adat ketimurannya ya. Kita itu sering tidak merasa nyaman ketika hanya berterima kasih dengan ucapan.
14: Betul.
16: Nah, kadang-kadang kita ikutkan buah tangan nih. Nah,
14: ya,
16: sebagai seorang ASN, penyelenggara negara, ini tanda terima kasih dalam bentuk barang maupun uang, ini ternyata dilarang, Mbak Esther.
14: Iya, betul.
16: Ini ada sesuatu yang membatasi kita nih sebenarnya. Apalagi kalau berkaitan dengan jabatan kita dan bertentangan dengan jabatan kita sebagai ASN maupun penyelenggara negara. Jadi, apalagi nih misalkan, kadang-kadang kan kita sudah turun ke lapangan dalam rangka melaksanakan tugas, kita digaji untuk itu ya. Kalau mau berterima kasih sebenarnya cukup dengan secara lisan saja,
15: tidak
16: perlu diberikan lagi oleh-oleh, tidak perlu diberikan lagi barang ataupun uang karena kami digajikan untuk itu.
14: Okay.
16: Nah sebenarnya prinsipnya ke situ aja, kembali ke situ saja, kita sudah digaji dari uang negara untuk melaksanakan tugas itu, jadi tidak perlu lagi nih diberikan sesuatu.
14: Baik.
15: Jadi memang saya tambah sedikit, seperti yang Mbak Esther bilang tadi, ini kalau nggak ngasih tuh kayaknya nggak enak gitu, ya kan? Tahu. Jadi sebenarnya itu adalah dampak dari terbangunnya budaya kerja atau lingkungan kerja yang sudah terpapar gratifikasi secara akut. Nah, jadi memang pernah dulu kami di UPG yang sebelumnya sosialisasi di desa. Jadi warga desa ini ya, apalagi yang di daerah pedalaman, kadang datang ke desa, kantor desa, bertemu perangkat desa itu kayak kurang nyaman kalau nggak bawa apapun gitu.
14: Nggak ada sesuatu di tangan gitu ya?
15: Iya, padahal kan kita gratis ya, mungkin dari desa juga udah bilang nggak perlu bawa apapun kan. Kadang mereka itu mungkin ya bisa jadi bawa hasil kebun kayak gitu. Nah, jadi kita udah sosialisasikan juga kepada teman-teman di perangkat desa, kita udah pernah hal-hal yang memang sifatnya ketimuran seperti itu, baiknya dijelaskan saja kepada para penerima layanan. Secara halus kita tolak. Kita jelaskan bahwa memang pelayanan ini tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan upeti atau apapun namanya. Datang ke sini, bawa keperluannya apa, pulang ke rumah dengan kondisi yang sudah selesai urusannya. Tidak. Jadi apa yang tadinya dibawa ke kantor, ini tidak hanya di kantor desa, tapi di semua instansi pemerintahan. Apa yang dibawa tadi, yang niatnya mau diberikan, bawa pulang aja kembali.
14: Mungkin lebih kepada bagaimana cara menghilangkan budaya sungkan itu ya.
15: Iya, betul.
14: Karena memang ya betul sih, tidak hanya di pemerintahan atau di lingkup ASN, memang kalau bicara soal budaya sungkan ini, nah itu budaya ketimuran kita yang susah saling tolong menolongnya itu, tapi ya itu yang disampaikan tadi bahwa ini sudah membudaya sudah mengakar dari nenek moyang kita. Tapi ya semoga saja sosialisasi kita hari ini juga sedikit mengikis ya. Saya percaya bahwa sesuatu yang kita kerjakan dengan baik itu dengan tulus pasti akan ada dampak-dampak positif yang akan muncul, walaupun mungkin dari sekian kita selalu ngambil 100% gitu ya. Dari 100% itu mungkin 95 lah kali ya kalau soal gratifikasi menerima hal-hal kayak gini, maksudnya tapi kan ada batasannya ya guys, kayak gitu mungkin atau 75 lah kayaknya ya, tapi setidaknya kan ada daripada tidak ada sama sekali ya kan usaha-usaha yang dilakukan. Oke, baik. Nah, kalau sudah terjadi seperti ini, tadi kan kita sudah membahas semuanya, tentunya apa yang kita perbuat pasti ada dampaknya, ada sanksi, ada aturan yang mengikat yang menanti para bukan pelaku atau terduga, tapi maksudnya bagi mereka yang mungkin sudah sempat melakukannya. Nah, apa sebenarnya bukan kewajiban saat menerima, ya mungkin termasuk juga gak ya kewajiban ASN saat menerima gratifikasi itu, ada gak kewajibannya yang memang harus diterima gitu?
15: Jadi izin saya jawab ya Pak Erick. Jadi kewajiban ASN di saat menerima gratifikasi bentuknya barang ataupun uang yang dia curigai sebagai gratifikasi adalah segera melaporkan kepada KPK dengan rentang waktu 30 hari kerja. Pelaporan melalui KPK itu ada dua mekanisme. Bisa secara individual atau secara langsung atau melalui UPG yang ada di Inspektorat Kebudayaan Kota Timur. Nah, untuk UPG memang dia lebih ketat, perlu waktu kurang lebih 10 hari kerja. Karena dari UPG akan berkoordinasi dengan KPK terkait dengan kronologinya. Kronologinya, identitas penerima dan lain sebagainya. Itu perlu proses analisis. Nah, apabila lewat dari 30 hari penerima gratifikasi tidak melaporkan dan ternyata diketahui lah oleh teman-teman yang lain segala macam, itu bisa masuk ke ranah investigasi khusus. Kalaupun ada yang bisa yang melapor, misal contoh nih, saya ada terima gratifikasi, Pak Erick tahu saya tidak lapor setelah 3 hari, Pak Erick hitung rupanya, dia cepu rupanya sama inspektur, bilang Pak ini turunlah itu surat tugas investigasi. Dan itu tuntutan pidananya untuk penerima gratifikasi adalah berdasarkan UU nomor 20 tahun 2001 hukuman penjara dari minimal 4 sampai dengan maksimal 20 tahun penjara atau seumur hidup.
14: Tinggi ya?
15: Lumayan. Dan 200 sampai dengan 1 miliar. Nah, hal itu bisa dicegah apabila dalam waktu kurang lebih kurang dari 30 hari bisa melaporkan gratifikasi kepada KPK. Lewat dari itu perlindungan hukum tadi gugur.
14: Oke. Sebenarnya bicara soal gratifikasi ini sudah selesai ya kita bahas ya, sudah sampai, karena kan sudah sampai di aturan dan sanksi seperti itu, hukumannya juga tadi 4 sampai 20 tahun.
15: Iya, 4 sampai dengan 20 tahun.
14: Tergantung berat, ringan dan sedangnya gitu ya, Pak ya. Apa yang dilakukan. Nah, tapi yang satu ini juga perlu banget di, mungkin kita lebih ke mensinkronkan peningkatan digital untuk saat ini, di mana strategi apa yang bisa dilakukan instansi untuk mencegah gratifikasi, misalnya kayak sistem-sistem yang ada sekarang ini kan memberikan sesuatu itu tidak perlu dilihat di tangan, tidak perlu dibawa ya, menggunakan aplikasi seperti tadi ada e-wallet dan lain sebagainya, sistem transfer itu seperti apa?
16: Nah, sejauh ini sih Mbak ya, dari sisi inspektorat yang berada di dalam pemerintah Kabupaten Kota Timur itu secara masif hanya memberikan edukasi saja ya sebenarnya, karena ini kan kembali ke kesadaran masing-masing ASN-nya atau penyelenggara negaranya. Nah, sehingga memang edukasi inilah yang mau dilakukan secara masif, dan kami sebenarnya sudah merasa melakukan itu secara rutin seoptimal yang kami bisa sebenarnya. Dan kedepannya akan dilakukan secara masif juga, nah, karena memang secara geografis kan juga Kabupaten Kota Timur ini kan terbilang lumayan besar ya, dana yang dikelola besar, kemudian secara geografis luas wilayah juga besar, jumlah desa kita aja 139 nih, ada berapa aparat desa yang harus kita edukasi. Nah, ini memang tidak singkat, ini memang tidak gampang. Nah, tetapi kami akan tetap berupaya untuk mengedukasi sehingga tadi kesadaran diri para ASN dan penyelenggara negara ini minimal bisa tumbuh di situ. Betul. Nah, sehingga nanti mereka yang membentengi diri mereka sendiri dengan pemahaman-pemahaman yang sudah dibagikan.
14: Oke. Okay. Ya, masih sedikit mau bahas tentang digital tadi, di mana orang tidak bisa melihat misalnya kayak lagi ulang tahun memang nggak ngasih di kantor, karena kan hubungan personal kita dengan atasan atau dengan siapapun itu kan hanya orang itu dan kita yang tahu. Kita memang tidak membawa sesuatu di tangan, tapi sekarang itu sistem transfer itu ada di tangan kita. Seperti itu, maksudnya itu adalah apa langkah-langkah yang harus dilakukan dari UPG untuk mengantisipasi hal ini, karena ini lebih besar, lebih berat, dan lebih cepat itu merugikan dibanding sesuatu yang dilihat di tangan. Nah,
15: jadi saya izin dulu. Jadi terkait dengan bagaimana kita menanggulangi ini ya, menangani e-wallet segala macam ini yang kita tidak tahu, tahu-tahu ada di kita terima ini. Nah, jadi seperti yang Bapak Erick bilang tadi, bahwa gratifikasi itu bagaimana caranya kita membentengi diri kita dulu. Pun semisal kita tahu bahwa itu gratifikasi, kalau kita memang tidak punya niatan untuk melapor, ya percuma kan. Kita udah bangun sistem nih, misal kita udah bangun gratifikasi. Nah, cuman pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya udah banyak ditanyakan di saat kami ada secara nasional terkait dengan rapat UPG se-Indonesia. Bahkan ada yang bertanya, gimana sih ceritanya nih, misal kalau saya punya rumah, tahu-tahu di rumah ini punya barang yang terima istri saya gitu, dan saya nggak ngomong gitu. Gimana? Ya, kita bekerja sebagai ASN ya, dan kita tahu nih lingkungan pekerjaan kita bagaimana. Dari yang biasa-biasa saja sampai punya pegang proyek, itu biasanya dia punya relasi.
14: Betul.
15: Hal-hal yang dianggap tidak wajar itu pasti bisa kita deteksi. Dan hal yang tidak wajar yang bisa kita deteksi itu ya kita laporkan kepada inspektorat. Di situ kita lakukan penelusuran.
14: Baik.
16: Karena itu tadi sistemnya harus melapor.
15: Iya,
14: sistemnya harus melapor ya.
16: Individunya.
15: Makanya bahasanya itu beda dengan yang dulu kita punya sahabat pungli. Karena pungli ini orangnya jelas nih. Ya. Ya kan, kita mau angkut bisa. Ya. Tapi gratifikasi itu kitanya dikasih uang. Betul. Ya. Kita dikasih uang, kita lapor tuh kadang orang mikir kok kenapa mau. Gitu.
14: Jadi ini kayak interogasi pelaku ini. Padahal orang cuma publikasi loh, sosialisasi. Ya itulah. Oke. Okay. Ya, jadi kita sudah berada di sesi terakhir. Tentunya dari setiap sosialisasi yang kita lakukan hari ini, UPG saya percaya punya harapan untuk kedepannya. Jadi apa di sekaligus closing statement ya, harapannya kedepannya bagaimana agar ASN bisa tetap melayani dengan ramah tanpa harus menerima oleh-oleh, atau apa yang teman-teman dari UPG harus lakukan harapannya kedepannya, dan sekaligus himbauan.
16: Oke.
15: Himbauan ya. Jadi kalau terkait dengan himbauan,
14: harapan dulu kayaknya.
15: Harapannya kami yang di inspektorat, setahu saya, rekan-rekan kerja saya, teman-teman satu angkatan ini, saya rasa punya komitmen terkait dengan panggilan gratifikasi. Jadi saya harapkan ya untuk teman-teman, khususnya ya di inspektorat dulu, teman-teman yang lain bisa segera mengikuti bahwa terkait dengan gratifikasi itu tidak hanya terkait dengan aturan, tapi kembali kepada nurani.
14: Betul.
15: Dan juga untuk rekan-rekan ASN yang ada di Kutai Timur, terkait dengan gratifikasi, kita tidak pernah tahu siapa yang bisa melihat kita menerima gratifikasi. Jadi asumsikan di saat kita menerima sesuatu, orang lain tahu, dan untuk menjaga diri kita dari ancaman hukum, laporkan. Kami siap bantu di inspektorat, kami siap bantu, kami siap beri edukasi. Apabila kendala-kendala, kita punya hotline. Mungkin diharapkan ini saya boleh promosi sedikit.
14: Iya, harus. Okay.
15: Jadi karena kita kita nggak bawa media sih, itu salahnya ya, maaf. Jadi di inspektorat kita punya inovasi itu terkait dengan kalkulator gratifikasi. Jadi halaman website inspektorat di bagian gratifikasi itu punya halaman tersendiri. Itu kerjasama dengan Kominfo kemarin. Okay. Di sana ada kalkulator gratifikasi yang bisa kita pilih kategori-kategorinya, dan kita bisa masukkan nilainya. Okay. Jadi di sana Bester, di saat sesuatu yang kita terima, kita masukkan kondisinya, nilainya, bentuknya barang atau bukan, nanti akan keluar apakah ini bentuknya berupa gratifikasi atau bukan.
14: Okay.
15: Kalau dia gratifikasi, akan langsung terhubung ke hotline, hotline UPG.
14: Mantap.
15: Jadi bisa langsung lapor atau minimal konsultasi dulu. Dan di situ juga kita ada kumpulan-kumpulan peraturan terkait gratifikasi, ada edukasi, pamflet-pamflet terkait dengan edukasi masyarakat terkait gratifikasi, dan kuis kalau memang mau menguji pemahaman nilai.
14: Siap. Oke, Pak Erik.
16: Ya, mungkin Mbak Esther, closing statement dari saya, gratifikasi ini sering diumpamakan atau sering diistilahkan merupakan pintu gerbang dari atau akar daripada korupsi.
14: Betul. Nah,
16: sehingga teman-teman ASN untuk membentengi diri sendiri ketika terjadi merasa diberikan dan ini di luar daripada batasan yang sudah disampaikan tadi, segera melaporkan kepada UPG.
15: Betul.
16: Nah, pesannya adalah jangan biasakan, jangan benarkan yang biasa.
15: Ya,
16: nah, tetapi biasakan yang benar.
14: Nah, oke, saya harus catat ini, jangan
16: biasakan, benarkan yang biasa. Seperti adat-adat ketimuran tadi,
15: yeah.
14: Okay.
16: Sering memberikan tanda terima kasih. Kalau kita ASN sudah tidak bisa lagi seperti itu, karena kita dilindungi tadi dengan aturan-aturan yang ada. Nah, sehingga kita harus membenarkan yang biasa. Membiasakan yang benar.
14: Membiasakan yang benar. Nah, kan pasti ada ini saya bisa catat nanti nih, jadi masukan juga nih ya kan. Jangan benarkan yang biasa, biasa ya. Gitu. Oke, terima kasih banyak Bapak-bapak masih ada?
16: Iya, karena itu tadi gratifikasi ini sebenarnya dampaknya itu di kemudian hari. Ya. Katakanlah misalnya
14: ke anak cucu kita, betul. Mereka melihat soalnya ya.
16: Itu secara ini ya garis besarnya korupsinya. Nah, tapi kenapa gratifikasi ini dilarang sebenarnya? Kenapa kemudian diistilahkan pintu gerbang daripada korupsi atau akar daripada korupsi? Karena hari ini si pemberi ini tidak tidak diuntungkan, tetapi di kemudian hari karena tadi pernah diberikan, nah si pemberi layanan ini akan merasa berutang budi. Jadi istilahnya tanam budi, suap yang tertunda sebenarnya.
15: Betul.
14: Suap yang tertunda. Oke. Terima kasih banyak Pak Erik, Pak Nanda. Hari ini saya begitu banyak juga mendapatkan ilmu sih sebenarnya, edukasi bagi diri sendiri juga. Edukasi bukan karena saya menerima sesuatu ya, karena saya bukan siapa-siapa. Tapi ke mungkin banyak pelajaran-pelajaran sih ya. Panjang juga yang disampaikan Pak Nanda terkait gratifikasi tadi. Semoga di tempat kita bekerja, dimanapun kita berada, ya walaupun kayak di RPD Kutim juga itu kebersamaan itu sangat tinggi, tapi itu bukan gratifikasi lah ya. Masa uang 1.000-2.000 kita makan bersama kan gak punya uang gratifikasi. Oke, tapi bukan gak punya uang, bukan itu. Maksudnya ada hal-hal

0: Anda Fahdianur, Estos PPUPD ahli pertama.
1: Kasih.
0: Inspektorat, dan Bapak Henry Erik Setiawan Esos, PPUPD ahli pertama dari Inspektorat Kabupaten Kutai Timur ya. Jangan bosan-bosan datang di RPD. Kita ketemu lagi di season berikutnya, karena tadi saya dengar dari Pak Nanda ini bakal berkelanjutan gitu ya.
1: Siap.
0: Oke, okay. Esther juga sebenarnya ini penasaran nih, nanti nih di sosialisasi ke OPD, kemudian ke desa-desa, kecamatan, nanti nih apa yang didapat, bagaimana tanggapan mereka gitu. Oke, okay, baik, sekali lagi terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah mendengarkan, menyaksikan di live TikTok RPD Kutim. Dari mana saja kah teman-teman sekalian? Terima kasih untuk semua, sama-samanya yang ada di YouTube juga, streaming, dan juga di 99.4 FM. Saya sedang bertugas pamit, mandiri kita bisa. Sampai jumpa, bye-bye. Sayonara.
1: Sudah.

0: Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Salam jumpa pendengar LPPL Indonesia, saya Zen Okta dari Radio Host LPPL Abdi Persada FM Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Inilah Berita Indonesia Live edisi Rabu 5 Agustus 2026. Merangkum berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan serentak oleh

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Nah, pendengar LPPL Indonesia, dalam berita Indonesia Live kali ini diantaranya ada berita mengenai relawan di Kabupaten Magelang perkuat kesiapsiagaan hadapi potensi kekeringan dan karhutla. Martapura Timur juara umum MTQ Nasional ke-49 tingkat Kabupaten Banjar 2026. Pemkab Kutim melalui Diskop UKM beri pendampingan NIB, sertifikat halal dan modal usaha 5 sampai dengan 25 juta. Baik pendengar, informasi pertama dari Gemilang FM Kabupaten Gemilang, Jawa Tengah. Relawan di Kabupaten Magelang perkuat kesiapsiagaan hadapi potensi kekeringan dan karhutla. Disampaikan Diki Darmawan.
1: Pendengar LPPL Indonesia, BBBD Kabupaten Magelang, perkuat kesiapsiagaan para relawan menghadapi ancaman musim kemarau yang diprediksi berlangsung lebih panjang akibat fenomena El Nino. Salah satunya melalui sosialisasi dan peningkatan kapasitas relawan penanggulangan bencana yang digelar di Pendopo BBBD Kabupaten Magelang pada Selasa 4 Agustus 2026 kemarin. Kegiatan tersebut diikuti 100 relawan dari berbagai unsur sebagai upaya memperkuat kesiapsiagaan masyarakat menghadapi kekeringan dan kebakaran hutan maupun lahan. Seluruh peserta mendapatkan pembekalan mengenai potensi bencana di Kabupaten Magelang, mitigasi menghadapi musim kemarau hingga praktik pemasangan tenda posko bencana. Ketua Pelaksana BBBD Kabupaten Magelang Bambang Hermanto mengatakan relawan merupakan kekuatan utama dalam sistem penanggulangan bencana karena menjadi pihak yang paling dekat dengan masyarakat ketika terjadi bencana. Menurut Bambang, relawan merupakan ujung tombak penanggulangan bencana, karena itu kapasitasnya harus terus ditingkatkan agar mampu merespon setiap kejadian secara cepat, tepat, dan terkoordinasi. Peningkatan kapasitas menjadi semakin penting mengingat BMKG memprediksi musim kemarau tahun 2026 berlangsung lebih panjang akibat fenomena El Nino. Kondisi tersebut meningkatkan resiko kekeringan, krisis air bersih, hingga kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Kabupaten Magelang. Demikian saya Diki, LPPL Gemilang Kabupaten Magelang, Jawa Tengah untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih Diki Darmawan dari Gemilang FM Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Selanjutnya dari suara Kota Mataram FM, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Perempuan Berkebaya Nasional NTB 2026, Wali Kota Mataram, kebaya simbol jati diri perempuan Indonesia yang mencerminkan kelembutan dan keteguhan. Disampaikan Sulhan.
2: Perempuan Berkebaya Nasional NTB 2026, Wali Kota Mataram sampaikan kebaya simbol jati diri perempuan Indonesia yang mencerminkan kelembutan dan keteguhan. Dari Mataram, Wali Kota Mataram Haji Mohrul Iskana menegaskan bahwa pelestarian kebaya bukan sekedar menjaga busana tradisional, melainkan juga merawat identitas dan warisan budaya bangsa yang syarat nilai sejarah. Menurut Wali Kota, kebaya merupakan simbol jati diri perempuan Indonesia yang mencerminkan kelembutan, keteguhan, dan kekayaan budaya yang harus terus dijaga, serta diwariskan kepada generasi penerus. Hal inilah yang disampaikan Wali Kota Mataram saat menghadiri acara Perempuan Berkebaya Nasional NTB 2026 didampingi Ketua Dekran Nasda Kota Mataram Haja Kirastri Mohrul Iskana di Lapangan Sangkareang pada Minggu 2 Agustus 2026. Kegiatan ini dirangkaikan dengan tiga momentum penting, yakni hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, Hari Kebaya Nasional, serta hari ulang tahun Kota Mataram yang ke-33. Reporter LPPL Radio Suara Kota Mataram, Sulhan melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih Sulhan dari Suara Kota Mataram FM, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya, Langkisau FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat. Dengan informasi konsultasi RT/RW, tentukan masa depan daerah, disampaikan Adel Febri.
3: Baik pendengar radio seluruh Indonesia yang tergabung dalam Persada ID, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menggelar konsultasi publik rencana tata ruang wilayah atau RT/RW di Hotel Sagamurni Painan pada Selasa 4 Agustus 2020. Kegiatan yang mewakili Bupati Pesisir Selatan dibuka oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Hadi Susilo serta dihadiri para kepala OPD, camat, instansi vertikal, unsur masyarakat, dan perwakilan pemerintah Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Kerinci, serta Kota Padang. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Pesisir Selatan Jaferi dalam laporannya menyampaikan bahwa konsultasi publik RT/RW merupakan tahapan strategis dalam penyusunan dokumen tata ruang. Menurutnya pendengar, RT/RW berfungsi mewujudkan harmoni antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, keterpaduan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia, sekaligus memberikan kepastian dalam proses perizinan di bidang tata ruang. Sementara itu, Hadi Susilo menegaskan bahwa seluruh peserta harus mengikuti konsultasi publik tersebut dengan sungguh-sungguh karena hasilnya akan menentukan arah pembangunan daerah dalam jangka panjang. Ia juga menekankan bahwa berbagai dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJMD, Renstra, maupun RKPD tidak akan dapat diimplementasikan secara efektif apabila tidak selaras dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Karena itu, ia mengajak seluruh perangkat daerah, pemangku kepentingan, dan juga masyarakat untuk memahami substansi RT/RW secara utuh agar setiap program pembangunan dapat berjalan sesuai regulasi dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat serta keberlanjutan pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan. Baik, mendengar itulah informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Del Fabri dari LPPL Legisau FM, Pesisir Selatan, Sumatera Barat.
0: Terima kasih Adel Febri dari Langkisau FM, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Pendengar LPPL Indonesia, radio host LPPL Abdi Persada FM Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kita jeda sejenak dalam berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Persada ID, dan tetaplah bersama kami.
4: Anda tengah menyimak berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur Pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulan Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Pradya Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Bagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gema Saijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampar Riau, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Mianas sampai Pulau Rote, yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi ini terdapat...
2: Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
3: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jarak pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena dampak.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur, dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Dan untuk edisi pertama mulai tanggal 28 Oktober 2019. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
4: Terima kasih pendengar, Anda masih mengikuti Berita Indonesia Live bersama saya Zen Okta dari Radio Host LPPL Abdi Persada FM Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Di sesi kedua kali ini kita akan awali dengan Persada ID Talks dengan informasi peresmian Masjid Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dengan narasumber Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan dan bersama reporter Cynthia Aziza.
0: Persada ID Talks. Persada ID Talks.
2: Baik, terima kasih. Salam jumpa pendengar dan pemirsa LPPL seluruh Indonesia. Bersama saya Cynthia Aziza dalam Persada ID Talks edisi hari ini. Saat ini saya sedang berada di sebuah masjid yang menjadi kebanggaan masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan. Bersama saya juga ada Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Rian Tirtanugraha. Kita akan membahas mengenai bagaimana pembangunan Masjid Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ya, apa kabarnya Bapak?
5: Puji Tuhan, baik Mbak.
2: Iya, baik. Nah, di sini kita akan membahas nih Pak, mengenai informasi ya yang kami dapat. Apakah benar Masjid Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ini akan diresmikan bertepatan dengan puncak hari jadinya Provinsi Kalimantan Selatan ke-76?
5: Siap. Mungkin benar Mbak, seperti itu informasinya. Mungkin saya sedikit menjelaskan terkait sejarah tentang terkait pembangunan dari Masjid Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ini. Di mana Masjid Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ini sudah dimulai sejak tahun 2018 melalui sayembara. Sayembara yang dilakukan oleh Dinas PUPR Provinsi dan sudah ditetapkan pemenang, kemudian dilanjut DED dari tahun 2022 dan pembangunannya sampai dengan saat ini masih tetap berlanjut Mbak. Namun untuk pembangunan gedung utama masjid itu sendiri dan bangunan penunjang sayap kiri dan kanan ini sudah dilakukan, sudah selesai dan bisa dimanfaatkan. Mungkin nanti tinggal menunggu kelengkapan sarana prasarananya seperti karpet, mebeler, dan lain sebagainya. Dan untuk rencana peresmian maupun nanti mungkin menunggu arahan pimpinan apakah nanti akan dilaksanakan sholat Jumat bersama, ini sudah siap bisa digunakan, seperti itu Mbak.
2: Oke, sejauh ini nih Pak, sudah seberapa persen persiapannya menjelang peresmian nanti?
5: Siap. Untuk persiapannya kami sudah karena berdasarkan arahan pimpinan untuk pelaksanaan hari jadi ini dilaksanakan di tanggal 13. Mungkin lebih maju satu hari dari rencana tanggal hari jadi itu sendiri. Sehingga kami ini mungkin bisa dilihat sudah dilakukan pembersihan dan lain sebagainya untuk persiapan
2: hari jadi. Nah, setelah nanti masjidnya ini diresmikan Pak, apakah memang sudah bisa langsung digunakan oleh masyarakat umum?
5: Sebetulnya ini sudah bisa digunakan untuk karena dari informasi teman-teman Kesra selaku dengan user ini sudah mempersiapkan pendukungnya seperti imam, muadzin dan lain sebagainya sudah disiapkan Mbak, seperti itu.
2: Oke, baik. Nah, terkait dengan fasilitas nih Pak, untuk Masjid Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, ini fasilitas apa saja sih Pak yang tersedia di sini?
5: Siap. Ini kita bangun di kawasan perkantoran yang direncanakan untuk mengakomodir kebutuhan dari tidak hanya untuk kawasan perkantoran, ASN maupun pegawai di kawasan Pemprov Kalsel maupun instansi vertikal yang ada di sini, tapi juga untuk masyarakat. Di mana fasilitas di sini sudah lengkap semuanya Mbak. Di bawah ada aula, yang pasti untuk masjidnya sendiri dengan daya tampung sampai dengan 3.000 jamaah. Seperti itu.
2: Oke, baik. Berarti ini masjidnya mampu untuk menampung sampai dengan 3.000 jamaah.
5: Betul ya,
2: Pak,
5: sekali.
2: Ya? Oke, untuk momen-momen hari-hari besar pun masjid ini bisa digunakan ya Pak ya?
5: Bisa masyarakat digunakan. Namun untuk permohonan izin penggunaan mungkin nanti di teman-teman Kesra. Kalau dari kami, Dinas PUPR, itu hanya sebagai eksekutor untuk pembangunannya saja Mbak. Seperti itu.
2: Oke, baik. Nah Pak, untuk sejauh ini bagaimana promosi dan juga pengenalan Masjid Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ini kepada masyarakat secara umum Pak?
5: Siap Mbak. Mungkin nanti istilahnya gongnya nanti pada saat hari jadi, Mbak. Nah, itu akan dikenalkan langsung oleh pimpinan Pak Gubernur sendiri sekaligus peresmian Masjid Syekh Arsad Al-Banjari ini.
6: Oke, sudah ada gambaran Pak gimana acaranya nanti?
5: Mungkin pada saat peresmiannya. Itu menjadi kejutan bagi masyarakat Kalimantan Selatan.
6: Luar biasa sekali ya, Pak.
5: Siap,
6: ya.
5: Mbak.
6: Oke, sebagai closing statement nih, Pak. Apa pesan dari Bapak untuk masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya setelah masjid ini diresmikan?
5: Oke, kami atas nama pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, mungkin pertama-tama mengucapkan banyak terima kasih kepada masyarakat, khususnya Kalimantan Selatan, karena tanpa adanya istilahnya pajak dari masyarakat, inilah hasil infrastrukturnya, seperti itu. Jadi kami harapkan masjid ini bisa dijaga, dimanfaatkan dengan baik, karena ini menjadi masjid kebanggaan di Kalimantan Selatan. Seperti itu.
6: Baik, terima kasih banyak Bapak untuk informasi yang sudah diberikan. Dan para pendengar, pemirsa LPPL seluruh Indonesia, demikian Persada Editox edisi hari ini. Saya Cynthia Aziza, berserta kru yang bertugas, kita kembali ke studio.
4: Ya, demikian tadi Persada ID Talks dengan narasumber Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan bersama dengan host Cynthia Aziza.
0: Persada ID Talks. Persada ID Talks.
4: Baik pendengar LPPL Indonesia, selanjutnya informasi dari Radio Citra Bahari Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Dengan informasi Pemkab Rembang Perkuat Budaya Inovasi, Innovation Award 2026 jadi pemicu daya asing daerah. Informasinya disampaikan Aryo.
7: Ya, baik dan seluruh pendengar LPPL di seluruh Indonesia, berikut laporan dari Rembang, Jawa Tengah. Pemerintah Kabupaten Rembang terus memperkuat budaya inovasi sebagai salah satu ujung strategi meningkatkan daya saing daerah dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pemberian penghargaan kepada para pemenang kompetisi inovasi daerah dan kreativitas inovasi masyarakat atau Krenova tahun 2026 dalam ajang Rembang Innovation Award 2026 yang digelar di Pendopo Museum Kartini Selasa 4 Agustus. Kegiatan ini menjadi bentuk apresiasi sekaligus motivasi bagi perangkat daerah, instansi pelayanan publik, dunia pendidikan, dunia usaha, hingga masyarakat untuk terus melahirkan berbagai inovasi yang memberikan manfaat nyata bagi pembangunan Kabupaten Rembang. Wakil Bupati Rembang Muhammad Hanis Kolil Barok mengatakan, penghargaan tersebut bukan sekedar seremoni, melainkan bagian dari upaya membangun ekosistem inovasi yang berkelanjutan. Menurut Wakil Bupati, tema meningkatkan daya saing daerah sebagai modal dasar pembangunan berkelanjutan sangat relevan dengan tantangan pembangunan saat ini. Gus Hanis menegaskan, inovasi tidak selalu identik dengan teknologi canggih atau biaya besar. Inovasi dapat lahir dari penyederhanaan pelayanan, pemanfaatan teknologi tepat guna, perbaikan metode kerja, hingga gagasan sederhana yang mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat. Wakil Bupati berharap semangat berinovasi tidak berhenti setelah kompetisi berakhir. Inovasi yang telah lahir perlu terus dikembangkan, diterapkan, disempurnakan, dan direplikasi agar manfaatnya semakin luas. Menurut Gus Hanis, Pemkab Rembang akan terus membangun kolaborasi antara pemerintah, dunia pendidikan, dunia usaha, komunitas, dan masyarakat agar inovasi benar-benar menjadi budaya dalam pembangunan daerah. Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bapeda Kabupaten Rembang, Afan Martadi, mengatakan, Rembang Innovation Award dan Krenova merupakan wadah untuk mendorong lahirnya inovasi dari berbagai unsur, mulai perangkat daerah, pelajar, masyarakat, hingga pelaku usaha. Menurut Afan, hasil inovasi yang lahir dari kompetisi tersebut diharapkan tidak berhenti sebatas perlombaan, tetapi dapat direplikasi dan dimanfaatkan secara luas melalui kolaborasi lintas sektor. Melalui Rembang Innovation Award 2026, Pemkab Rembang berharap budaya inovasi semakin mengakar di seluruh sektor, sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat daya saing daerah, serta mempercepat terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan. Demikian dari LPPL Radio Citra Bari FM Rembang, Aryo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
4: Terima kasih Aryo dari Radio Citra Bahari Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Selanjutnya dari Suara Banjar FM Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Martapura Timur, juara umum MTQ Nasional ke-49 tingkat Kabupaten Banjar 2026. Informasinya disampaikan Faidillah Rajani.
8: Pendengar LPPL Indonesia, kafilah tuan rumah Kecamatan Martapura Timur berhasil keluar sebagai juara umum pada Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-49 tingkat Kabupaten Banjar Syiaril Islam 2026 setelah mengumpulkan 220 poin. Selain membawa pulang piala bergilir, Martapura Timur juga berhak menerima uang pembinaan sebesar Rp25 juta. Hasil tersebut diumumkan pada malam penutupan MTQ yang digelar di halaman kantor Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, Selasa malam. Penutupan secara resmi dilakukan oleh Wakil Bupati Banjar, Habib Idrus Al-Habsi. Habib Idrus Al-Habsi menyampaikan apresiasi kepada Camat Martapura Timur beserta jajaran dan panitia pelaksana yang telah bekerja keras, penuh dedikasi dan keikhlasan, sehingga pelaksanaan MTQ selama 4 hari dapat berlangsung sukses. Ia juga memberikan penghargaan kepada seluruh kafilah yang telah berpartisipasi. Menurutnya, semangat para peserta menjadi bukti bahwa kecintaan masyarakat terhadap Al-Quran terus tumbuh dan berkembang. Kepada para juara, Habib Idrus mengucapkan selamat atas prestasi yang diraih. Ia berharap keberhasilan tersebut menjadi motivasi untuk meraih prestasi yang lebih tinggi. Pada kesempatan tersebut juga diumumkan para peraih penghargaan individu. Juara umum perorangan putra diraih Zainuddin Zuhri dari Kecamatan Beruntung Baru. Sedangkan juara umum perorangan putri diraih Dina Andriani dari Kecamatan Martapura Timur. Adapun gelar juara favorit diraih Ramadan Najwa dari Kecamatan Sambung Makmur. Ketiganya memperoleh hadiah berupa uang pembinaan dan paket umroh. MTQ Nasional ke-50 tingkat Kabupaten Banjar tahun 2027 direncanakan akan diselenggarakan di Kecamatan Aranio. Demikian pendengar LPPL Indonesia. Saya Fidilah Rajani, LPPL Radio Suara Banjar Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, mengabarkan untuk Berita Indonesia Live.
4: Terima kasih Faidillah Rajani dari Suara Banjar FM Banjar, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Pendengar radio host LPPL Abdi Persada FM Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan, saya Zen Okta akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami dalam Berita Indonesia Live.
0: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID. Untuk menyiarkan baik. Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Myanmar sampai Pulau Rote, yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif dan edukatif, disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
2: kepadatan
1: ini terdapat
2: di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor
3: karena
2: ini.
3: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jarak pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena dampak.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Dan untuk edisi pertama mulai tanggal 28 Oktober 2019. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
9: Tengah menyimak
0: Pimpinan Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
4: Terima kasih pendengar, Anda masih mengikuti Berita Indonesia Live bersama dengan saya Zen Okta dari Radio Host LPPL Abdi Persada FM Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Untuk informasi selanjutnya, laporan khusus redaksi yang akan disampaikan Aan Kasianto.
9: Pendengar LPPL Indonesia, Polri memastikan terus memperkuat langkah preventif untuk menjaga keamanan nasional sehingga aktivitas masyarakat dan roda perekonomian nasional tetap berjalan dengan aman dan lancar. Hal ini dikatakan oleh Kadip Humas Polri Irjen Polisi Johnny Edison setelah keterangannya dikonfirmasi sejumlah wartawan pada Senin lalu. Pernyataan tersebut disampaikan seiring meningkatnya perhatian publik terhadap penguatan sistem pengamanan di kawasan bisnis, pusat perbelanjaan, kawasan industri, dan objek vital nasional di Jakarta maupun di daerah lainnya. Johnny menjelaskan bahwa langkah antisipatif dilakukan secara berlapis dengan melibatkan seluruh satuan kewilayahan mulai dari Mabes Polri, Polda, Polres, hingga Polsek. Pengamanan difokuskan pada kawasan strategis yang memiliki pengaruh besar terhadap aktivitas masyarakat dan stabilitas perekonomian nasional. Selain itu, Polri juga terus memantau situasi secara waktu nyata melalui berbagai sistem termasuk Daily Operational Reporting System atau DORS yang digunakan untuk memantau kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh Indonesia. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
4: Ya, terima kasih Aan Kasianto yang melaporkan laporan khusus redaksi Berita Indonesia Live. Selanjutnya kita beralih ke Gema Bungo FM Kabupaten Bungo, Jambi. Bupati Bungo dan Senator Elviana minta aparatur desa di Bungo jaga integritas pengelolaan anggaran. Disampaikan Nindi.
10: Baik, terima kasih saudara pendengar LPPL se-Indonesia. Pemerintah Kabupaten Bungo terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan tata kelola keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut ditandai dengan dibukanya secara resmi workshop evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa tahun 2026 di Aula Kantor Bupati Bungo. Kegiatan ini mengusung tema Tata Kelola Keuangan Desa yang Berkualitas dalam rangka peningkatan kemandirian desa yang berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat desa. Acara dibuka langsung oleh Bupati Bungo Dedi Putra serta dihadiri oleh anggota DPD RI Dapil Jambi Elviana yang turut hadir sebagai narasumber, perwakilan Kementerian Desa, BPKP Jambi, jajaran organisasi perangkat daerah, para camat, hingga para Datuk Rio se-Kabupaten Bungo. Dalam sambutannya, Bupati Bungo Dedi Putra menegaskan pentingnya integritas dan profesionalisme aparatur desa dalam mengelola anggaran negara. Menurutnya, keberhasilan pembangunan desa sangat bergantung pada sejauh mana dana desa dikelola secara akuntabel. Beliau juga menjelaskan, dana desa harus dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat, baik melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan pembangunan, infrastruktur dasar, maupun program pemberdayaan ekonomi. Hal senada juga disampaikan oleh DPD RI Dapil Jambi, Elviana yang turut hadir memberikan materi evaluasi serta pengawasan. Beliau juga menekankan pentingnya penguatan kapasitas aparatur serta efisiensi penggunaan dari dana desa. Saya Nindi dari LPPL Radio Gema Bungo FM Jambi melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
4: Terima kasih Nindi dari Gema Bungo FM Kabupaten Bungo Jambi. Selanjutnya dari RPD Kutim FM Kutai Timur, Kalimantan Timur. Pemkab Kutim melalui Diskop UKM beri pendampingan NIB, sertifikat halal dan modal usaha 5 sampai dengan 25 juta. Informasinya disampaikan Esther Pakabu.
11: Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Dinas Koperasi dan UKM memberikan pendampingan kepada para pelaku usaha UKM di seluruh bidang usaha. Bantuan meliputi pengurusan nomor induk berusaha atau NIB, sertifikasi halal hingga pemberian modal usaha yang berlangsung di Aula Dinas Koperasi pada Selasa 4 Agustus 2026 kemarin. Kepala Dinas Koperasi UKM Kutai Timur Marhaidin mengatakan program ini bertujuan memperkuat legalitas dan daya saing UMKM di Kutai Timur, di mana para pelaku usaha yang memenuhi persyaratan akan difasilitasi hingga menerbitkan NIB dan sertifikat halal secara gratis. Selain itu, Pemkab Kutim juga menyalurkan bantuan modal usaha dengan besaran 5 juta hingga 25 juta. Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas usaha UMKM di Kutai Timur. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Esther Pakabu dari LPPL RPD Kutim FM Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
4: Terima kasih Esther Pakabu dari RPD Kutim FM Kutai Timur, Kalimantan Timur. Selanjutnya dari Buana Asri FM Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Pemerintah Kabupaten Sragen lantik 58 kepala sekolah SD dan SMP. Disampaikan Dewi Ratih.
12: Baik, terima kasih pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Sebanyak 58 kepala sekolah di Kabupaten Sragen resmi dilantik dan menerima penugasan baru. Pelantikan tersebut terdiri atas 11 kepala sekolah dasar atau SD dan 47 kepala sekolah menengah pertama atau SMP sebagai bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Sragen memperkuat kualitas kepemimpinan di satuan pendidikan. Pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan penugasan guru sebagai kepala sekolah dasar atau SD dan kepala sekolah menengah pertama atau SMP digelar di aula lantai 4 kantor terpadu pemerintah daerah Kabupaten Sragen Selasa 4 Agustus 2026. Acara pelantikan dihadiri oleh Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, Wakil Bupati Sragen Haji Suroto, Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen Dr. Hargianto Mkes, jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah OPD, serta para camat se-Kabupaten Sragen. Dalam sambutannya, Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA mengucapkan selamat kepada seluruh kepala sekolah yang baru dilantik maupun yang mendapat penugasan di tempat baru. Bupati juga menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Sragen terus berupaya menempatkan kepala sekolah sedekat mungkin dengan domisili mereka agar mobilitas menjadi lebih mudah. Namun demikian, Bupati mengakui masih terdapat sejumlah kepala sekolah yang bertugas cukup jauh dari tempat tinggalnya, sehingga akan kembali dilakukan pendataan untuk penataan berikutnya. Saat ini, masih terdapat sekitar 80 calon kepala sekolah yang sedang menjalani proses administrasi. Lebih lanjut, Bupati mengingatkan para kepala sekolah agar mampu menjadi pemimpin yang inovatif. Bupati berharap seluruh kepala sekolah yang baru dilantik dapat menjalankan amanah dengan penuh integritas, menjadi teladan bagi guru maupun siswa, serta mampu melahirkan generasi Sragen yang unggul, berkarakter, dan membanggakan daerah.
13: Alhamdulillah, hari ini kita melantik 58 dalam penugasan kepala sekolah, yang terdiri dari 11 kepala sekolah dasar, 47 kepala sekolah menengah pertama. Kepada Bapak-Ibu sekalian yang dilantik, saya mengucapkan selamat atas pelantikannya untuk nanti dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Bagi Bapak-Ibu sekalian yang dimutasi, selamat di tugas barunya. Semoga kerasan di tugas tempat barunya. Terakhir, saya berdoa kepada Bapak-Ibu sekalian yang baru saja dilantik, semoga sukses dan amanah menjalankan tugasnya.
12: Demikian, saya Dewi Ratih, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
4: Terima kasih Dewi Rati dari Buana Asri FM Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Baik pendengar LPPL Indonesia, demikian rangkaian berita Indonesia Live edisi hari ini Rabu 5 Agustus 2026. Saya Zen Okta yang bertugas bersama dengan kerabat kerja radio host LPPL Abdi Persada FM Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.

Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Sesaat lagi Anda akan menyimak Warta Siang seputar Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
2: Dari kawasan Sulawesi 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama kita cerdas. Halo, selamat siang pendengar dan selamat bergabung bersama kami di Warta Siang edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026 pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Warta Siang dengan informasi dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Kami rangkum informasi dari kami rangkum informasi-informasi yang akan kami sampaikan untuk satu jam ke depan hingga berakhir di pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Informasi-informasi di antaranya, DPRD Kutim sebut informasi yang luas membuka informasi dan juga membuka investasi hingga Kutim terapkan rasio 80-20 penyerapan TKA untuk kurangi pengangguran. Jalan berlubang SP Samboja hingga SP Petung ditambal BBPJN Kaltim jalur strategis IKN lebih aman. Nah, TKD Balikpapan dipangkas 40%, BPJS, beasiswa dan pembangunan sekolah tetap aman hingga rumah orang tua ex-honorer Disdikbud Kukar digeledah Polda Kalimantan Timur. Polisi bawa laptop dan dokumen. Selain informasi ini pendengar dan pemirsa, sejumlah informasi terkini lainnya dari Kaltim Kaltara akan menjadi sajian kami untuk satu jam ke depan. Ya, dan juga kami rangkai informasi seputar harga cabai rawit turun tajam, tarakan kembali deflasi pada Juli 2026, hingga jembatan Turan Mas jadi prioritas. Pemkab Malindau siapkan 3 proyek strategis hingga 2029 dari Kalimantan Utara. Baik, pendengar, bersama saya Esther, inilah informasi-informasi yang akan kami sajikan di ruang dengar Anda, serta sejumlah informasi terkini lainnya. Anda bisa mengikuti informasi ini melalui live TikTok RPD Kutim, kemudian di live streaming RPD Kutim di rpd.kutaitimurkap.go.id, serta melalui frekuensi kami di 99.4 FM. Kita awali informasi dari Kabupaten Kutai Timur terkait Kutim terapkan rasio 80-20 penyerapan TKA untuk kurangi pengangguran. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur menerapkan rasio 80-20 dalam penyerapan tenaga kerja asing untuk mengurangi pengangguran sekaligus menjadi upaya mengurangi masalah sosial di tengah masyarakat. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kutim Sulisman mengatakan kebijakan ini merupakan amanat dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 yang diperkuat dengan Peraturan Bupati Kutim Nomor 6 Tahun 2024 tentang ketentuan penerimaan tenaga kerja. Melalui dua peraturan itu, sebuah perusahaan yang beroperasi di Kutai Timur harus memprioritaskan tenaga kerja lokal hingga 80% dalam proses rekrutmen, sedangkan sisanya yang 20% adalah dari luar dan TKA. Saat ini jumlah TKA di Kutim lebih dari 100 orang, antara lain yang bekerja dari investasi penanaman modal asing maupun dari penanaman modal dalam negeri. Sementara berdasarkan data BPS per Agustus 2025, jumlah angkatan kerja Kutim sebanyak 240.746 orang penduduk bekerja, kemudian untuk penduduk yang bekerja 227.282 orang. Jumlah pengangguran sendiri di 13.464 orang, sehingga tingkat pengangguran terbuka sebanyak 6,20%. Ya, Sulisman mengatakan bahwa hingga kini mereka terus mengingatkan kepada perusahaan baik sektor tambang maupun perkebunan kelapa sawit untuk menerapkan ketentuan rasio 80-20 tersebut. Kita ke jalan berlubang SP Samboja, SP Petung ditambal BBPJN Kaltim jalur strategis IKN lebih aman. Sejumlah titik jalan berlubang di ruas SP Samboja, SP Petung mendapat penanganan cepat dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur. Ruas ini dikenal sebagai koridor strategis yang menghubungkan kawasan permukiman, pusat kegiatan ekonomi, sekaligus jalur logistik menuju wilayah ibu kota Nusantara. Kerusakan tersebut terpantau saat tim Nilik, Jalan BB PJN Kaltim melakukan inspeksi lapangan beberapa hari terakhir. Pengawasan lapangan PPK 1.4 BB PJN Provinsi Kalimantan Timur, Rino Suswandana mengatakan kondisi ini tidak bisa dibiarkan begitu saja mengingat dampaknya cukup luas bagi pengguna jalan. Merespon temuan itu, Rino mengatakan pihaknya langsung menerjunkan tim patching untuk melakukan perbaikan di lokasi. Tim bergerak dari satu titik ke titik lain sesuai skala prioritas sehingga pekerjaan dapat dilakukan lebih efisiensi tanpa terlalu banyak mengganggu arus kendaraan yang melintas. Proses pekerjaan dimulai dengan membongkar dan juga membersihkan area yang berlubang, termasuk mengangkat material lepas dan kotoran yang dapat mengurai dan juga mengurangi daya rekat tambalan. Pendengar dan pemirsa, setelah permukaan benar-benar kering, material campuran aspal panas dituangkan sesuai standar pemeliharaan jalan nasional yang berlaku. Tahapan pekerjaan tidak berhenti di situ, tim kemudian melakukan pemadatan secara bertahap agar hasil tambahan cukup kuat menahan beban kendaraan sebelum diperiksa kembali untuk memastikan tidak muncul deformasi yang baru. Pendengar dan pemirsa, terima kasih terus bersama kami di Warta Siang. Kita ke informasi seputar TKD Balikpapan dipangkas 40%, BPJS, beasiswa, dan pembangunan sekolah tetap aman. Informasi-informasi ini kami rangkum dari Media Tribun Kaltim. Transfer ke daerah Balikpapan dari pemerintah pusat pada 2026 mengalami pemangkasan sekitar 40%. Meski demikian, pemerintah Kota Balikpapan memastikan berbagai layanan publik tetap menjadi prioritas. Program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, mulai dari BPJS Kesehatan, pendidikan, pembangunan sekolah hingga beasiswa dipastikan tidak akan dikurangi. Pejabat Sekretaris Daerah Kota Balikpapan Agus Budi mengatakan arahan Wali Kota Balikpapan sangat jelas, yakni menjaga seluruh program prioritas yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat di tengah keterbatasan fiskal. Menurutnya, efisiensi anggaran dilakukan pada belanja yang tidak berdampak langsung terhadap pelayanan publik. Sejumlah pos yang dipangkas antara lain perjalanan dinas, belanja makan dan minum hingga kegiatan yang bersifat seremonial maupun operasional pendukung. Agus mengungkapkan total TKD yang diterima Kota Balikpapan tahun ini sekitar 1,3 triliun. Nilai tersebut turun sekitar 1,5 triliun dibandingkan alokasi sebelumnya atau setara lebih dari 40%. Meski ruang

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Kita ke informasi lainnya dari Kalimantan Timur. Kami hadirkan informasi dari Kutai Kartanegara. Rumah orang tua ex-honorer Disdikbud Kukar digeledah Polda Kalimantan Timur. Polisi membawa laptop dan dokumen. Polda Kalimantan Timur menggeledah sebuah rumah milik orang tua mantan tenaga honorer Disdikbud Kukar di Jalan Danau Melintang, RT 24 nomor 50, Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggerong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur pada Rabu kemarin. Penggeledahan yang berlangsung hampir 7 jam itu diduga berkaitan dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi. Namun hingga berita tersebut diterbitkan, kepolisian belum memberikan keterangan resmi mengenai perkara yang sedang ditangani maupun barang bukti yang diamankan. Pantauan wartawan Tribun Kaltim di lokasi, sejumlah personel kepolisian yang mengenakan rompi bertuliskan Reserse dan Subdit Tipikor di Treskrimsus Polda Kaltim terlihat masuk ke dalam rumah yang bercat abu-abu tersebut. Sebelum memasuki rumah, salah seorang petugas tampak membawa sebuah map berwarna hijau, sementara petugas lainnya berjaga di sekitar rumah. Beberapa kendaraan dinas kepolisian terparkir di depan rumah selama proses penggeledahan berlangsung. Aktivitas para penyidik menarik perhatian warga sekitar. Sejumlah pengendara yang melintas bahkan sempat memperlambat laju kendaraan untuk melihat proses penyelidikan dari luar pagar. Penggeledahan berlangsung sejak pukul 15.12 waktu Indonesia Tengah hingga pukul 22.00 waktu Indonesia Tengah. Sedikitnya 9 hingga 10 kendaraan roda 4 terlihat berada di sekitar lokasi. Pada akhir penggeledahan, petugas terlihat keluar sambil membawa sebuah koper berwarna hitam yang diduga berisi dokumen atau barang bukti. Ketua RT 24 Kelurahan Melayu Aji Sofian yang mendampingi proses penggeledahan sebagai saksi membenarkan rumah tersebut merupakan milik orang tua Fauzan, mantan tenaga honorer di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kukar. Dirinya mengatakan Fauzan sudah tidak lagi bekerja sebagai tenaga honorer di Disdikbud. Jadi katakan RT setempat saat ini bekerja di swasta dan sebelumnya sebagai honorer. Sofian mengaku tidak mengetahui secara pasti perkara yang sedang ditangani penyidik. Ia hanya diminta mendampingi jalannya penggeledahan sebagai ketua RT setempat. Meski demikian, ia mengaku sempat mendengar penyidik menyebut perkara yang sedang ditangani berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Menurut Sofian, dari dalam rumah penyidik membawa satu unit laptop beserta dua map yang berisi dokumen. Namun dirinya tidak mengetahui isi maupun kaitan barang-barang tersebut dengan perkara yang sedang diselidiki. Sementara itu, saat dikonfirmasi mengenai hasil penggeledahan, salah seorang penyidik belum bersedia memberikan penjelasan ketika ditanya apakah penggeledahan tersebut berkaitan dengan perkara dugaan penyimpangan pembayaran honor tenaga non ASN di Disdikbud Kukar. Penyidik tidak memberikan jawaban dan hanya mengajungkan jempol. Di sisi lain, Humas Polres Kukar Ibtu Mariono mengaku belum menerima informasi mengenai kegiatan penyidikan tersebut. Nantikan informasi selengkapnya dari Kalimantan Timur, kami hadirkan di ruang dengar Anda. Di antaranya informasi seputar pembangunan RSUD Gerbang Sehat Mahulu terkendala perizinan material, hingga di balik ambisi kereta api Kalimantan Timur jatah mengendus modus baru pengerukan sumber daya alam. Sesaat lagi tetaplah di Warta Siang.
2: Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau RIS Kesdas tahun 2010 menyatakan masih

0: buah-buahan. Data Riskesdas tahun 2013 menyebutkan sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan. Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari, yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari. Sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Sehat, bugar, dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
2: Bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
3: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
2: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
3: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
4: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
2: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
3: Iya, Mas Bu harus tahu, perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
4: Iya, maaf, nggak lagi deh.
5: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
6: Hai Lin, dari mana nih?
7: Hai Fit, dari rumah teman nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
6: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
7: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
6: Jangan khawatir Fit, kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
7: Apa tuh?
6: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya. Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
7: Oh gitu ya, terus selain itu apa lagi?
6: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja, oleh sebab itu lebih baik mencegah daripada mengobati.
8: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.

pendengar PD Kutim 99.4 FM, kita kembali di Warta Siang dengan informasi seputar pembangunan RSUD Gerbang Sehat Mahulu terkendala perizinan material. Di balik progres pembangunan PHTC RSUD Gerbang Sehat Mahulu yang terus berjalan, persoalan perizinan material masih menjadi perhatian di lapangan. Tim leader manajemen konstruksi Bambang Setiawan mengatakan, dukungan pemerintah sangat dibutuhkan agar hambatan administrasi yang berkaitan dengan penyediaan material dapat segera diselesaikan. Menurut Bambang, berbagai persoalan tersebut juga telah dibahas bersama pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu saat meninjau lokasi proyek. Untuk persoalan perizinan, Wakil Bupati bersama pihak-pihak terkait juga telah mendatangi lokasi. Bambang menjelaskan yang dibutuhkan bukan hanya koordinasi tetapi juga kepastian administrasi sehingga seluruh proses pengadaan material dapat berjalan sesuai ketentuan. Paling tidak diharapkan dapat diterbitkan surat keterangan atau bentuk dukungan administrasi lainnya. Ya, kita ke informasi wacana pembangunan kereta Kalimantan yang kembali digaungkan Presiden Prabowo Subianto memantik perlawanan pemikiran dari kelompok sipil di balik klaim efisiensi logistik dan perlindungan jalan raya yang dijagokan pemerintah serta akademisi. Mega proyek ini dinilai tak lebih dari kamuflase untuk meladeni kerakusan industri ekstraktif. Disaminator Jaringan Advokasi Tambang Jatam Kaltim Mustari Sihombing menegaskan publik perlu membedakan secara mendasar antara pembangunan untuk hak rakyat dan fasilitas bagi pemodal. Ya, dikatakan kepada Mustari saat wawancara khusus dengan Expos Kaltim pada Rabu kemarin. Kalau soal pembangunan infrastruktur untuk kebutuhan masyarakat dan itu bagian dari tanggung jawab negara, tapi perlu dilihat juga apakah mereka itu diperuntukkan untuk kebutuhan industri, pengangkutan bahan barang-barang dari aktivitas industri. Dirinya mempertanyakan kepatutan menjadikan Kalimantan Timur sebagai tumbal pembangunan semu secara terus-menerus. Selama puluhan tahun, Kaltim dipaksa memikul penderitaan akibat operasi tambang dan perkebunan yang mengabaikan keselamatan warga. Ruang-ruang ekonomi produktif masyarakat yang selama ini berjalan pasca hadirnya industri pertambangan dan perkebunan justru menggusur dan menghilangkan semua ruang-ruang ekonomi tersebut. Ya, menurut Mustari, mega proyek perkeretaapian bentang panjang ini berpotensi kuat memicu perampokan lahan atau land grabbing, konflik agraria hingga penggusuran ruang hidup masyarakat adat maupun lokal. Poin paling tajam disuarakan Mustari saat merespon dali bahwa kereta api diperlukan untuk mencegah kerusakan jalan raya akibat kendaraan bertonase besar atau bertons besar. Ia menilai cara berpikir tersebut sebagai bentuk keputusasaan dan kesesatan logika negara dalam menegakkan aturan. Dirinya mengingatkan bahwa regulasi pelarangan angkutan tambang di jalan umum sejatinya sudah tertuang tegas dalam undang-undang maupun peraturan daerah nomor 10 tahun 2012. Alih-alih menindak tegas perusahaan pelanggar, negara justru dinilai tunduk dan menyodorkan fasilitas baru. Menurut Mustari, langkah ini bertentangan dengan komitmen global dalam menghadapi bencana iklim dan mengabaikan fakta di lapangan bahwa keberadaan industri ekstraktif tidak pernah membawa kesejahteraan nyata bagi warga kampung. Jatam Kaltim mencium adanya pergeseran modus operasi pengerukan sumber daya alam yang kini dibungkus rapi dengan narasi pembangunan infrastruktur. Di balik proyek ini, disinyalir terdapat perburuan rente, peluang korupsi, dan keuntungan eksklusif bagi segelintir elit. Guna mengantisipasi tabiat birokrasi yang kerap mengeksekusi proyek secara sepihak dan senyap dari masyarakat tapak. Ya, dari masyarakat tapak, Jatam Kaltim akan mengambil langkah konsolidasi dan edukasi di akar rumput. Jatam Kaltim memastikan akan terus berbagi informasi dan menggelar kegiatan konsolidasi bersama warga yang terdampak langsung agar publik Kaltim tidak kembali terkecoh oleh janji-janji manis pembangunan infrastruktur.
Pemprov Kaltim optimalkan belanja produk lokal melalui percepatan IKPDN. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mempercepat proses pengisian dan validasi indeks kepatuhan belanja produk dalam negeri sebagai bagian dari upaya memperkuat implementasi program peningkatan penggunaan produk dalam negeri di lingkungan pemerintah daerah. Langkah tersebut dibahas dalam rapat tim P3DN yang digelar di ruang rapat Sekretariat Daerah Kantor Gubernur Kalimantan Timur pada Rabu kemarin. Rapat dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni dan dihadiri Inspektur Daerah Irfan Prananta, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kaltim Heni Purwaningsih, serta perwakilan perangkat daerah. Rapat tersebut merupakan tindak lanjut atas surat deputi Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan mengenai pelaksanaan penilaian Indeks Kepatuhan Belanja Produk dalam Negeri Pemerintah Daerah. Dalam arahannya, Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim mengatakan meminta seluruh organisasi perangkat daerah memiliki komitmen yang sama agar menyelesaikan pengisian dan validasi data sesuai tenggat waktu yang telah ditentukan dan menilai ketepatan dan kualitas data menjadi salah satu aspek penting dalam penilaian IKPDN.

kita ke sinyal positif perekonomian Indonesia. Ya, namun informasi ini akan kami rangkum bersama Berita Ekonomi Kalimantan Timur. Kita ke informasi dari seputar Kalimantan Utara. Jembatan Turan Mas jadi prioritas Pemkab Malino siapkan 3 proyek strategis hingga 2029. Pemerintah Kabupaten Malino menetapkan 3 proyek strategis daerah yang akan mulai dikerjakan secara bertahap pada tahun 2027 hingga 2029. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat konektivitas wilayah, meningkatkan pelayanan publik, sekaligus mendukung pengembangan sektor kebudayaan. Salah satu proyek yang menjadi perhatian utama ialah pembangunan jembatan Rangka Baja Turan Mas, Sungai Sesayap hingga Tanjung Lapang di Kecamatan Malino Barat. Infrastruktur itu diproyeksikan membuka akses ekonomi masyarakat sekaligus memperlancar mobilitas antar wilayah. Rencana pembangunan tersebut tercantum dalam Peraturan Bupati Malino Nomor 14 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027. Dalam dokumen tersebut menjadi dasar pelaksanaan berbagai program pembangunan strategis di Kabupaten Malino. Selain pembangunan jembatan Turan Mas, pemerintah juga merencanakan

Informasi selengkapnya terkait Pertamina Tarakan libatkan warga Ring 1 dalam simulasi darurat dengan alasan dan skenarionya. Ya, pendengar dan pemirsa, upaya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat terus dilakukan PT Pertamina Patraniaga Full Terminal Tarakan. Salah satu langkah yang ditempuh ialah melibatkan masyarakat yang tinggal di kawasan Ring 1 dalam simulasi penanggulangan keadaan darurat yang digelar setelah penandatanganan nota kesepahaman bersama pemerintah Kota Tarakan. Keterlibatan masyarakat bukan untuk memantau proses pemadaman, melainkan sebagai bagian dari skenario evakuasi apabila sewaktu-waktu terjadi keadaan darurat di kawasan objek vital nasional tersebut. Dengan cara itu, warga diharapkan memahami jalur penyelamatan hingga lokasi titik kumpul yang aman. Fuel Terminal Manager PT Pertamina Patraniaga Fuel Terminal Tarakan Haryo Soma Pangestu mengatakan, latihan tersebut merupakan implementasi nyata dari kerjasama yang telah dibangun bersama pemerintah Kota Tarakan. Menurutnya, simulasi menjadi sarana menguji kesiapan seluruh pihak, baik dari internal Pertamina maupun instansi pemerintah dalam menghadapi kemungkinan terjadinya insiden. Nantikan informasi lainnya kembali kami hadirkan di ruang dengar Anda, masih dari Kalimantan Utara dan rangkaian informasi seputar ekonomi dan olahraga Kalimantan Timur. Sesaat lagi tetaplah di Warta Siang.

0: Erbali Kutim FM bersama kita cerdas.
1: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
2: Oke bro. Iya, sebentar. Ada apa, Mbak?
3: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
2: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
3: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
2: Masa?
3: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
2: Oh gitu ya, Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
3: Nah, gitu dong.
4: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
1: Eh, Pak Marwan, melamun aja. Ada apa, Pak Marwan? Cerita dong.
5: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
1: Loh, emangnya kenapa?
5: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
1: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
5: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku, Pak.
1: Ah, gitu aja galau. Tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
6: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat

0: kantor koperasi tidak jelas, 5 tidak menjalankan usahanya.
1: Waduh, harus segera diurus ini biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
0: Dengan semboyan dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
2: Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan, itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri, urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.
3: Hai Lin, dari mana nih?
4: Hai Fit, dari rumah teman nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
3: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
4: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
3: Jangan khawatir, Fit. Kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
4: Apa tuh?
3: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya.
4: Gitu.
3: Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
4: Oh, gitu ya. Terus, selain itu apa lagi?
3: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu, lebih baik mencegah daripada mengobati.
0: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.

0: Rutin terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: RPD Kutim 99.4 FM kembali di Warta Siang dengan informasi dari Kalimantan Utara. Bantuan logistik untuk Long Layu Nunukan kembali dikirim. Ya, penyaluran bantuan logistik bagi warga terdampak bencana di Long Layu, Kecamatan Krayan Selatan, Kabupaten Nunukan kembali dilanjutkan melalui jalur udara. Namun jadwal pengiriman pada Rabu kemarin terpaksa ditunda lantaran pesawat Smart Aviation, ya kami relat Smart Aviation, yang bertugas mengangkut bantuan harus menjalani inspeksi rutin di Tarakan. Kepala Sebidang Penyelamatan BPBD Kabupaten Nunukan Hasanuddin menyampaikan distribusi bantuan telah dimulai kembali sejak Selasa menggunakan pesawat Smart Aviation tipe Pilatus. Penerbangan tersebut menempuh rute dari Bandara RA Blessing Melinau menuju Bandara Long Layu, Krayan Selatan. Setiap penerbangan memiliki kapasitas angkut berkisar 600 hingga 700 kg, termasuk personil penumpang. Pengiriman bantuan logistik dari BNPB dan Pemda Nunukan mulai dilakukan menggunakan 3 flight. Setiap penerbangan didampingi oleh personil BPBD Nunukan. Ya, pendengar dan pemirsa, bantuan yang disalurkan mencakup bahan makanan pokok serta susu formula untuk memenuhi kebutuhan mendasar warga terdampak. Hasanuddin menambahkan total bantuan yang disiapkan mencapai lebih dari 4 ton. Dengan batasan kapasitas angkut per penerbangan, diperkirakan dibutuhkan sekitar 7 kali penerbangan hingga seluruh logistik rampung didistribusikan. Meski demikian, rencana penerbangan pada Rabu pagi kemarin terpaksa tertahan karena armada pesawat masih dalam proses pemeriksaan teknis. Untuk rencana pengiriman hari ini masih menunggu konfirmasi lanjutan dari pihak maskapai karena paginya pesawat yang sedang menjalani inspeksi di Tarakan. Dirinya juga memastikan operasional pengiriman logistik dari Malinau menuju Long Layu dihentikan sementara hingga proses inspeksi selesai dan pihak operator menyatakan pesawat laik terbang. Sebelumnya, pengiriman bantuan logistik ini telah dilepas secara resmi oleh Wakil Bupati Nunukan Hermanus bersama tenaga ahli Kepala BNPB Kolonel Purnawirawan Agus Marsanto pada Jumat lalu. Pada tahap awal tersebut, distribusi menggunakan jasa penerbangan Mission Efficient Fellowship atau MAF. Langkah penanganan via udara ini diambil mengingat akses jalan darat dari Long Bawan menuju Long Layu hingga kini masih terputus total akibat tertutup material longsor di sejumlah titik.

Kita ke penyebab harga pangan di Tarakan kompak turun, keuangan warga semakin hemat. Sempat hangat dalam 2 bulan sebelumnya, denyut ekonomi kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara kini kembali landai. Setelah mencatatkan inflasi pada Mei dan Juni 2026, bumi Pagun Takar resmi kembali berada di jalur deflasi pada Juli 2026. Hal ini disampaikan Kepala BPS Kota Tarakan Umar Riyadi yang dikutip Tribun Kaltim. Yang dikutip dari tribunkaltim.co ke tribunkaltara.com pada Rabu 5 Agustus kemarin. Berdasarkan data BPS Kota Tarakan, terjangan penurunan harga sejumlah komoditas pangan membuat angka deflasi bulanan atau month-to-month menyentuh angka 0,57%. Umar Yadi mengungkapkan bahwa penurunan tajam harga cabai rawit menjadi motor utama di balik sejuknya pengeluaran warga bulan ini. Meski bulanan melandai, stabilitas ekonomi jangka panjang Tarakan dikatakan terpantau sangat sehat dan terkendali. Hingga Juli 2026, laju inflasi tahun kalender bertengger di angka 1,29%, sementara inflasi tahunan tercatat di level 2,60%. Angka ini membuktikan bahwa strategi pengendalian inflasi di Tarakan melaju mulus sesuai rel nasional. Mengacu pada tren positif tahun sebelumnya, Umar optimis laju inflasi hingga penghujung 2026 akan menderet manis di kisaran 2,6%, sangat mendekati target ideal pemerintah sebesar 0,25%. Ya, pendengar dan pemirsa, penurunan harga yang drastis pada sektor makanan menjadi pahlawan utama deflasi kali ini. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau sukses menyumbang andil deflasi terdalam sebesar 0,51%, disusul kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya 0,8% serta transportasi 0,1%. Sang juara penekan harga, cabai rawit memimpin dengan sumbangan deflasi mencapai 0,2536%. Ya, kami ralat pendengar, sang juara penekan harga cabai rawit memimpin dengan sumbangan deflasi mencapai 0,25%. Barisan komoditas penurun harga ini turut dikawal ketat oleh emas perhiasan, kemudian disusul ada tomat dan bawang merah, sawi hijau dan terong, telur ayam ras, angkutan udara dan angkutan laut.

0: informasi dari Kalimantan Utara kami hadirkan di ruang dengar Anda. Kita ke sinyal positif perekonomian Indonesia. Ya, kami rangkum informasi tersebut melalui Economical Team triwulan 2 2026 tumbuh 3,35%. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi pendengar. Kami rangkum pula bersama informasi seputar olahraga Kalimantan Timur. Tetaplah di Warta Siang.
1: Assalamualaikum Bu Tika.
2: Waalaikumsalam Bu Ati.
1: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
2: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
1: Gitu ya, Bu.
2: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
1: Seperti itu ya, Bu.
3: Ayo cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
4: Hai Lin, dari mana nih?
5: Hai Fit, dari rumah temen nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
4: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
5: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
4: Jangan khawatir Fit, kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
5: Apa tuh?
4: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya.
5: Gitu.
4: Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
5: Oh gitu ya, terus selain itu apa lagi?
4: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu lebih baik mencegah daripada mengobati.
6: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.
7: Aduh, bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
8: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
7: Betul Umi, siapa ya yang merokok?
8: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
9: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
7: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
8: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
9: Iya, maaf, nggak lagi deh.
10: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

Pedekotim 99.4 FM. Kita ke informasi selanjutnya di ruang dengar Anda dari seputar ekonomi dan olahraga. Ya, kita ke ekonomi Kaltim triwulan 2 2026 tumbuh 3,35% secara tahunan. Perekonomian Kalimantan Timur triwulan 2 2026 berdasarkan besaran PDRB atas dasar harga berlaku mencapai 246,66 triliun dan PDRB atas dasar harga konstan 2010 mencapai 152,92 triliun. Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur triwulan 2 2026 terhadap triwulan 2 2025 tumbuh sebesar 3,35%. Sedangkan ekonomi Kalimantan Timur triwulan 2 2026 terhadap triwulan 1 2026 tumbuh sebesar 2,62%. Hal itu disampaikan Kepala BPS Kaltim Mas Utrifai dalam rilisnya pada Rabu kemarin. Menurut Mas Utrifai, dari sisi produksi, lapangan usaha, administrasi pemerintah mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 9,78%. Dari sisi pengeluaran komponen pengeluaran konsumsi, pemerintah mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 20,14%. Ekonomi Kalimantan Timur triwulan 2 2026 terhadap triwulan 1 2025 tumbuh sebesar 3,35%.

0: Sih, lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum mengalami pertumbuhan tertinggi di 13,79% dan dari sisi pengeluaran, komponen ekspor barang dan jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 6,72%. Kalimantan Timur dikatakan menyumbang kontribusi tertinggi. Pembentukan nilai tambah regional Pulau Kalimantan sebesar 46,70%. Mas Ud pada bagian lain menerangkan pada Maret 2026 tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Kalimantan Timur yang diukur dengan Gini rasio adalah sebesar 0,312. Angka ini naik naik 0,002 poin jika dibandingkan dengan Gini rasio September 2025 yang sebesar 0,310. Kita ke informasi seputar olahraga Kalimantan Timur. Atlet Taekwondo Skoy Kaltim meraih 5 medali di Malaysia Open 2026, borong 2 emas. Skoy Kalimantan Timur kembali mengharumkan nama Kalimantan Timur dan Indonesia di kancah internasional. Tim Taekwondo Skoy Kalimantan Timur berhasil meraih 5 medali pada ajang MBW International Malaysia Open 2026 yang berlangsung di Negeri Sembilan, Malaysia. Keberhasilan tersebut menjadi bukti komitmen pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam membina atlet muda melalui Sekolah Khusus Olahragawan Internasional. Pada kejuaraan tersebut, kontingen Skoy Kaltim membawa pulang 2 medali emas, 2 medali perak, dan 1 medali perunggu. 2 medali emas dipersembahkan oleh Sakira Nurhalisa pada kelas under 46 kg putri junior serta Meika Aurora Wihelina pada kelas under 55 kg putri junior. Sementara itu 2 medali perak diraih Noval Alfa Medi pada kelas under 74 kg senior putra dan Sultan Muzaffar Syamsi Al Ayubi pada kelas under 58 kg senior putra. Medali perunggu disumbangkan Gracia Renata Silalahi pada kelas under 49 kg putri junior. Dengan hasil itu, tim Taekwondo Skoy Kaltim menutup kejuaraan dengan torehan 2 medali emas, 2 medali perak, dan 1 medali perunggu. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan di Warta Siang hari ini, edisi siar Kamis 6 Agustus 2026. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Teruslah bersama kami untuk sepanjang hari ini dengan informasi-informasi lainnya. Anda dapat dengarkan dan saksikan pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah melalui Pro 3 RRI Jakarta dan juga pada pukul 15 waktu Indonesia Tengah melalui Berita Indonesia Live dan pukul 17 waktu Indonesia Tengah melalui Pro 1 Samarinda. Dari kawasan Sulawesi 8, saya Esther yang bertugas pamit, mandiri kita bisa. Sampai jumpa.
1: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Siang.
2: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal.

0: dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Ikuti FM bersama kita cerdas.
1: Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

sembahyang yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau

0: Kedudukan salat dalam Islam sangat agung. Ia merupakan tiang agama dan rukun Islam yang terpenting setelah dua kalimat syahadat. Salat juga merupakan amal yang pertama kali dihisab pada hari kiamat kelak. Karena keagungan salat ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada setiap orang tua agar mendidik anak-anak mereka untuk mendirikan salat. Kakek Amr bin Shu'aib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab'i sinin. Wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashra. وفرقوا بينهم في المضاجع."
0: Perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan salat ketika mereka berusia 7 tahun, dan pukullah mereka bila pada usia 10 tahun tidak mengerjakan salat, serta pisahkanlah tempat tidur mereka masing-masing. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Stay terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas. RPD Kutim
1: FM. Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan

kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta.

PD Kutim 99.4 FM bersama Gita Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang kembali pada gara ROPD Kutim. Ya, senang sekali saya Novani bisa hadir kembali tentunya untuk menjumpai Anda ya. Kita ketemu lagi di program Sapa Kutim untuk edisi siar hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Oke, baik, bergerak seperti biasanya di program Sapa Kutim, silakan buat Anda pendengar yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam ya. Boleh banget tinggal mengirimkan requestan Anda semuanya tentunya melalui pesan via WhatsApp ya. Di 0811-5811-683. Oke, sekali lagi buat Anda pendengar ya yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam, langsung aja bisa mengirimkan pesan Anda semuanya melalui via WhatsApp ya di 0811-5811-683. Oke, baik, bergerak selama kurang lebih 2 jam ke depan ya kebersamaan kita di program Sapa Kutim dengan durasi 1,5 jam program Sapa Kutim, dan selama 30 menit ya bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta. Jadi totalnya ada 2 jam pendengar ya kebersamaan kita di program Sapa Kutim hingga berakhir tuntas, tepat di pukul 15.00 waktu Indonesia bagian tengah atau jam 3 sore hari nanti. Dan di kebersamaan kita yang saat ini sudah memasuki di menit 16 ya, lepas dari pukul 13 untuk saat ini, saya mengucapkan selamat siang kembali ya untuk Anda semuanya tentunya di kesempatan saat siang hari ini yang masih tetap setia bergabung bersama kami di frekuensi 99.4 FM maupun yang saat ini mungkin tengah baru saja menemukan frekuensi kami di 99.4 FM. Selamat bergabung

aja untuk semuanya. Dan jangan lupa juga ya untuk ikutan bergabung di program Sapa Kutim, bisa request lagu dan juga kirim-kirim salam tentunya ya. Buat Anda juga yang saat ini mungkin masih menikmati waktu istirahat siangnya juga bersama dengan RPD Kutim, bisa dong ya untuk ikutan bergabung juga pastinya. Ya, mudah-mudahan semuanya juga masih semangat ya dalam menjalankan segala aktivitasnya maupun pekerjaannya untuk kesempatan siang hari ini. Dan mudah-mudahan segala aktivitas yang akan Anda kerjakan juga pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Oke, baik, pada satu persembahan lagu sekaligus mengawali jumpa kita juga ya di program Sapa Kutim untuk edisi hari ini. Ada lagu dari miliknya Rizwan Fadilah ya, featuring RN Boys dan juga Mahalini dengan judul Seketika. Ini mungkin suaranya seperti gak asing tentunya ya di telinga para pendengar setia RPD Kutim, apalagi penyanyi wanitanya ya, Mahalini ya. Suaranya khas banget ya. Dan penyanyi selanjutnya Rizwan Fadilah juga terdengar memang tidak asing juga pastinya ya. Mirip-mirip gitu seperti kakaknya Rizky Febian ya. Nah, pendengar, lagu ini menghadirkan kisah ya tentang perasaan jatuh cinta yang datang tanpa aba-aba, tumbuh begitu cepat dan sulit dijelaskan ya dengan kata-kata. Dengan nuansa musik yang manis dan lirik yang relate ya dengan kehidupan, lagu Seketika ini diharapkan mampu menjadi lagu yang dekat dengan banyak pendengar. Dan lagu ini juga ternyata lahir nih pendengar ya dari momen sederhana ketika Rizwan dan RN Boys ya sering berkumpul bersama. Dari sesi bermain dan membuat lagu secara spontanitas, terciptalah karya yang akhirnya berkembang menjadi single resmi. Dan sebelumnya lagu ini juga sempat diunggah ke SoundCloud pendengar ya, dan mendapatkan sambutan positif dari pendengar. Dan melihat respon tersebut, mereka pun memutuskan untuk mengembangkan lagu ini dengan produksi yang lebih matang sebelum akhirnya resmi dirilis ya di berbagai platform musik digital. Dan pendengar, kolaborasi dengan Mahalini juga terjadi secara natural ya. RN Boys mengungkapkan bahwa awalnya proyek ini hanya dibuat untuk iseng-iseng aja, namun semuanya berubah ketika Mahalini ikut mengisi lagu tersebut ya. Ya, lagunya langsung berasa lebih manis ya. Mahalini sendiri merasa lagu ini juga sangat dekat dengan pengalaman banyak orang ya, terutama tentang rasa suka yang datang tiba-tiba hingga membuat seseorang mempertanyakan perasaannya sendiri gitu. Dan selain menghadirkan nuansa romantis, lagu ini juga memiliki beberapa bagian lirik yang kuat dan personal ya bagi para personel. Salah satu yang paling disorot adalah bagian rap pendengar ya, yang dianggap sangat jujur dalam menyampaikan perasaan. Dan melalui lagu Seketika ini, Rizwan Fadilah, RN Boys, dan Mahalini berharap para pendengar yang sedang mengalami kisah serupa bisa ikut merasakan emosi yang ada di dalam lagu tersebut dan mendapatkan akhir yang bahagia. Dan kini lagu Seketika juga sudah tersedia di seluruh digital streaming platform pendengar. Ya, keren sih berkarya karena memang spontanitas sudah dibuatnya gitu pendengar ya. Lagu Seketika ini lagu tentang cinta yang memang datang secara tiba-tiba gitu pendengar ya, tanpa aba-aba, tumbuh begitu cepat dan sulit dijelaskan dengan kata-kata ya. Oke, okay, baik pendengar di 99.4 FM, lagu Seketika ini juga merupakan salah satu lagu yang memberikan nuansa terbaru ya, terutama di tahun 2026 ini. Semoga bisa
menambah daftar lagu mungkin kesukaan Anda pendengar masuk gitu ya. Apalagi di tahun 2026 ini ya, tentunya ya, buat kalangan muda ya, mungkin sepertinya masuk nih lagu seketika ini ya. Oke, baik, berdengar di 99.4 FM ya, kembali di 0811 5811 683. Tadi sedikit ngebahas lagu seketika ya, yang rilis di tahun 2026 ini. Dan apa dengar, mungkin buat Anda yang juga ingin mendengarkan lagu-lagu kesukaan Anda mungkin di tahun 90-an ke atas gitu ya, baik itu lagu-lagu pop Indonesia dan juga mancanegara, silahkan boleh ikutan bergabung bersama dengan Novani tentunya, dan kembali di 0811 5811 683. Oke, baik, berdengar di 99.4 FM ya, sambil nunggu partisipasi para pendengar RPD Kutim untuk kesempatan siang hari ini yang ingin ikutan bergabung, kita tinggalkan dulu ya lagu yang sudah kita dengarkan bersama-sama seketika. Oke, kita lanjut lagi sebelum kita masuk untuk sesi pertama ya di program Sapa Kutim. Lagu dari miliknya Afgan ini juga masih termasuk lagu terbaru ya di tahun 2026. Langsung aja kita dengarkan bersama-sama. Ini dia, ada Afgan, Kacamata.

tim 99 poin 4 FM bersama kita cerdas. Oke, baik Badegar, kembali bersama dengan Novani di program Sapa Kutim untuk edisi siar hari ini ya, Kamis 6 Agustus 2026. Di kebersamaan kita saat ini yang sudah memasuki di menit 27 lepas dari pukul 13 untuk saat ini, kembali di 0811 5811 683 untuk sesi pertama tentunya ya pendengar. Langsung aja Novani bacakan requestan yang sudah masuk ya di jalur pesan WhatsApp di 0811 5811 683. Assalamualaikum Kak, selamat siang, salam kenal dari Nura di sekitaran Munte. Mau request lagu Oh Baby dari Cinta Laura. Makasih, salam kompak semua RPD Kutim. Oke, baik, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam kenal juga ya buat Nura. Nura di sekitaran Munte ya. Terima kasih sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim. Dan untuk requestannya lagu dari miliknya Cinta Laura ya dengan judul Oh Baby. Oke deh, lagunya juga ditunggu aja. Sekali lagi terima kasih ya buat Nura yang sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim. Oke, next selanjutnya dari Nura, kembali di 0811 5811 683. Halo Sapa Kutim, selamat siang. Ini dari Via, Kak. Boleh request lagunya Hijau Daun Setiap Detik. Spesial buat someone, sehat-sehat di sana buat kakaknya. Makasih. RPD Kutim 99.4 FM. Oke, baik. Terima kasih kembali. Selamat siang juga buat Via ya. Via yang sudah ikutan bergabung lagi ya di program Sapa Kutim untuk kesempatan siang hari ini. Dan untuk hari ini lagu yang di request oleh Via ya, kalau kemarin sempat ikutan bergabung ya, Backstreet Boys ya. Oke, untuk hari ini lagu yang di request adalah lagu dari miliknya Hijau Daun ya, Setiap Detik. Oke, lagunya juga ditunggu aja. Sekali lagi terima kasih buat Via ya yang sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim. Oke, baik pendengar, kembali di 0811 5811 683. Tadi sudah ikutan bergabung Via dan juga Nura ya. Lagu keduanya tinggal ditunggu aja ya. Dan satu requestan lagi Novani akan bacakan, salam kenal ke penyiar dari Wati di arah Teluk Kelingga. Puterin ya lagunya Salma Salsabil, Sesal. Oke, baik, terima kasih kembali. Salam kenal juga ya buat Wati. Wati di arah Teluk Kelingga nih katanya ya. Oke, terima kasih sudah ikutan bergabung juga di program Sapa Kutim untuk kesempatan siang hari ini. Dan lagu yang di request adalah lagu dari miliknya Salma Salsabil ya dengan judul Sesal. Oke, baik, segera akan Novani puterin. Dan sekali lagi terima kasih buat Wati yang sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim. Oke, baik, bergerak di 99.4 FM ya. Untuk sesi pertama sudah Novani bacakan requestan yang masuk ya via WhatsApp di 0811 5811 683. Sudah ada 3 lagu yang menunggu tentunya yang pastinya akan Novani puterin ya untuk sesi pertama ini. So langsung aja, mungkin untuk sesi pertama Novani akan puterin lagu-lagu yang sudah di request tentunya ya di sesi pertama ya. Requestannya
Nura ya untuk siang hari ini. Cinta Laura dengan judul Oh Baby. Kemudian requestannya Via ya, yang request lagunya Hijau Daun Setiap Detik. Kemudian requestannya siapa nih, Wati ya, yang request lagunya Salma Salsabil dengan judul Sesal. Dan pendengar di Sma 9.4 FM, pastikan Anda juga masih tetap setia bergabung bersama kami, karena Senovani juga masih akan kembali setelah yang satu ini.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya. Seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
4: 99.4 FM.
3: RPD Kutim FM.

PDK Team 99.4 FM bersama kita Cerdas. Oke, baik, mendengar kembali bersama dengan Novani ya di program Sapa Kutim untuk kebersamaan kita yang saat ini sudah memasuki di menit 50 lepas dari pukul 13 siang ya untuk saat ini pendengar. Oke, kembali buat Anda yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam, boleh banget pendengar ya, silakan Anda tinggal mengirimkan requestannya di 0811 5811 6 8 3. And shorty got the twinkle in the eye. Yeah. Oke, sebelumnya Novani ucapkan selamat siang kembali untuk Anda semuanya. Tentunya di kesempatan siang hari ini mudah-mudahan semuanya juga masih dalam kabar baik ya, kabar sehat dan bersemangat dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Oke, baik, berengar. Seperti biasanya, nantinya tepat di pukul 14.00 waktu Indonesia bagian tengah atau jam 2 siang, ROPD Kutim akan bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta. Jadi kita jeda selama kurang lebih 30 menit, mendengar ya, untuk bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta. Ya, namun selama relay berlangsung tentunya Anda masih bisa mengirimkan requestannya, baik itu di pesan WhatsApp tentunya pendengar di 0811 5811 6 8 3.

Novani kembali menyapa Anda semuanya tentunya yang saat ini masih tetap setia bergabung bersama kami di frekuensi 99.4 FM ataupun yang saat ini juga mungkin baru saja tengah menemukan frekuensi kami di 99.4 FM. Selamat bergabung aja untuk semuanya. Dan tidak lupa juga Novani mengajak para pendengar RPD Kutim ya untuk bergabung di beberapa akun media sosial RPD Kutim. Baik itu Facebook, kemudian juga Instagram, TikTok, dan juga YouTube, pendengar ya. Jangan lupa untuk meng-add akun Facebook kami di RPD Kutim, kemudian di akun Instagram kami di RPD Kutim, kemudian di akun TikTok kami di RPD Kutim, dan di akun channel YouTube RPD Kutim. Dan untuk akun channel YouTube RPD Kutim, pendengar, jangan lupa ya untuk like serta subscribe, pendengar ya. Ya, selain akun media sosial, kami juga memiliki website ya di rpd.kutaitimur.kab.go.id. Buat Anda pendengar mungkin yang tidak bisa menjangkau frekuensi kami lewat radio di frekuensi 99.4 FM, Anda bisa mendengarkan siaran live streaming kami melalui website ya rpd.kutaitimur.kab.go.id. Selain Anda bisa menikmati layanan live streaming, kami juga menyajikan berita-berita terupdate tentunya dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur, khususnya kegiatan pemerintahan Kabupaten Kutai Timur. Okay, selamat bergabung aja buat Anda pendengar mungkin yang sudah bergabung bersama dengan akun media sosial RPD Kutim. Dan silahkan bergabung bagi Anda mungkin yang belum bergabung bersama dengan akun media sosial RPD Kutim. Okay, kembali di 0811-5811-683. Langsung aja Novani bacakan satu requestan yang sudah masuk ya. Kak Novani, selamat siang. Aku Mega di Sangatta Lama, ikutan request lagu dong kak, melawan Restu dari Mahalini. Salam semangat selalu aja kak. Okay, baik, terima kasih kembali. Selamat siang juga ya buat Mega. Mega di Sangatta Lama ya, yang sudah ikutan bergabung lagi nih di program Sabah Kutim untuk kesempatan siang hari ini. Dan lagu yang di request untuk hari ini masih tetap sama ya untuk Mega, dari Mahalini ya, berjudul Melawan Restu. Okay, lagunya juga ditunggu aja. Sekali lagi terima kasih buat Mega yang sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim. Okay, baik, berdengar di 99.4 FM. Tidak terasa ya, kebersamaan kita saat ini sudah memasuki di menit 55 lepas dari pukul 13 untuk saat ini. So, langsung aja Novani akan segera puterin requestannya Mega ya. Ini kita sudah berada masuk di sesi kedua di program Sapa Kutim. Dan nantinya kita akan lanjut lagi ya, masih di sesi kedua. Akan tetapi setelah kita selesai bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta. Jadi setelah lagu dari miliknya Mahalini Melawan Restu, kita akan langsung bergabung ya bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta. Jadi sekali lagi buat para pendengar RPD Kutim yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam, bisa langsung mengirimkannya. Walaupun sedang relay gitu pendengar ya, bisa langsung mengirimkan requestannya di 0811-5811-683. Pastinya setelah relay berakhir akan segera Novani bacakan dan puterin requestannya tentunya ya. Dan langsung aja kita dengerin lagu yang sudah di request ya oleh Mega di Sangatta Lama. Ini dia, ada Mahalini dengan judul Melawan Restu.

0: Kutim FM, bersama kita cerdas.
1: Saatnya Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bergabung dengan Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.

0: dengan spirit nasionalisme, betul-betul militan, tunjukkan itu. Tidak ada malas-malasan, pelatih saya kira sudah punya standar yang jelas untuk membimbing, menggembel kalian, sehingga betul-betul nanti pelaksanaannya semuanya berjalan dengan baik.
1: Prioritaskan mendasarkan pada sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan paling parah, rusak berat itu menjadi prioritas paling utama.

Sebanyak 47 anggota Paskibraka Kabupaten Kutai Kartanegara dipercaya mengemban tugas pengibaran Sang Saka Merah Putih pada upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di IKN Nusantara. Hasil inventarisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Dikbud Sragen, ada 1.175 ruang kelas SD dan SMP di Sragen yang saat ini dalam kondisi rusak. Sementara dari internasional, Iran dan Oman tengah mengupayakan kesepakatan untuk membuka kembali Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 6 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa, sebanyak 47 anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kabupaten Kutai Kartanegara yang dipercaya mengemban tugas pengibaran Sang Saka Merah Putih pada upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara mulai menjalani pemusatan pendidikan dan pelatihan di IKN. Selama karantina, para peserta dilatih secara fisik dan mental serta disiplin memastikan pengibaran bendera merah putih berlangsung dengan sukses. Kami hadirkan informasi lengkap bersama Andrea Trisno berikut ini.
1: Sebanyak 47 anggota Paskibraka Kabupaten Kutai Kartanegara mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan di Ibu Kota Nusantara menjelang upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang. Para peserta sudah tiba di IKN Rabu sore dan diterima oleh Panitia HUT RI IKN di Rusun ASN 1. Ketua Tim Pelatih Paskibraka

0: Laka IKN sekaligus Kasih Humas Polresta IKN Ibda Jumansyah mengatakan, metode latihan diawali dengan penyesuaian terhadap kondisi cuaca di kawasan IKN yang cukup panas. Jumansyah menegaskan, menjadi paskibraka di ibu kota Nusantara merupakan kebanggaan sekaligus sejarah bagi para peserta. Karena itu seluruh tim pelatih berkomitmen memberikan pembinaan terbaik agar prosesi pengibaran bendera merah putih berjalan tanpa kendala.
1: Pesan saya adalah, ini adalah suatu kebanggaan buat adik-adik semuanya. Jadi jangan sampai tidak sukses. Dan saya sebagai pelatih yang dituakan di sebagai pelatih bertanggung jawab untuk bisa mensukseskan pengibaran bendera merah putih di ibu kota Nusantara.
0: Sementara itu pelatih tim BPIP Haryanto Daud mengaku optimis anggota paskibraka mampu menjalankan tugas dengan baik pada hari pelaksanaan upacara meski waktu persiapan relatif singkat.
2: Harus optimis, tidak boleh kita gagal. Tidak boleh ada di benak kita sebagai pelatih gagal. Walaupun harinya sangat mepet sekali, tapi tanggung jawab dan integritas kita juga yakin bahwa pengibaran pasti akan sangat sukses.
0: Deputi Pengendalian Pembangunan Otorita IKN sekaligus panitia pelaksana HUT Kemerdekaan RI di Nusantara Thomas Umbupatitena saat menerima para peserta paskibraka berpesan agar seluruh tim mempersiapkan diri secara maksimal demi menampilkan performa terbaik pada upacara pengibaran bendera merah putih. Menurutnya upacara HUT Kemerdekaan di IKN akan menjadi perhatian masyarakat dan media di seluruh Indonesia.
3: Yang benar-benar dipilih dan membanggakan, dan kalian silakan dengan spirit nasionalisme, ya, betul-betul militan, tunjukkan itu. Tidak ada malas-malasan, pelatih saya kira sudah punya standar yang jelas untuk membimbing, menggembleng kalian, sehingga betul-betul nanti pelaksanaannya semuanya berjalan dengan baik.
0: Selama masa pemusatan latihan, para anggota paskibraka mendapat pembinaan fisik, kedisiplinan, serta pemantapan teknik pengibaran bendera agar mampu menjalankan tugas secara maksimal pada upacara kenegaraan di IKN. Dari Ibu Kota Nusantara, Andras Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Hasil inventarisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Stikbud Sragen, sebanyak 1.175 ruang kelas SD dan SMP di Sragen dalam kondisi rusak. Pemerintah Kabupaten Sragen bahkan menyiapkan anggaran Rp27 miliar rupiah untuk revitalisasi secara bertahap. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
5: Di anggaran berapa intinya prioritas kita di perubahan juga kita anggarkan
6: perbaikan sekolah rusak itu
5: yang ini kan
7: pemerintah Kabupaten Sragen terus mematangkan langkah inventarisasi dan pemetaan terhadap ribuan ruang kelas sekolah yang mengalami kerusakan. Langkah itu dilakukan guna menyusun skala prioritas perbaikan bangunan sekolah tingkat dasar SD hingga SMP secara bertahap. Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Stikbud Kabupaten Sragen, tercatat sebanyak 1.175 ruang kelas mengalami kerusakan dengan tingkatan bervariasi mulai dari rusak ringan, sedang hingga berat di jenjang SD maupun SMP. Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Sragen Hargianto menegaskan bahwa penanganan sekolah rusak menjadi prioritas Pemkab yang terus dialokasikan baik melalui APBD murni maupun APBD perubahan secara berkelanjutan. Hargianto juga menjelaskan pembenahan fisik itu juga menjadi langkah antisipasi agar tidak ada lagi kasus bangunan sekolah yang roboh. Menurutnya mayoritas bangunan sekolah di Sragen telah berusia antara 25 hingga 30 tahun sehingga membutuhkan rehabilitasi secara bertahap.
8: Kan ada sing
9: atap ambrol, dinding rodok. Ini genteng.
6: Itu antisipasi dari kemarin sekolah roboh dulu, Pak.
9: Ya,
5: tapi sebelum sekolah roboh kan memang sekolah ini kan 25-30 tahun mungkin lah baru ini karena saking banyaknya sekolah loh. 600 ya sekolah. Lah dulu 600 ini jadi lagi mulai dandan-dandani. Jadi kan enggak sebreng sakmono.
7: Guna menangani ribuan ruang kelas yang rusak tersebut, Pemkab Sragen menyiapkan alokasi anggaran sekitar 27 miliar pada APBD 2026 yang dikhususkan untuk rehabilitasi ruang kelas SD maupun SMP. Bupati Sragen Sigit Pamungkas menegaskan bahwa Pemkab Sragen telah memiliki database terkait kondisi sekolah yang memerlukan penanganan darurat dan telah meninjau langsung beberapa lokasi sekolah. Bupati mengungkapkan rata-rata gedung sekolah yang mengalami kerusakan merupakan bangunan era 70-an dan 80-an atau era impres. Mengingat keterbatasan anggaran, penanganan tidak bisa tuntas sekaligus dalam jangka waktu 4 tahun, melainkan diterapkan skala prioritas secara ketat.
8: Tentu tidak bisa tuntas ya, tapi kita mengoptimalkan dari dana yang ada untuk memperbaiki sekolah-sekolah yang rusak itu. Prioritaskan mendasarkan pada sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan paling parah, rusak berat itu menjadi prioritas paling utama, baru kemudian baru yang sekolah dengan kerusakan minor.
7: Terpisah, Sekretaris Disdikbud Seragen Sukisna memaparkan bahwa dari total ruang kelas yang rusak sebanyak 785 ruang tercatat mengalami masalah fisik. Rinciannya 280 ruang rusak berat, 266 rusak sedang, dan 239 rusak ringan. Sementara untuk jenjang SMP, dari total 905 ruang kelas, 49 SMP negeri tercatat 390 ruang kelas mengalami kerusakan. Sebanyak 55 ruang diantaranya telah selesai diperbaiki pada 2025 melalui skema APBD, dana revitalisasi, hingga bantuan Presiden. RRI Surakarta, Mulat Wisaan, melaporkan.
4: Kita ke Surabaya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi optimis sekolah rakyat terintegrasi 2 di Kedung Cowek mampu menjadi tempat lahirnya pemimpin bangsa. Dari Surabaya, informasi lengkapnya disampaikan oleh Ermina Jen.
10: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memberikan semangat kepada para peserta didik Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 saat kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS hari ini. Ia optimis sekolah berasrama tersebut akan melahirkan pemimpin masa depan dari keluarga prasejahtera. Eri mengatakan Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 tidak hanya memberikan pendidikan formal, tetapi para siswa juga dibentuk menjadi pribadi yang memiliki kepedulian, gotong royong, dan saling menghargai. Saat menyemangati para siswa, Wali Kota Eri mengajak mereka memiliki cita-cita tinggi. Ia meyakini sekolah rakyat mampu melahirkan pemimpin bangsa pada masa mendatang. Menurutnya, pendidikan karakter menjadi kekuatan utama sekolah rakyat. Para siswa dibentuk menjadi tangguh sesuai semangat yang diusung Presiden Prabowo Subianto.
11: Maka saya matur nuwun kepada Pak Presiden,

0: Integrasi 2 Aisyah Farah mengaku menikmati kegiatan MPLS. Meski demikian, ia mengakui masih sering merindukan orang tuanya. Selama MPLS, Aisyah mengikuti pembinaan karakter, kepribadian, latihan peraturan baris berbaris, dan pendidikan disiplin bersama para taruna. Ia juga menyampaikan pesan Wali Kota Surabaya semakin memotivasi dirinya untuk meraih cita-cita.
1: Jadi orang sukses, untuk mau apa bisa banggain orang tua, untuk bisa memutus rantai kemiskinan keluarga juga. Cita-citanya menjadi pengusaha. Mau ini, rencananya nanti lulus dari sini ambil kerja, ambil kuliah 1 tahun D3 tatap muka.
0: Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kedung Cowek Surabaya kini menampung 368 siswa. Sebanyak 270 merupakan peserta didik baru, sedangkan sisanya berasal dari Sekolah Rakyat Rintisan dari Universitas Negeri Surabaya UNESA. Ermina melaporkan.
2: Sementara itu, pendengar dan juga pemirsa, masyarakat daerah istimewa Yogyakarta tidak perlu resah dan khawatir dengan isu terkait kondisi keamanan di bulan Agustus. Para pemangku kepentingan di bidang Kamtibmas akan memastikan Yogyakarta tetap aman dan juga nyaman. Rosiana Anwar melaporkan selengkapnya.
3: Dalam bentuk isu, ya kan, Yogyakarta dikasih pangkat yang tinggi.
4: Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 menilai publik tak perlu khawatir tentang fenomena sejumlah pusat perbelanjaan modern di Jakarta yang memasang pagar tinggi dengan beragam alasan yang diungkapkan. Isu soal instabilitas keamanan di bulan Agustus menurut Sultan tidak dapat direfleksikan dengan kondisi Kamtibmas di Yogyakarta yang saat ini aman dan damai.
5: Kalau imbauannya sendiri langsung dalam apabila ke depan
3: ada
4: Sementara itu, Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta Irjen Polisi Anggoro Soekartono usai menghadiri acara pelantikan pejabat tinggi Pratama di lingkungan Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta di Kompleks Kepatihan kemarin siang menegaskan situasi dan kondisi keamanan di Yogyakarta masih kondusif. Aparat kepolisian siap untuk menjaga kondisi Kamtibmas tidak hanya di bulan Agustus saja.
6: Sementara kondusif, semua situasi di Jogja terkendali, semua kegiatan masyarakat terlaporkan dan terpantau. Dan Polri, dalam hal ini Polda DIY, sudah menyiapkan semua sistem keamanan. Nah, perlibatan kekuatan dalam pengamanan kegiatan masyarakat, termasuk prediksi-prediksi kegiatan sepak bola, konser, musik, segala macam. Kita sudah siapin semua dalam agenda. Jadi situasi kondusif, tidak ada, kalau ada isu-isu yang berkembang itu tidak benar.
4: Irjen Polisi Anggoro Soekartono mempersilahkan awak media mempertanyakan ke pihak manajemen pengelola pusat perbelanjaan yang telah melakukan pemasangan pagar.
7: Dan kalau pemasangan pagar oleh mal itu dinilai berlebihan atau gimana?
6: Ini harus ditanyakan kepada yang punya mal, bukan kepada Polri, karena kami tidak pernah melihat itu. Dan apa yang terjadi ini kan mulai kan rangkaian yang ada di semua mal yang memang satu nama. Jadi bukan karena situasi keadaan, saya pastikan itu.
4: Tidak hanya Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Korem 072 Pamungkas juga akan berupaya optimal menjaga kondusivitas di Yogyakarta, termasuk deteksi dini sebagai langkah antisipasi terkait isu demonstrasi besar-besaran pada bulan Agustus.

0: Kita beralih ke wilayah lainnya. Kali ini supir bus mengantri untuk mendapatkan solar selama 4 jam. Dan Pertamina memastikan akan menambah stok pasukan di SPBU-SPBU, terutama di Trans Sulawesi. Langsung dari Makassar disampaikan oleh Ermila Rusmala.
1: Kurangnya pasokan kuota BBM jenis solar memicu antrean panjang kendaraan di SPBU Jalan Cerawasi dan Petarani, Makassar. Kendaraan roda 4 hingga truk terlihat mengantri cukup panjang untuk

0: mengisi BBM, terutama jenis solar. Antrean bahkan memanjang hingga ke jalan raya seperti Jalan Hati Murni, Kota Makassar. Nampak supir truk yang kelelahan menunggu memilih memarkirkan truk mereka dan beristirahat. Saat RRI menemui salah satu supir truk bernama Rudi, ia mengatakan sudah antri BBM jenis solar sejak subuh akibat banyak bus yang ikut antri demi mendapatkan solar.
1: Subuh, sampai sekarang belum dapat solar. Setiap hari terlambat pengantaran Pak, gara-gara solar ini kita begini terus sampai tiap hari.
0: Rudi menambahkan, ia memilih mengantri selama 2 jam lamanya demi mendapatkan BBM jenis solar untuk kebutuhan mobil bus yang dikemudikannya. Sementara itu, di tempat berbeda saat dikonfirmasi ke pihak Pertamina, Oki Aditya Wibowo, PJS Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, mengakui pihaknya akan meningkatkan pengisian solar pada SPBU di Trans Sulawesi. Sehingga para pengendara tidak perlu panik untuk mendapatkan BBM jenis solar tersebut. Oki mengungkapkan, Pertamina akan meningkatkan kuota BBM jenis solar 10-15% pada SPBU di wilayah Sulawesi.
2: Ya, memang pertama, apakah terjadi peningkatan konsumsi biosolar ya? Dalam beberapa waktu terakhir, terjadi peningkatan konsumsi biosolar di sejumlah SPBU, khususnya yang berada di jalur logistik seperti Trans Sulawesi. Peningkatan tersebut didominasi oleh kendaraan angkutan barang dan logistik yang melakukan pengisian di SPBU dengan volume penyaluran yang tinggi. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Pertamina telah meningkatkan penyaluran sekitar 10-15% pada SPBU-SPBU yang mengalami lonjakan permintaan, mempercepat operasional full terminal serta menambah armada mobil tangki melalui spot charter agar proses replacement-nya ke SPBU berlangsung lebih cepat.
0: Oke, Aditya menambahkan, pemerintah tetap mendengar dan memantau situasi yang terjadi saat ini dan Pertamina tetap akan menyalurkan subsidi sesuai kuota yang ditetapkan dan optimalisasi distribusi dengan realokasi penyaluran di tiap SPBU.
3: Sementara akibat cuaca ekstrim yang melanda Kepulauan Nias dalam 3 hari ini, nelayan enggan untuk melaut. Sedangkan sejumlah harga kebutuhan pokok juga saat ini ikut naik. Kita menuju ke Gunung Sitoli untuk bergabung bersama rekan saya, Ida Rahmi.
4: Ragu dan susah untuk pergi melaut karena cuaca kadang gelombang tinggi, angin bisa menimbulkan.
5: Akibat cuaca buruk dan gelombang tinggi, sebagian besar nelayan terpaksa berhenti melaut untuk menghindari resiko kecelakaan fatal di tengah laut. Hal ini otomatis memicu penurunan drastis pada hasil tangkapan ikan dan penurunan ekonomi keluarga nelayan. Seperti diungkapkan Razali Zebua, salah seorang nelayan tradisional di Kecamatan Gunung Sitoli. Ujarnya, gelombang tinggi disertai angin kencang seperti ini sangat membahayakan perahu kecil.
4: Akibat dari cuaca buruk yang tidak menentu di sekitar pesisir Kepulauan Nias ini, kami sebagai nelayan sangat-sangat berdampak fatal kepada kami. Terutama untuk melaut, kami sangat kesulitan. Lebih-lebih dengan armada sampan kami yang tidak memadai, karena masih tradisional, ya, kami sangat rasa ragu dan susah untuk pergi melaut karena cuaca terkadang gelombang tinggi, angin bisa menimbulkan badai, dan kami juga tidak mengambil risiko karena bukan hanya kami yang kami tanggung, ada keluarga kami dan butuh juga kami juga butuh makan. Oleh sebab itu kami tidak hanya berpangku hanya untuk melaut, kami juga berusaha untuk mencari pekerjaan serabutan di daratan seperti pertukangan dan yang penting bisa untuk menghidupi keluarga.
5: Dengan kondisi seperti ini, BMKG Binaka Gunung Sitoli menghimbau masyarakat mewaspadai perubahan cuaca agar terhindar dari potensi bencana. Forecaster BMKG Binaka Gunung Sitoli, Hanggar Perdana Harefa, mengimbau warga tetap memantau update cuaca real-time melalui aplikasi info BMKG.
6: Untuk informasi cuaca tanggal 5 Agustus 2026, untuk informasi wilayah perairan timur Kepulauan Nias dan wilayah perairan barat Kepulauan Nias diperkirakan berawan tebal dengan tinggi gelombang 1,25 sampai 2,5 meter.
5: Situasi ini juga turut berdampak pada kenaikan harga beberapa komoditas di pasar Kota Gunung Stoli. Kepala Bidang Perdagangan Kota Gunung Stoli, Karnius Zaluhu, menyampaikan kenaikan harga sejumlah komoditas paling mencolok akhir-akhir ini terjadi pada beras dan cabai. Kondisi ini semakin sulit akibat bencana alam banjir bandang di daerah pemasok beberapa waktu yang lalu, sehingga menyebabkan terhambatnya distribusi bahan pokok, khususnya ke Kota Gunung Stoli.
7: Nah, pada bulan ini, pemerintah Kota Gunung Stoli menyikapi melalui gerakan pangan murah. Nah, bagaimana kita mau supaya ada bisa menetralisir harga beras yang lumayan tinggi.
5: Prakirawan cuaca BMKG kembali menghimbau para nelayan agar selalu memantau info maritim terkini dan tidak memaksakan diri melaut sebelum status perairan dinyatakan aman. Dari Gunung Stoli, Ida Rahmitolambanua melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Gunung Stoli kita bergeser ke Semarang. Kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Pekalongan kini kian dirasakan warga. Bahkan di Dukuh Ringin Pitu, Kelurahan Seragi, krisis air bersih ternyata masih menjadi persoalan utama yang belum sepenuhnya teratasi. Kita simak laporan dari Miftahuddin Teddy berikut ini.
8: Tapi musim kemarau ini kita memang sedang berupaya untuk kemudian melakukan mitigasi.
9: Kekeringan yang melanda di sejumlah wilayah Kabupaten Pekalongan kian dirasakan warga. Di Dukuh Ringin Pitu, Kelurahan Seragi, krisis air bersih masih menjadi persoalan utama yang belum sepenuhnya teratasi. Salah satu warga, Wati, mengungkapkan sudah 3 pekan masyarakat masih kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Bantuan dropping air dari BPBD Kabupaten Pekalongan memang sangat membantu, namun dinilai belum mencukupi kebutuhan warga.
10: Ya, nak bisa aku ya men lancar lah banyune giling. Nak wonten giling kados niki, wonten-wonten toyong nggih.
9: Ia berharap pengiriman air bersih dapat dilakukan minimal 2 kali dalam sehari, yakni pagi dan sore. Menurutnya hal itu penting untuk mengurangi antrian panjang warga yang harus menunggu giliran mengambil air. Kekeringan yang terjadi tidak hanya berdampak di Seragi, tetapi juga meluas di sejumlah kecamatan lain di Kabupaten Pekalongan. Menyikapi kondisi ini, pemerintah Kabupaten Pekalongan terus melakukan langkah penanganan mulai dari distribusi air bersih hingga pemantauan wilayah terdampak. Selain upaya teknis, Pemkab Pekalongan juga menyiapkan langkah mitigasi jangka pendek dan pemetaan daerah rawan kekeringan guna memastikan penanganan lebih tepat sasaran. Pelaksana tugas PLT Bupati Pekalongan Sukirman mengatakan pemerintah daerah juga akan menggelar istighosah bersama sebagai bentuk ikhtiar spiritual menghadapi musim kemarau yang berkepanjangan.
8: Menghadapi musim kemarau ini kita memang sedang berupaya untuk kemudian melakukan mitigasi. Sudah kita lakukan, termasuk penyiapan-penyiapan infrastruktur seperti truk, tangki, penyediaan air bersih, dan seterusnya.
9: Nah, langkah kombinasi antara penanganan teknis dan spiritual ini diharapkan mampu meringankan beban masyarakat sekaligus mempercepat penanganan dampak kekeringan yang semakin meluas. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi luar negeri, Iran dan Oman tengah mengupayakan kesepakatan membuka kembali Selat Hormuz dan rencana yang sedang dibahas mengatur agar kapal-kapal memasuki Teluk Persia melalui jalur yang berada di bawah kendali Iran. Kami lansir dari AP News, Rabu 5 Agustus 2026, rencana ini mengatur kapal-kapal keluar dari jalur yang dikendalikan Oman. Namun, kesepakatan tersebut masih bergantung pada kesediaan Amerika Serikat mencabut blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Sementara dari dunia olahraga, final Piala Presiden 2026 akan mempertemukan Persib Bandung dan Persebaya Surabaya di Stadion Kapten Iwayan Dipte Gianyar Bali malam ini. Jelang laga penentuan juara tersebut, kedua pelatih kompak menyoroti singkatnya waktu pemulihan pemain usai menjalani babak semifinal. Selengkapnya disampaikan oleh Oscar Robert dari Denpasar.
11: Yoni, only reason why I'm speaking about this now, it's to protect the players. So there is no other reason. I think the tournament overall.
12: Final Piala Presiden 2026 akan mempertemukan Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam ini mulai pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Maung Bandung melaju ke partai puncak setelah menaklukkan Macan Kemayoran dengan skor 2-1, sementara Bajul Ijo memastikan tiket final usai mengalahkan Singoedan dengan skor tipis 1-0. Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares mengatakan timnya menghadapi tantangan besar karena memiliki waktu persiapan yang sangat terbatas setelah semifinal. Meski para pemain tampil dalam kondisi kelelahan, ia mengapresiasi semangat juang anak asuhnya yang mampu mengamankan kemenangan dan melaju ke partai puncak.
13: I think it was a difficult match, sometimes too much emotion, many fouls.
14: Pertandingan ini juga sangat penting sekali untuk kita, dan kita juga hanya punya waktu lebih pendek daripada Arema untuk mempersiapkan pertandingan ini. Dan kita salut dengan kinerja dari tim kita dengan kerja kerasnya, dengan attitude-nya yang baik, nantinya kita bisa menangkan pertandingan ini dengan memberikan yang terbaik bagi Persebaya.
12: Sementara itu, pelatih Persib Bandung Igor Tolik menegaskan kritiknya terhadap jadwal pertandingan merupakan bentuk kepedulian terhadap kesehatan pemain. Menurutnya, aturan FIFA merekomendasikan jeda minimal 72 jam antar laga. Sementara pada turnamen ini, sejumlah tim hanya memiliki waktu sekitar 48 jam untuk kembali bertanding.
11: In FIFA rules, there is a mandatory minimum 72 hours of...
15: Utamanya ingin melindungi pemainnya. Itu dia diharapkan dia terhadap turnamen ini. Tidaknya kedepannya harus ada perbaikan, harus ada improve gitu, untuk turnamen ini. Karena berdasarkan dari aturan FIFA, seharusnya tuh tidak ada pertandingan, di antara pertandingan itu harus tidaknya 72 jam gitu. Jadi kalau misalnya kita melihat sekarang tanggal 4 nanti kita main, tanggal 6 di final, itu jaraknya hanya kurang dari 72 jam. Jadi tujuannya tuh memang dari FIFA kita untuk melindungi kesehatan pemain, mental pemain, kesejahteraan pemain.
11: And they expected to perform, they need to win.
12: Sebelum partai final digelar, pertandingan perebutan peringkat ketiga akan mempertemukan Persija Jakarta menghadapi Arema FC mulai pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Seluruh pertandingan akan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar tanpa kehadiran supporter di stadion. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita, tetap di Indonesia Menyapa Siang. Sejumlah informasi dan perbincangan masih akan terus kami hadirkan untuk Anda. Dan ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat siang, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda hari ini.

kasih telah Anda simak siaran Warta Berita bersama Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta. Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

ikuti 99.4 FM bersama kita cerdas. Oke, baik Badegar, ya kembali bersama dengan Novani ya di program Sapa Kutim untuk edisi siar hari ini Kamis ya 6 Agustus 2026. Di kebersamaan kita yang saat ini sudah memasuki di menit 39 ya, lepas dari pukul 14 siang untuk saat ini. Oke, baik Badegar, kembali di 0811 5811 683 buat Anda pendengar yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam, boleh banget pendengar ya untuk ikutan bergabung bareng Novani di kesempatan siang menjelang sore ya untuk saat ini juga pastinya ya. Waktu kita tersisa kurang lebih berapa menit nih? 20 menit ke depan ya berdekar hingga berakhir tuntas tepat di pukul 15.00 waktu Indonesia bagian tengah atau jam 3 sore. Dan tadi kita juga sempat terjeda ya selama kurang lebih 30 menit untuk bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta. Dan setelah relay selesai, Novani langsung memutarkan lagu yang sudah di request oleh Eka ya. Eka di APT Pranoto yang sudah request lagunya Aruma ya, Aruma Raim Laode Ekspektasi. Oke, katanya lagunya buat mbaknya aja yang lagi bertugas dan buat semua warga Sangatta. Salam kompak selalu. Oke, baik, terima kasih kembali ya buat Eka yang sudah ikutan bergabung lagi ya di program Sapa Kutim untuk ya untuk kesempatan siang menjelang sore hari ini, dan lagunya sudah Novani puterin ya. Oke, baik Badegar, kembali di 0811 5811 683 buat Anda pendengar mungkin yang saat ini sedang masih menikmati waktu istirahat siangnya di kesempatan siang hari ini. Selamat menikmati waktu istirahatnya aja dan tetap semangat selalu buat Anda pendengar mungkin yang sudah melanjutkan segala aktivitas ataupun pekerjaannya untuk kesempatan siang menjelang sore hari ini juga pastinya ya. Oke, baik Badegar, tidak lupa juga dihimbau kepada masyarakat ya, khususnya bagi pengendara diharapkan juga untuk selalu berhati-hati dalam berkendaraannya. Dihimbau bagi pengendara roda 2, pastikan untuk selalu memakai helm ya berstandar SNI. Kemudian bagi Anda pengendara roda 4 atau roda lebih, pastikan juga untuk selalu menggunakan safety belt atau sabuk pengaman. Lengkapi surat-surat kendaraan Anda, baik itu SIM dan juga STNK. Serta pastikan juga untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ya semakin sore ya semakin panas gitu pendengar ya. Memang hawa-hawa panas khususnya di wilayah Kota Sangatta sudah berasa banget ya memasuki siang hari tadi. Dan sampai dengan saat ini memang cuaca khususnya di Jalan Sulawesi cuacanya itu terlihat berawan gitu pendengar ya di luar sana kan. Tetapi berasa banget nih suhu panasnya. Memang tidak terlalu panas sih, maksudnya tidak benar-benar tidak menyurutkan semangat Anda semuanya, terutama buat Anda pendengar yang mungkin lebih banyak ya beraktivitas di luar ruangan. Pastikan tubuh tetap terhidrasi dengan baik pendengar ya, perbanyak minum air putih agar tubuh tetap terhidrasi dengan baik tentunya ya. Dan oke, baik berdengar di 99.4 FM ya, kembali di 0811 5811 683 buat Anda pendengar yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam. Oke, satu requestan ya yang sudah masuk nih di 0811 5811 683. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Novani. Dari Diki di Sangsel, request lagu Seventeen, bukan main-main. Salam kompak selalu buat semua pendengar
Buat semua pendengar setia radio RPD Kutim dan semangat buat Mbak Novaninya. Oke, baik, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali buat Diki ya, Diki di Sangsel yang sudah ikutan bergabung lagi di program Sapa Kutim ya untuk kesempatan saat ini tentunya ya. Untuk requestannya, lagu yang di request untuk hari ini adalah lagu dari miliknya Seventeen ya, bukan main-main. Oke, lagunya juga ditunggu aja. Sekali lagi terima kasih buat Diki ya yang sudah ikutan bergabung lagi di program Sapa Kutim. Dan Novani juga mengucapkan terima kasih juga ya buat teman-teman semuanya yang sudah ikutan bergabung tadi ya untuk sesi pertama. Yeah. Di program Sapa Kutim untuk hari ini tadi ada Nura, kemudian juga ada Wati, kemudian juga ada Via yang sudah ikutan bergabung juga di program Sapa Kutim, kemudian juga Eka, dan ada Diki ya yang sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim untuk kesempatan hari ini. Oke, mungkin langsung aja Novani puterin lagu yang sudah di request oleh Diki ya, menutup sesi kedua kita di program Sapa Kutim untuk edisi hari ini. Langsung aja kita dengarkan bersama-sama. Ini dia ada Seventeen dengan judul Bukan Main-Main.

Ketium 99.4 FM bersama kita cerdas. Oke, baik banget dengar kembali bersama dengan Novani ya untuk sesi terakhir kita ya di program Sabago Team untuk edisi hari ini. Dikarenakan kebersamaan kita juga sudah memasuki di menit 50 ya, lepas dari pukul 14 siang ya menjelang sore saat ini. Ya, kembali di requestan terakhir ya di 0811-581-1683. Namun sebelumnya Novani akan menginformasikan terkait laporan kehilangan ya yang sudah masuk di studio RPD Kutim untuk hari ini. Ini ada dua laporan kehilangan. Yang pertama, laporan kehilangan berupa kartu tanda penduduk atau KTP atas nama Hajah Ida Mayangsari. Dan bagi yang menemukannya bisa menghubungi di 0823-3739-9797 atas nama Hajah Ida Mayangsari. Atau bisa datang langsung ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Informasi kehilangan selanjutnya berupa STNK motor Yamaha dengan nomor polisi KT2235REK atas nama Andi Puji Rahmasri Devi. Bagi yang menemukannya bisa menghubungi di 0823-3739-9797 atas nama Hajah Idah Mayangsari. Atau juga bisa datang langsung ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Ya, demikian informasi terkait laporan kehilangan ya yang sudah masuk di studio RPD Kutim untuk hari ini. Dan oke, baik bergerak satu, kita kembali ya di 0811-581-1683 untuk sesi terakhir di program Sabak Kutim. Untuk kesempatan siang menjelang sore hari ini, langsung aja Novani bacakan. Kak Novani, selamat siang. Apa kabarnya Kak untuk hari ini? Ini Caca, lagi di kantor aja. Mau dengerin lagu Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Lagunya spesial buat semua pendengar RPD Kutim yang lagi menikmati waktu saat ini. Oke, baik, terima kasih kembali buat Caca ya. Alhamdulillah kabar Novani baik ya dan juga sehat. Gimana untuk kabar Caca sendiri untuk hari ini? Mudah-mudahan juga sama ya, dalam kabar baik dan juga sehat tentunya ya. Oke, Caca yang katanya lagi ada di kantor aja, tetap semangat ya buat Caca. Sudah ikutan bergabung lagi di program Sapa Kutim. Dan lagu yang di request untuk hari ini masih sama ya, lagu dari miliknya Nadif Basalamah ya, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Oke, lagunya juga ditunggu aja. Sekali lagi terima kasih buat Caca ya yang sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim. Oke, baik pendengar di 99.4 FM, akhirnya tuntas sudah ya kebersamaan kita di program Sapa Kutim untuk edisi hari ini. Dan requestan Caca yang request lagunya Nadif Basalamah ya, Kota Ini Tak Sama Tanpamu, menjadi penutup jumpa kita ya di program Sabah Kutim untuk edisi siar hari ini, Kamis ya 6 Agustus 2026. Dan sekali lagi Novani ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah ikutan bergabung di program Sabah Kutim untuk hari ini. Dan pastikan pula Anda juga masih tetap setia bergabung bersama kami, karena kami juga masih akan menghadirkan program kami yang lainnya tentunya untuk menemani Anda di hari ini. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM, saya Novani bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Sampai jumpa dan mandiri kita bisa.

0: pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Bulletin Terus di RBD Kutim FM. Bersama kita cerdas. Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
2: kepadatan
1: ini
2: terdapat di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor
3: karena
2: ini.
3: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jalan Panang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

0: bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Salam jumpa pendengar LPPL Indonesia, saya Cynthia Aziza dari Radio Host LPPL Abdi Persada FM Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Inilah Berita Indonesia Live edisi Kamis 6 Agustus 2026, merangkum berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
0: Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Nah, pendengar, dalam berita Indonesia Live kali ini, di antaranya ada berita mengenai Universitas Gajah Mada laksanakan KKN PPM di Kota Baru selama 50 hari. Selain itu juga ada informasi mengenai pemerintah Kabupaten Nganjuk memperkuat perencanaan pembangunan berbasis data melalui bimbingan teknis pengelolaan data geospasial yang dibuka Wakil Bupati Trihandi Cahyo Saputro serta upaya capai target pengendalian inflasi, pemerintah Kabupaten Tanah Datar perkuat kerjasama antar daerah. Informasi pertama, pendengar, datang dari Tubabaku Radio Streaming Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung mengenai kunjungan desainer produk kelas dunia asal Jepang Naoto Fukasawa ke Tulang Bawang Barat atau Tubaba menjadi momentum penting yang memperkenalkan potensi desain budaya dan arsitektur daerah ke kancah internasional yang akan disampaikan oleh reporter Dini Amrina.
1: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Kabupaten Tulang Bawang Barat Tubaba kembali menjadi perhatian internasional dengan kunjungan desainer produk kelas dunia asal Jepang, Naoto Fukasawa, yang melakukan eksplorasi desain, arsitektur, budaya, dan jejaring kreatif di Tubaba pada Selasa 4 Agustus 2026. Selama berada di Tubaba, Naoto Fukasawa bersama rombongan mengunjungi sejumlah destinasi dan ruang kreatif, di antaranya Rumah Baduy, Sekolah Seni Tubaba, Studio Keramik Tanoh Nuhi, Islamic Center Tubaba serta Taman Seribu Batu Lasengo. Naoto Fukasawa mengaku terkesan dengan Tubaba. Menurut Naoto, daerah ini memiliki suasana yang hidup dan menjadi tempat yang ideal untuk mengembangkan gagasan yang selaras dengan alam dan budaya. Dalam kesempatan tersebut, Naoto menegaskan bahwa desain masa depan tidak hanya berfokus pada menciptakan produk baru, tetapi juga harus bermakna, berkelanjutan, serta menjaga hubungan harmonis antara manusia dan lingkungan. Kunjungan ini diharapkan semakin memperkenalkan potensi desain, seni, dan budaya Tubaba di tingkat internasional, sekaligus membuka peluang kolaborasi yang dapat mendukung pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata daerah. Dini Amrina, Tubabaku untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih rekan Dini Amrima dari Tubabaku Radio Streaming Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung. Selanjutnya pendengar dari Gemal Saijan FM Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan mengenai Universitas Gajah Mada laksanakan KKN PPM di Kota Baru selama 50 hari bersama rekan Fajri.
2: Pendengar LPPL Indonesia, pemerintah Kabupaten Kota Baru menggelar rapat koordinasi ekspos hasil program kuliah kerja nyata pembelajaran pemberdayaan masyarakat atau KKN dan PPM Universitas Gajah Mada UGM terkait 134

0: dan agar program-program yang telah dirintis dapat dilanjutkan dan dikembangkan Pemdes dan SKPD terkait secara berkelanjutan. Selama 50 hari, mahasiswa melakukan edukasi dan sosialisasi di bidang pendidikan, kesehatan, teknologi, dan ekonomi. Mereka juga ikut berpartisipasi dalam Festival Budaya Seijaan yang masuk kalender Event Nusantara 5 tahun berturut-turut. Demikian, Pajri LPP Radio Gema Seijaan FM Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan, untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan Fajri dari Gema Seijaan FM Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Pendengar radio host LPPL Abdi Persada FM Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, kita jeda sejenak dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia yang tergabung dalam Persada ID. Tetaplah bersama kami.
2: Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur Pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulantalu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Pradya Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Bagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawahlunto FM Kota Sawahlunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Hirama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampariyo, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia, dari Sabang sampai

0: sampai Merauke, dari Miana sampai Pulau Rote, yang dikemat dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
2: kepadatan ini terdapat... Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
3: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jalan Panang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live, disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur, dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Dan untuk edisi pertama mulai tanggal 28 Oktober 2019. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih mengikuti Berita Indonesia Live bersama saya Cynthia Aziza dari Radio Host LPPL Abdi Persada FM Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Di sesi kedua kali ini, kita awali dengan Persada ID Talks terkait dengan informasi jam operasional baru Museum Lambung Mangkurat Provinsi Kalimantan Selatan dengan narasumber Kepala UPTD Museum Lambung Mangkurat bersama reporter Georgi Satrio.
0: Persada ID Talks. Persada ID Talks.
4: Salam jumpa pendengar LPPL dan juga pemirsa LPPL seluruh Indonesia. Berjumpa kembali di Persada ID Talk dalam Berita Indonesia Live. Dan hari ini saya Georgi Satrio sudah bersama dengan Kepala Museum Lambung Mangkurat Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Andi Surya. Apa kabar Pak Adi?
5: Alhamdulillah,
4: sehat,
5: baik Pak.
4: Ya? Ya. Baik. Ya, baik pendengar dan juga pemirsa PPL seluruh Indonesia, kali ini kita akan berbincang bersama Pak Adi. Ini terkait Museum Lambung Mangkurat dan pertama-tama nih Pak, terkait peran museum di era modern. Bagaimana peran Museum Lambung Mangkurat saat ini gitu? Seperti
5: baik.
4: Apa Pak Adi?
5: Baik Pak. Kalau Museum Lambung Mangkurat ini di era saat ini memang beda ya seperti zaman dulu, tapi memang yang kita tampilkan itu benda-benda yang di zaman dulu, Pak. Tapi bagaimana kita caranya mengemas benda-benda bersejarah ini agar anak muda, bahkan keinginan dari pimpinan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, kita dapat mencakup dari PAUD. Jadi memang ada beberapa program kegiatan yang didukung oleh pemerintah provinsi dan juga kementerian untuk mendapatkan animo masyarakat khususnya di tingkat PAUD tadi. Jadi kita akan mengemas museum ini ke depannya menjadi tempat yang inklusif, bukan lagi eksklusif, yang hanya didatangi oleh orang-orang yang mungkin menginginkan seperti apa edukasi dan lain-lain, tapi juga anak-anak pun bisa masuk ke sini dengan keinginannya untuk senang-senang di sini. Dari situ kita dapat menarik perhatian anak-anak.
4: Artinya museum sekarang sudah berkembang menjadi ruang edukasi dan betul, wisata budaya, Pak.
5: Betul.
4: Ya? Baik, kalau Museum Lambung Mangkurat sendiri, Pak, di dalam sini ada berapa banyak koleksi benda-benda bersejarah?
5: Kalau dari data kami saat ini itu sekitar 12.000 lebih koleksi, yang juga memiliki 10 kategori juga yang ditampilkan. Cuman untuk yang ditampilkan mungkin 1.000 lebih yang dapat dipamerkan pada saat ini. Kita punya koleksi situ.
4: Kalau dari total 12.000 koleksinya, ini yang paling ikon di museum ini apa, Pak?
5: Paling ikon itu kita ada Al-Qur'an, Al-Qur'an yang ditulis langsung oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, dan juga ada baju Pangeran Antasari. Itu termasuk masterpiece juga di Museum Lambung Mangkurat. Dan masih banyak lagi, Pak, sebetulnya masterpiece-masterpiece yang lain. Itu seperti lukisan-lukisan Gusti Solihin yang juga salah satu maestro di di nasional ataupun internasional.
4: Dan itu juga menjadi daya tarik sendiri untuk menarik perhatian pengunjung.
5: Betul, betul sekali, Pak.
4: Baik, kalau koleksi lain itu, Pak, masih ada lagi nggak, Pak? Yang mungkin di museum lain nggak ada gitu?
5: Kalau di museum lain nggak ada, kayaknya begini. Ada juga kan singgasananya Sultan Adam. Kita punya sini, cuman ini yang replika. Satu-satunya memang itu, tapi yang aslinya berada di Museum Nasional.
4: Museum Nasional.
5: Itu di koran katanya dilapisi emas itu.
4: Jadi ini yang menjadi orang-orang pada datang ke sini gitu, Pak.
5: Iya,
4: ya?
5: Kalau satu-satunya itu ada Al-Qur'an. Al-Qur'an tulis tangannya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang langsung beliau tulis.
4: Dan ini tidak ada di museum lain.
5: Tidak ada di museum lain, tidak ada, tapi ada di tempat keturunannya ada.
4: Baik. Dalam beberapa tahun terakhir, Pak Adi, Museum Lampung Mangkurat ini kan sudah aktif menghadirkan berbagai program seperti temporer, kemudian museum keliling, hingga lomba edukatif juga. Nah, seberapa besar dampak program-program tersebut terhadap minat masyarakat untuk berkunjung ke museum ini?
5: Ya, baik, Mas. Kalau masalah temporer, memang kegiatan temporer itu selalu kita laksanakan setiap tahunnya. Pada saat ini temporer itu terbagi dalam setahun itu ada 3. Jadi setiap 6 minggu kita akan merubah pameran kita yang dilaksanakan juga di salah satu gedung di Museum Lampung Mangkurat ini. Ada tertulis gedung temporer. Mungkin masyarakat bisa nanti datang ke sini melihat pada minggu ini, minggu ke 6 minggu ke belakang tadi kita menampilkan masyarakat Dayak dan peradabannya itu temanya. Jadi di kedepannya nanti juga akan ada, karena di bulan Agustus kemungkinan kita akan mengangkat tema kemerdekaan dan hari jadi Provinsi Kalimantan Selatan. Ini juga akan menarik perhatian masyarakat untuk berkunjung ke museum, dan kita akan menyiarkan ke media-media sosial untuk bisa masyarakat berkunjung ke Museum Lampung Mangkurat ini.
4: Artinya diharapkan untuk peningkatan kunjungan, Pak, ya.
5: Betul.
4: Kalau ini sudah di bertahun-tahun, Pak, ya. Pengunjung ada peningkatan atau gimana, Pak?
5: Kalau pengunjung kita sesuai dengan target kita saat ini memang sudah terpenuhi, dan kami juga tidak langsung merasa puas. Kita akan menambah
4: daya tarik
5: untuk masyarakat agar bisa berkunjung. Mungkin di bulan Juli ini kan anak-anak pada libur, ya, Mas, ya. Jadi untuk anak-anak dan sekolah-sekolah memang agak sepi, tetapi setelah sekolah ini masuk, maka kunjungan untuk sekolah dan anak-anak pelajar itu akan makin meningkat di Museum Lampung Mangkurat. Jadi kami yakin ini akan menambah PAD juga tentunya.
4: Mudah-mudahan, karena memang kebiasaan orang-orang pada saat mengunjungi museum itu berasa sekolah aja gitu, Pak.
5: Betul.
4: Padahal hari biasa pun bisa. Gitu, Pak, ya.
5: Kita bisa, masih ada pelayanan di Sabtu dan Minggu. Dan mengenai museum keliling tadi, kita juga mendapatkan perintah dari pimpinan bahwa kita jemput bola. Jadi kami menganggarkan atau memberikan kegiatan untuk menyinggahi sekolah-sekolah ataupun tempat-tempat yang mungkin orang-orangnya itu tidak bisa langsung masuk ke museum. Jadi kami akan berkeliling dengan membawa koleksi-koleksi dan juga dokumentasi yang bisa dilihat langsung oleh masyarakat tersebut.
4: Artinya nggak perlu juga datang ke sini, tapi sudah ada
5: museum
4: keliling.
5: Betul.
4: Baik. Pak Adi, terkait dengan kebijakan yang mana hari Senin museum ini tutup gitu, Pak. Ini seperti apa, Pak? Mungkin masyarakat ini masih belum mengetahui ini gitu.
5: Betul. Ini juga sekaligus menjadi pengumuman, ya, untuk masyarakat. Karena Museum Lampung Mangkurat mulai tanggal 20 Juli tadi, kita sudah menetapkan pada setiap hari Seninnya itu tidak membuka pelayanan. Kalau pegawai tetap turun, Pak. Jadi pelayanan itu diganti dengan, hari Senin itu diganti dengan kegiatan pembersihan koleksi dan juga penyusunan tata pamer kembali. Jadi itu juga dilaksanakan oleh seluruh museum di Indonesia, bahkan internasional. Jadi kami juga dengan persetujuan pimpinan mengikuti peraturan tersebut.
4: Artinya masyarakat kalau untuk berkunjung di hari Senin ini tutup Pak ya?
5: Tutup.
4: Baik, jadi artinya kalau ingin berkunjung itu di hari selain hari Senin.
5: Betul.
4: Hari Sabtu Minggu tetap buka Pak
5: ya? Tetap buka, Sabtu Minggu kita tetap buka dengan ditambah jamnya menjadi jam 3 jam sore. 3. Sebelumnya kan kita cuma jam 1 ya, tapi karena hari Senin tutup kita tambah jam pengunjungan di Sabtu Minggu itu sampai jam 3.
4: Jadi sekali lagi, kalau untuk hari Senin untuk kunjungan ini ditutup, tapi untuk di dalam museum ini dilakukan semacam dari pembersihan.
5: Bapak, ya?
4: Baik. Nah kalau untuk generasi muda nih Pak Adi, saat ini kan generasi muda ini akrab dengan teknologi digital. Nah peran atau Museum Lampu Mangkurat ini berinovasi nggak Pak terkait dengan digitalisasi? Baik. Untuk generasi muda.
5: Untuk generasi muda sendiri, masalah digitalisasi di museum, kita juga sedang mengusahakan ya Mas, ke Kementerian Kebudayaan, kita akan mendapatkan, dan insya Allah akan mendapatkan revitalisasi perbaikan tata pamer di gedung induk Museum Lama Mangkurat ini, dan kami juga meminta dalam revitalisasi tersebut, nanti ada kegiatan-kegiatan interaktif ataupun digitalisasi di dalam seperti imersif dan juga layar-layar interaktif lainnya yang mendukung anak-anak muda dalam mendapat ilmu pengetahuan. Tapi yang namanya interaktif ini kan menjadi daya tarik mereka untuk menggunakan teknologi tersebut.
4: Artinya nanti kan ada semacam teknologi yang dihadirkan di museum,
5: dihadirkan
4: Pak,
5: di museum
4: ya?
5: Betul.
4: Baik, terakhir Pak Adi, harapan ke depan untuk Museum Lampu Mangkurat.
5: Harapan kami museum ini adalah tempat menyimpan sejarah sebetulnya. Tetapi bukan berarti di dalamnya itu sejarah semua.
4: Sejarah semua, betul.
5: Di sini kita akan kemas kembali tadi untuk masyarakat mengemas museum ini menjadi lebih inklusif. Jadi semua-semua kegiatan yang ada di museum ini juga kami menginginkan berdampak kepada animo masyarakat datang ke museum ini secara berduyun-duyun. Jadi nanti
4: ramai lagi
5: ya? Lebih ramai. Jadi kami juga akan mengundang para penggiat-penggiat budaya, para komunitas-komunitas budaya, penggiat seni tentunya juga untuk masuk ke Museum Lampu Mangkurat untuk berekspresi. Supaya apa, museum ini diramaikan setiap harinya. Tetapi tentunya dengan peraturan yang berlaku di museum.
4: Baik.
5: Kita akan buka museum ini menjadi tempat yang inklusif, semua umur, semua jenjang bisa ke museum untuk berekspresi. Harapan saya kembali pada masyarakat, berkunjunglah ke museum dan gunakan museum sebagai tempat edukasi untuk melihat benua pada tempo dulu.
4: Baik, terima kasih Pak Adi sudah memberikan waktunya walaupun sangat singkat sekali. Ini sangat bermanfaat sekali, insanon pemirsa dan juga pendengar LPPL seluruh Indonesia. Berkunjunglah ke museum untuk Anda yang belum berkunjung. Baik, demikian Persada ID Talk bersama saya Jordi Satrio dan Kepala Museum Lampu Mangkurat Provinsi Kalimantan Selatan dengan Pak Adi Surya. Demikian sekali lagi pemirsa dan juga pendengar LPPL seluruh Indonesia. Sampai jumpa dan kembali ke studio.
2: Demikian pendengar Persada ID Talks dengan narasumber Kepala UPTD Museum Lambung Mangkurat dari reporter Jordi Satrio.
0: Persada ID Talks. Persada ID Talks.
2: Untuk informasi selanjutnya pendengar, datang dari Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, mengenai pemerintah Kabupaten Nganjuk memperkuat perencanaan pembangunan berbasis data melalui bimbingan teknis pengelolaan data geospasial yang dibuka Wakil Bupati Trihandi Cahyo Saputro bersama rekan Etna Laila.
6: Berlangsung di ruang rapat Roro Kudik pada Rabu 7 Agustus 2026. Agenda ini menjadi momentum penting dalam penguatan sistem perencanaan daerah. Dalam arahannya, Wakil Bupati Nganjuk Trihandi Cahyo Saputro menegaskan bahwa integrasi data geospasial merupakan pijakan utama dalam melahirkan kebijakan publik yang akurat. Keberadaan data geospasial yang teruji dinilai sangat krusial untuk mendukung efektivitas berbagai program prioritas. Mulai dari pemetaan potensi wilayah, penataan ruang daerah, hingga percepatan penanganan bencana. Melalui bimbingan teknis ini, Pemkab Nganjuk berfokus pada peningkatan kapasitas teknis para pengelola data di setiap instansi. Harapannya, setiap perangkat daerah mampu menyajikan informasi geografis yang tidak hanya terintegrasi, tetapi juga transparan serta mudah diakses oleh pihak-pihak berkepentingan. Langkah ini menegaskan komitmen kuat pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang modern dan juga data driven. Dengan pemanfaatan data geospasial yang semakin solid, Pemkab Nganjuk optimis mampu mengakselerasi pembangunan daerah demi kesejahteraan masyarakat yang lebih merata. Saya Nalaila dari Radio Suara Anjuk Ladang Nganjuk Jawa Timur melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Baik, terima kasih rekan Edna Laila dari Radio Suara Nganjuk Ladang Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Selanjutnya dari Luhak Nantua FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat mengenai upaya capai target pengendalian inflasi, pemerintah Kabupaten Tanah Datar perkuat kerjasama antar daerah bersama rekan Oji.
7: Baik, pendengar APPL seluruh Indonesia, pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar terus memperkuat strategi 4K dalam pengendalian inflasi daerah guna menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok. Salah satu upaya yang dilakukan adalah meningkatkan kerjasama antar daerah atau KAD sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan dan stabilitas ekonomi. Hal ini disampaikan Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadli S.Pesi saat memimpin rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah bersama sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD terkait pelaksanaan kerjasama antar daerah atau KAD Senin 3 Agustus 2026 di Aula Eksekutif Kantor Bupati. Pendengar, rapat dihadiri perwakilan Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan atau KUKMP, Dinas Pertanian Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda, Dinas Pangan dan Perikanan, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup atau Perkim LH, serta bagian pemberitaan Setda Tanah Datar. Dalam arahannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa sinergi antar pemerintah daerah menjadi kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat melalui strategi 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. Pendengar, beliau juga menyebutkan pada 2025 Pemkab Tanah Datar telah menjalin kerjasama dengan 5 kabupaten dan kota baik dalam maupun luar Provinsi Sumatera Barat. Kedepan kerjasama tersebut akan terus diperluas khususnya untuk mendukung distribusi komoditas pangan strategis seperti cabai dan beras. Sementara itu, pendengar, Kepala Bagian Perekonomian Setda Tanah Datar Franky Aditama melaporkan sepanjang 2025 Pemkab Tanah Datar ini telah menjalin kerjasama 5 antar daerah yaitu dengan Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Muara Enim, dan Kabupaten Musirawas di Provinsi Sumatera Selatan. Kerjasama tersebut meliputi penguatan ketahanan pangan, pengembangan komoditas tanaman pangan, stabilitas harga, pembangunan sektor pertanian, hingga pengembangan produk unggulan daerah. Pada 2026, Pemkab Tanah Datar juga tengah memproses kerjasama dengan sejumlah daerah, diantaranya Kota Solo, Kota Pekanbaru, serta beberapa kabupaten dan kota lainnya, sebagai upaya memperkuat pengendalian inflasi melalui sinergi antar daerah. Baik pendengar, demikian Oji Linggani, APPL Radio Luhak Nantuo 102,5 FM. Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Terima kasih rekan Oji dari Luhak Nantua FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat. Pendengar Radio Host LPPL Abdi Persada FM Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan, saya Sinti Aziza akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah dalam Berita Indonesia Live.
0: Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Myanmar sampai Pulau Rote, yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif, disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
8: kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
3: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jarak pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Dan untuk edisi pertama mulai tanggal 28 Oktober 2019. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
9: Tiba waktunya kita menunaikan ibadah sholat asar untuk daerah Sangatta dan sekitarnya.

0: yang berinfak di jalan Allah, ia akan mendapat banyak keberkahan. Di antara keberkahan tersebut ialah ia akan mendapat doa kebaikan dari malaikat di samping pahala yang telah dijanjikan Allah baginya. Sebaliknya, siapa yang kikir dan enggan untuk berinfak, maka ia akan didoakan keburukan oleh malaikat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Ma min yawmi yusbihu al-'ibadu fihi illa malakan yanzilan fa yaqulu ahaduhuma اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا."
0: Di setiap pagi hari ada dua malaikat yang turun kepada hamba-hamba Allah. Salah satu malaikat itu berdoa, "Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang berinfak." Sedangkan malaikat yang lainnya berdoa, "Ya Allah, binasakanlah harta orang yang enggan berinfak."

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas. Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mengikuti Berita Indonesia Live. Saya Cynthia Aziza dari Radio Host LPPL Abdi Persada FM Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Mengawali sesi ketiga ada laporan khusus redaksi Berita Indonesia Live bersama Aan Kasianto.
2: Pendengar RPP Indonesia, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan eskalasi konflik di Timur Tengah mendorong kenaikan imbal hasil surat berharga negara atau SBN tenor 10 tahun sebesar 31 BPS menjadi 7,14% pada akhir triwulan 2 tahun 2026. Eskalasi konflik tersebut mendorong kenaikan harga minyak dunia dan meningkatkan kekhawatiran terhadap tekanan inflasi global ke depan sehingga memicu aksi rise of investor di pasar SBN. Purbaya menambahkan bahwa kenaikan yield tenor 10 tahun per 30 Juli 2026 juga dialami oleh beberapa negara berkembang lainnya sejak awal tahun atau yield rate, di antaranya Turki dengan kenaikan sebesar 324 BPS, Filipina naik sebesar 148 BPS, Brasil naik sebesar 106 BPS, Korea Selatan naik sebesar 92 BPS, Polandia 59 BPS, serta Afrika Selatan naik sebesar 55 BPS. Adapun investor non-resident atau asing masih mencatatkan net buy di pasar SBN 32,09 triliun selama triwulan 2 2026. Atau net buy 6,39 triliun selama tahun 2026. Perkembangan tersebut terjadi di tengah berlanjutnya ketidakpastian pasar keuangan global akibat konflik antara Amerika Serikat dan Iran pasca gencatan senjata dan kenaikan harga minyak mentah dunia. Di sisi lain, Purbaya juga menyatakan bahwa pembiayaan anggaran mendukung pengelolaan APBN yang kredibel dan akuntabel. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Aan Kasianto dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live. Selanjutnya pendengar, dari Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, mengenai Dinas Sosial P3A P2KB Tabalong salurkan bantuan kepada ratusan lansia terlantar melalui program asistensi sosial lanjut usia terlantar atau ASLUT yang akan disampaikan oleh rekan Siti Nurjana.
3: Baik pendengar LPPL Indonesia, Dinas Sosial P3A P2KB Tabalong melalui Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial telah menyalurkan bantuan program asistensi sosial lanjut usia terlantar atau ASLUT kepada 700 orang lansia di Kabupaten Tabalong. Masing-masing penerima memperoleh bantuan uang sebesar Rp250.000 per bulan yang ditransfer langsung ke rekening penerima. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial, Dinsos P3A P2KB Tabalong, Deni Asmara, menyampaikan bahwa program ASLUT diharapkan mampu meringankan beban ekonomi masyarakat sekaligus memenuhi kebutuhan dasar para penerima. Menurutnya, program ini juga menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan lansia yang lebih layak serta sejahtera sesuai visi Tabalong Smart. Adapun kriteria yang berhak mendapatkan program ASLUT, yakni berusia 70 tahun ke atas, ada surat permohonan dari desa atau kelurahan, terdaftar dalam data silangkar atau sistem informasi penanggulangan kemiskinan terpadu dan terintegrasi berKTP Tabalong, serta tidak sebagai penerima bantuan sosial lainnya. Demikian, Siti Nurjana, LPPL Radio Suara Tabalong melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan Siti Nurjana dari Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Selanjutnya dari Irama FM Kabupaten Pacitan mengenai siap perkuat ekonomi lokal, Bupati Purworejo kukuhkan pengurus KOPWAN Sri Kandi bersama rekan Rizky Amalia.
4: Koperasi Wanita Srikandi Kabupaten Purworejo menggelar rapat anggota tahunan dalam rangka reorganisasi pengurus dan pengawas periode 2026-2028. Kegiatan tersebut bertujuan memperkuat peran perempuan dalam perekonomian masyarakat yang berlangsung di Aula Kantor PKK Kabupaten Purworejo pada Minggu 2 Agustus 2026. Dalam agenda tersebut, pengukuhan pengurus dan pengawas baru dilakukan langsung oleh Bupati Purworejo Yuli Hastuti dengan didampingi Sekretaris Dinas KUKMP Kabupaten Purworejo Nurhadi Triyonggo. Pendengar LPPL Indonesia, dalam sambutannya Bupati Yuli Hastuti menyampaikan apresiasi dan selamat atas terselenggaranya RAT tersebut. Bupati menilai Kopwan Srikandi sejauh ini telah menunjukkan perkembangan yang sangat baik dan konsisten, khususnya pada lini usaha produksi olahan kelapa beserta turunannya yang bahkan berhasil menembus pasar internasional. Mengusung moto agen pemberdayaan masyarakat berbasis sumber daya lokal, Kopwan Srikandi juga diharapkan dapat terus berperan aktif membangun ekonomi kerakyatan di Kabupaten Purworejo dengan mengoptimalkan berbagai potensi unggulan daerah. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Saya Rizky Amelia dari LPPL Radio Irama FM Purworejo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan Rizky Amelia dari Irama FM Kabupaten Pacitan. Baik pendengar, demikian rangkaian berita Indonesia Live edisi hari ini, Kamis 6 Agustus 2026. Saya Cynthia Aziza yang bertugas bersama kerabat kerja radio host LPPL Abdi Persada FM Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.

Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Mik, jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
0: Kalau di folder Ilham Maulana, di mana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Eh Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
2: Ah, masa sih?
0: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
2: Serem juga ya.
0: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
2: Tempat sampahnya jauh Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
1: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya Mas, buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay tuned terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Lintas Banjar Nusantara, kita awali dari Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore ini ada rekan saya Fadel. Halo, selamat sore Fadel.
1: Ya, selamat sore juga rekan Angel. Apa kabar?
0: Kabar baik. Gimana kabar Bang Fadel sore ini?
1: Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat meskipun cuacanya begitu terik ya sepanjang hari ini.
0: Sama, Nunu kan juga sangat terik sekali hari ini. Tapi kita harus mensyukuri ya. Jadi semuanya bisa berjalan lancar hari ini karena cuacanya mendukung juga. Baik, Bang Fadel, ada informasi apa sore hari ini untuk pendengar kita?
1: Dari Samarinda ada informasi terkait persiapan paskibraka di IKN, rekan Angel.
0: Baik, silakan laporan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih rekan Angel. Pendengar dan pemirsa RRI, sebanyak 47 anggota pasukan pengibar bendera pusaka paskibraka Kabupaten Kutai Kartanegara yang dipercaya mengemban tugas pengibaran sang merah putih pada upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara mulai menjalani pemusatan pendidikan dan pelatihan di IKN. Selama karantina, para peserta digembleng secara fisik, mental, dan disiplin untuk memastikan pengibaran bendera merah putih berlangsung sukses. Berikut laporan reporter RRI IKN, Andreas Trisno.
2: Sebanyak 47 anggota Paskibraka Kabupaten Kutai Kartanegara mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan di Ibu Kota Nusantara menjelang upacara HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang. Para peserta sudah tiba di IKN Rabu sore dan diterima oleh panitia HUT dari IKN di Rusun ASN 1. Ketua Tim Pelatih Paskibraka IKN sekaligus Kasih Humas Polresta IKN Ibda Jumansyah mengatakan, metode latihan diawali dengan penyesuaian terhadap kondisi cuaca di kawasan IKN yang cukup panas. Jumansyah menegaskan, menjadi paskibraka di Ibu Kota Nusantara merupakan kebanggaan sekaligus sejarah bagi para peserta. Karena itu seluruh tim pelatih berkomitmen memberikan pembinaan terbaik agar prosesi pengibaran bendera merah putih berjalan tanpa kendala.
3: Pesan saya adalah, ini adalah suatu kebanggaan buat adik-adik semuanya. Jadi jangan sampai tidak sukses. Dan saya sebagai pelatih yang dituakan di sebagai pelatih bertanggung jawab untuk bisa mensukseskan pengibaran bendera merah putih di Ibu Kota Nusantara.
2: Sementara itu pelatih tim BPIP Haryanto Daud mengaku optimis anggota Paskibraka mampu menjalankan tugas dengan baik pada hari pelaksanaan upacara. Meski waktu persiapan relatif singkat,
4: harus optimis, tidak boleh kita gagal. Tidak boleh ada di benak kita sebagai pelatih gagal. Walaupun harinya sangat mepet sekali, tapi tanggung jawab dan integritas kita juga yakin bahwa pengibaran pasti akan sangat sukses.
2: Deputi Pengendalian Pembangunan Otorita IKN sekaligus panitia pelaksana HUT Kemerdekaan RI di Nusantara Thomas Umbu Patitena saat menerima para peserta paskibraka berpesan agar seluruh tim mempersiapkan diri secara maksimal demi menampilkan performa terbaik pada upacara pengibaran bendera merah putih. Menurutnya upacara HUT Kemerdekaan di IKN akan menjadi perhatian masyarakat dan media di seluruh Indonesia.
5: Yang benar-benar dipilih dan membanggakan, dan kalian silakan dengan spirit nasionalisme, ya, betul-betul militan, tunjukkan itu. Tidak ada malas-malasan. Pelatih saya kira sudah punya standar yang jelas untuk membimbing, menggembleng kalian sehingga betul-betul nanti pelaksanaannya semuanya berjalan dengan baik.
2: Selama masa pemusatan latihan, para anggota Paskibraka mendapat pembinaan fisik, kedisiplinan, serta pemantapan teknik pengibaran bendera agar mampu menjalankan tugas secara maksimal pada upacara kenegaraan di IKN. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno melaporkan.
1: Ya rekan Angel, demikian laporan reporter RRI IKN Andreas Trisno dari RRI Samarinda untuk lintas Banjar Nusantaraya. Kami kembalikan ke Anda di Nunukan.
0: Baik, terima kasih rekan Fadel dari Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjutnya kita menuju Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dari Palangkaraya, sore ini ada rekan saya Seno. Halo, selamat sore Seno.
1: Halo, selamat sore Angel.
0: Apa kabar sore hari ini?
1: Alhamdulillah baik, kami di Palangkaraya. Kalau cuaca dari kemarin sampai sekarang kayaknya masih panas-panas aja nih Angel.
0: Oh, sama ya, hari ini juga kita juga panas nih hari
1: panas
0: ini.
1: Panas banget ya di sana ya.
0: Iya. Baik, rekan Seno, ada informasi apa nih untuk pendengar kita sore hari ini?
1: Baik Angel, dari Palangkaraya terkait karhutlah, karena di sini juga ada sedikit kabut asap Angel.
0: Baik, silakan laporan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Angel. Pendengar dan pemirsa, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Jalan Hiu Putih, Kota Palangkaraya mengakibatkan satu unit bangunan burung walet terbakar hebat. Laporan selengkapnya disampaikan Aga C. Bijaksana.
2: Awal titiknya tuh berempet ke sana dulu, baru ke sini lagi.
3: Sebuah bangunan sarang burung walet setinggi sekitar 8 meter di Jalan Golden Hill atau Jalan Hiu Putih 21 AA, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jeken Raya terbakar hebat. Pelaksana tugas PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya, Hendrikus Satria Budi, saat di lokasi kejadian membenarkan peristiwa tersebut. Hendrikus Budi juga mengakui bahwa diduga asal api dari kebakaran lahan yang terjadi beberapa hari sebelumnya kemudian kembali menyala dan merembet ke bangunan sarang burung walet tersebut.
4: Ada di Jalan Hiu Putih, Jalan Golden Hill. Ini memang kalau kita melihat kondisi dari kebakaran karhutlah atau 68 merambah ke gedung ya,
5: gedung walet.
4: Ini kondisinya memang api bisa menyebar melalui angin, sehingga anak-anak, teman-teman pada saat menangani karhutlah tahu-tahu dikejutkan ada bangunan yang terbakar. Setelah kita cross-check, ternyata memang api itu lemparan dari angin. Bahkan sebenarnya dari area yang terbakar itu, dengan jarak bangunan walet yang terbakar itu masih ada dua rumah di sandingnya. Dua rumah ini nggak apa-apa, yang terbakar malah bangunan waletnya, karena mungkin ketinggiannya ya.
3: Sementara itu, warga sekitar bernama Hari menyebut pada Senin 3 Agustus lalu sempat melihat aktivitas pembakaran tumpukan kayu di sekitar lokasi, namun tidak diawasi oleh pemilik lahan sehingga menjadi kebakaran lahan. Memasuki Selasa pagi, api kembali menyala dan merembet ke pepohonan sekitar bangunan walet. Daun yang terbakar serta angin yang membawa jilatan api mengenai bangunan dan akhirnya membakar bangunan berukuran 8 x 12 meter itu. Kerugian akibat kejadian ini sekitar 300 juta rupiah.
2: Kalau titiknya aku belum tahu. Sebenarnya kan yang punya yang tahu ini. Titiknya dari mana? Cuman kan kalau dilihat dari sana awal titiknya tuh berembet ke sana dulu, baru ke sini lagi. Gak bisa berkata-kata.
5: Bisa.
2: Kalau udah musibah memang kayak gini lah.
3: Berdasarkan data terakhir dari BPBD Kota Palangkaraya, jumlah kebakaran hutan dan lahan sampai tanggal 4 Agustus sebanyak 146 kali. Terbanyak di wilayah Kecamatan Jeken Raya 93 kali, Kecamatan Sebangau sebanyak 32 kali, Pahandut 16 kali, dan Bukit Batu 5 kali, serta Kecamatan Rapumpit masih nihil kejadian. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Ya, Angel, demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Nunukan.
0: Baik, terima kasih rekan Seno dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kita menuju Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa, warga mengeluhkan proses pengisian bahan bakar minyak subsidi di sejumlah APMS yang menurutnya kerap mendahulukan pengisian penggunaan jerigen dibandingkan kendaraan bermotor. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
1: Salah seorang warga Nunukan, Muhtar, mengeluhkan proses pengisian bahan bakar minyak atau BBM subsidi di sejumlah APMS yang menurutnya kerap mendahulukan pengisian menggunakan jerigen dibandingkan kendaraan bermotor. Kondisi tersebut membuat waktu tunggu masyarakat untuk mengisi BBM menjadi lebih lama. Muhtar mengaku sering mendapati pengisian BBM menggunakan jerigen lebih dahulu dilayani sehingga kendaraan yang telah lebih dulu mengantri harus menunggu lebih lama. Hal tersebut menimbulkan kesan adanya perlakuan khusus terhadap pengguna jerigen. Ia menduga terdapat kerjasama antara pihak APMS dengan warga yang melakukan pengisian BBM menggunakan jerigen. Namun, dugaan tersebut merupakan penilaian pribadinya yang disampaikan berdasarkan kondisi yang terjadi saat mengantri BBM.
2: Ya, begitulah. Di situ banyak ini motor tander-tander atau gereng, kadang-kadang diisi duluan, dia beberapa kali dalam satu hari. Kita ini hanya butuh 2-2 liter, saya 3 liter, kita harus mengikut juga antri panjang.

0: dapat dijadwalkan pada waktu tertentu, misalnya pada siang hari saat antrian kendaraan sudah tidak terlalu padat.
1: Seharusnya kalau bisa geleng itu di jam-jam tertentu saja. Contoh misalnya jam tengah hari, nah itu kan sudah lenggang kan, nah bisa masuk. Nah, jangan disamakan jam pagi, akhirnya kan masyarakat atau warga itu kan ya lambat begitu, karena terhalang sama geleng, motor tander itu. Bukan dilarang, tapi harus di jam-jam tertentu.
0: Muhtar berharap sejumlah APMS di Nunukan dapat mengevaluasi mekanisme pelayanan dengan tetap mengutamakan antrean kendaraan bermotor. Menurutnya, kendaraan bermotor hanya mengisi BBM dalam jumlah sedikit sehingga prosesnya lebih cepat, sementara pengisian menggunakan jerigen dinilai membutuhkan waktu lebih lama dan berpotensi memperpanjang antrean. Ahmad Ilham melaporkan.
2: Demikian informasi dari Bumi Turantakan, Nunukan, Kalimantan Utara. Informasi selanjutnya kita menuju Bumi Pagung Takatarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Tarakan, ada rekan saya Jubaida. Halo, selamat sore Jubaida.
1: Iya, halo Angel, selamat sore.
0: Gimana kabarnya dan cuaca di Kota Tarakan sore hari ini?
1: Alhamdulillah, sore hari ini Angel, Kota Tarakan masih dalam keadaan yang cerah ini Angel.
0: Wow, sore hari ini semua pada cerah ya. Iya, Jubaida, sore hari ini ada informasi apa nih?
1: Iya, ini terkait dengan Pertamina yang mana masih mendistribusikan BBM satu harga jangkauan masyarakat perbatasan, Angel.
0: Baik, silakan laporan selengkapnya.
1: Terima kasih Angel, pemirsa dan pendengar. Pertamina Patra Niaga Terminal Tarakan memastikan BBM satu harga untuk melayani warga di daerah 3T di Kalimantan Utara dan masih dilakukan sampai hari ini untuk wilayah Krayan. Pasokan dikirim melalui pesawat udara. Berikut laporan Muhammad Rajabsyah.
2: Masih berlanjut di Krayan, di daerah KTT, Malinaus, Bulungan, semua masih berlanjut semua. Setiap hari sesuai permintaan daripada teman-teman retail dan lembaga penyalur yang pasti.
3: Meski armada pesawat yang mengangkut BBM satu harga mengalami kecelakaan beberapa waktu lalu, namun program ini masih berjalan sampai sekarang. Hal itu dipastikan Full Terminal Manager Tarakan Pertamina Patra Niaga Haryo Soma Pangestu. Sebagai pusat distribusi utama, Full Terminal Tarakan menyuplai kebutuhan energi untuk seluruh wilayah Kaltara yang mencakup Tarakan serta 4 kabupaten yaitu Malinau, Tanah Tidung, Nunukan dan Bulungan termasuk ke wilayah 3T. Pengiriman BBM dilakukan setiap hari sesuai permintaan lembaga penyalur dan mitra retail, khusus penyuplaian ke daerah terpencil seperti Krayan yang mengandalkan moda transportasi udara. Pertamina memastikan jalur pasokan tetap terhubung.
2: Masih berlanjut di Krayan, di daerah KTT, Malinaus, Bulungan, semua masih berlanjut semua. Setiap hari sesuai permintaan daripada teman-teman retail dan lembaga penyalur yang pasti.
4: Maksudnya melayani ke apa?
2: Jadi yang pesawat angkut itu untuk moda udara ke daerah Krayan ya mas ya. Itu 3T juga, satu harga. Ada dua mas betul ya. Kami berkontrak dua pesawat ATR ya mas Toban ya. Yang kecil itu pesawat apa? Air tractor ya ATR ya. ATR itu kami berkontrak dua. Satunya dengan Pelita Air Service, yang satunya dengan Patlok. Yang kemarin laka itu dari Pelita Air Service. Kami masih ada satu lagi, moda udara yang dari Pertamina Logistik.
3: Haryo juga menegaskan bahwa ketahanan stok BBM di depot Tarakan berada dalam kondisi sangat aman dengan stok rata-rata di atas satu minggu. Masyarakat diminta tidak salah paham terkait istilah ketahanan stok satu minggu tersebut. Menurutnya, angka itu menggambarkan pola rotasi pasokan yang terus berlanjut secara berkala sebelum stok menyentuh titik minimum. Setiap kali kapal pengangkut sandar di Tarakan, volume pasokan yang dibawa mencapai 5.000 hingga 7.000 kiloliter untuk mencukupi seluruh lini produk, mulai dari Pertalite, Pertamax hingga Biosolar. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Angel, demikian informasi dari Kota Tarakan, kembali kepada Anda di Nunukan.
0: Baik, terima kasih rekan Jubaida dari Tarakan Kalimantan Utara. Mengakhiri lintas Banjar sore ini, kami hadirkan informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin, sore ini ada rekan saya Mada. Halo, selamat sore Mada.
1: Halo, selamat sore Angel. Bagaimana kabarnya di sana Angel? Di sini panas untuk hari ya.
0: Oh, sama, kabar baik dan cuacanya juga sangat panas sekali sore hari ini Mada. Dan sore ini ada informasi apa nih Mada?
1: Oke, di Kalimantan Selatan ini juga panasnya kadang harus bersabar karena ada pemadaman bergilir. Dan ini informasi terkait buntut pemadaman listrik berkepanjangan di Kalsel, Angel.
0: Baik, silakan laporan selengkapnya.
1: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Buntut pemadaman listrik berkepanjangan di Kalimantan Selatan. Lembaga Bantuan Hukum Borneo Nusantara resmi menggugat PLN ke PT UN Banjarmasin. Gugatan ini dilayangkan guna menuntut kepastian hukum serta tanggung jawab atas kerugian yang dialami masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
2: Lembaga Bantuan Hukum LBH Borneo Nusantara resmi mendaftarkan gugatan terhadap PT PLN ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin. Langkah hukum ini menjadi babak baru dalam menuntut kepastian hukum atas persoalan pemadaman listrik yang berkepanjangan. Sebelumnya, LBH Borneo Nusantara telah membuka posko pengaduan bagi masyarakat terdampak. Koordinator Advokasi Muhammad Fazri menegaskan pihaknya telah mengumpulkan fakta hukum dan bukti dampak kerugian masyarakat.
3: Untuk mengajukan gugatan ini merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan juga dijamin di Undang-Undang Kelistrikan serta peraturan turunan dari PLN itu sendiri yang diatur oleh peraturan Menteri SDM misalnya berkaitan dengan hak-hak kita untuk diganti rugi, adanya kompensasi itu jelas 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, 6 jam jelas ketentuannya, belum lagi yang dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen misalnya. Sama ada hak kita di sana.
2: Dukungan atas langkah hukum ini juga datang dari masyarakat. Salah seorang warga, Alin Markani, mengaku siap mendukung penuh jika persoalan ini dibawa ke meja hijau.
4: Untuk sementara dari kami yang warga biasa belum ada, tapi kayaknya dari pihak yang berwenang, dari kayak lembaga-lembaga hukum kayaknya ada yang bertindak begitu loh. Oh, sangat bersedia kalau misalnya ada yang melaporkan, kita mau ikut juga sebagai warga, karena banyak kerugian yang kita rasain gitu.
2: Pemadaman listrik bergilir sendiri terjadi sejak awal Juli 2026 di hampir seluruh wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Pihak PLN menjelaskan gangguan teknis pada sejumlah pembangkit listrik menjadi penyebab utama krisis kelistrikan tersebut. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Demikian laporan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, kembali ke Angel di Nunukan.
0: Baik, terima kasih rekan Mada dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara ya, edisi Kamis 6 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Angel mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantara.

0: budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan, itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri, agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.
1: 94 FM RPD Kutim.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya. Seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
3: RPD Kutim FM.

0: bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibyo. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
4: RPD Kutim

Ya, dari kawasan Sulawesi 8, RPD Kutim 9, 9.4 FM bersama kita Cerdas. Selamat pagi pendengar dan pemirsa, dan selamat bergabung bersama kami di Warta Kutim Pagi, edisi hari ini Jumat 7 Agustus 2026. Warta Kutim Pagi dengan informasi dari Kutai Timur sudah kami rangkum di ruang dengar Anda, dan akan kami sajikan untuk 30 menit ke depan.

Ya, kita ke informasi Kutim Perkuat Kemitraan Petani tegaskan kepatuhan harga TBS di POB Forum 2026 hingga ritual belian Kutai Pantun Erau Embuang menjaga keseimbangan semesta di Marukangan.

Kutip perkuat kemitraan petani, tegaskan kepatuhan harga TBS di POB Forum 2026. Ya, pendengar dan pemirsa, pemerintah Kabupaten Kutai Timur kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung program kemitraan hingga tingkat petani guna mewujudkan industri kelapa sawit yang berkelanjutan. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kehadiran Wakil Bupati Kuti Mah Yunedi yang mewakili Bupati dalam ajang Palm Oil Borneo atau POB Forum 2026. Forum tahunan yang diselenggarakan oleh Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Gapki Cabang Kalimantan ini resmi dibuka Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji di Ballroom Hotel Platinum pada Kamis 6 Agustus 2026 pagi kemarin. Memasuki penyelenggaraan tahun ke-9, forum ini mengusung tema Resilience, Innovation, Transformation, Empowering the Palm Oil Industry Beyond Sustainability, dan berlangsung selama 2 hari hingga Jumat hari ini. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Kuti Mah Yunedi menyambut baik pesan Menteri Pertanian Republik Indonesia yang disampaikan oleh pelaksana tugas Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia mengenai penetapan harga tandan buah segar TBS petani. Mah Yunedi menekankan bahwa harga TBS dari masyarakat yang telah ditentukan oleh pemerintah melalui Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur wajib dipatuhi oleh seluruh pelaku usaha. Senada hal itu, Kepala Dinas Perkebunan Kutai Timur Arif Nur Wahyuni juga menjelaskan bahwa mekanisme penetapan harga tersebut telah berpedoman pada Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia. Penetapan harga bagi petani mitra dikoordinasikan langsung oleh Disbun Provinsi Kalimantan Timur. Arif merinci alur pelaporan harga TBS yang berjalan saat ini. Setiap pabrik kelapa sawit di Kuti wajib melaporkan data harganya ke Disbun Kabupaten setiap pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya pada pukul 13 waktu Indonesia Tengah, Disbun Provinsi Kaltim meneruskan informasi tersebut ke Dirjen Perkebunan Kementerian Republik Indonesia. Dengan sistem tersebut, data harian terkumpul secara nasional. Pemerintah bahkan telah membentuk gugus tugas pemantauan harga TBS. Sebelumnya, PLT Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia Heru Tri Widarto dalam pandangannya menyampaikan para pengusaha perkebunan merupakan agen perubahan baik bagi penyediaan energi maupun bagi kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah perkebunan. Dirinya mendorong terbangunnya sinergitas yang kuat antara pengusaha dan masyarakat melalui sistem kemitraan yang saling menguntungkan dan melindungi. Ya, pendengar dan pemirsa, Palm Oil Borneo Forum 2026 dirancang sebagai wadah kolaborasi, pertukaran informasi, serta penguatan sinergi antar pemangku kepentingan untuk menghadapi tantangan global dan mendorong transformasi industri sawit yang lebih tangguh. Ya, pendengar dan pemirsa, selain mempertemukan para pembuat kebijakan dan juga pelaku usaha, perhelatan tahun ini juga menghadirkan berbagai kegiatan inklusif bagi masyarakat luas, di antaranya talk show, turnamen golf, pameran produk hilir sawit, bursa kerja atau job fair, hingga kegiatan olahraga fun run.

Ya, kita ke informasi selanjutnya. Kami hadirkan dari laman RPD Kutim, gerakan penanaman mangrove di Pantai Teluk Lingga Kutai Timur menjadi langkah awal upaya penanaman mangrove yang ditargetkan menjangkau seluruh kawasan pesisir. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah abrasi, menjaga keseimbangan lingkungan sekaligus mendukung keberlanjutan ekonomi masyarakat pesisir. Ketua Panitia Gerakan Penanaman Mangrove Arham mengatakan, kegiatan tersebut digagas untuk meningkatkan kepedulian masyarakat, khususnya generasi muda terhadap pentingnya menjaga ekosistem mangrove. Ya, pendengar dan pemirsa, hutan mangrove memiliki sedikitnya 3 fungsi utama, yakni menahan abrasi pantai, menjadi habitat berbagai biota laut, serta menyerap karbon dioksida atau CO2 sehingga berkontribusi terhadap pengendalian perubahan iklim dan membantu menyaring berbagai polutan di lingkungan. Gerakan penanaman mangrove tersebut turut mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk PT Kaltim Primacol KPC yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan pelestarian ekosistem pesisir. Dan selain itu, Bupati Kutim Ardiansah Sulaiman juga mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga kelestarian hutan mangrove di kawasan pesisir. Pelestarian tersebut dinilai krusial untuk mencegah abrasi, menjaga keseimbangan ekosistem, serta mendukung sektor pariwisata daerah. Hal itu disampaikan Bupati saat menghadiri gerakan penanaman mangrove yang diinisiasi oleh pemuda Kutim dan komunitas Alien Mangrove di Pantai Teluk Lingga Sangatta Utara pada Rabu 5 Agustus 2026. Bupati Ardiansah juga mengapresiasi aksi kolektif pemuda setempat dan berharap gerakan ini tidak berhenti pada kegiatan seremonial, melainkan menjadi langkah pelestarian lingkungan yang berkelanjutan. Aksi penanaman pohon tersebut melibatkan sinergi berbagai pihak, mulai dari Pemkab Kutai Timur, Asosiasi Pemancing Republik Indonesia APRI, komunitas lokal hingga sektor swasta.

0: Ya, kita ke informasi seputar Disdikbud dan Disparkutim Sinergi Lestarikan Erau Marukangan. Dari Kecamatan Sanderan, pemerintah Kabupaten Kutai Timur memperkuat sinergi lintas organisasi perangkat daerah untuk mendukung pelestarian budaya melalui Pesta Adat Erau Embuang Panas Pelas 2026. Kegiatan yang dipusatkan di halaman kantor desa Marukangan, Kecamatan Sanderan pada Kamis kemarin menjadi wujud sinergi antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Pariwisata Kutai Timur dalam menjaga tradisi sekaligus mengembangkan potensi pariwisata dan budaya. Rangkaian pesta adat yang telah menjadi agenda tahunan tersebut dihadiri Bupati Ardiansa Sulaiman, Kepala Bidang Kebudayaan Disdikbud Kutim Ilham, Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Disparkutim Ahmad Rifani, pemangku adat Kutai, perwakilan perusahaan, serta ratusan masyarakat yang memadati lokasi untuk mengikuti prosesi pembukaan hingga pertunjukan seni budaya. Kepala Bidang Kebudayaan Disdikbud Kutim Ilham mengatakan dukungan terhadap penyelenggaraan Erau Marukangan telah diberikan secara berkelanjutan selama beberapa tahun terakhir sebagai bagian dari upaya pelestarian budaya daerah. Menurutnya, dukungan tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan yang menempatkan kebudayaan sebagai salah satu pilar pembangunan. Dirinya menilai seni budaya dan adat istiadat merupakan identitas daerah yang perlu terus dijaga agar dapat menjadi modal pembangunan sekaligus memperkuat karakter masyarakat. Kita ke Pemprov Kaltim percepat pengakuan MAH WHEA melalui pendampingan dokumen dan juga advokasi. Informasi-informasi tersebut masih kami rangkum dari Pro Kutim. Ya, dari Kecamatan Morowahau, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa menggelar kegiatan advokasi percepatan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat WHEA di kantor Camat Morowahau pada Rabu kemarin. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari evaluasi dan juga hasil verifikasi teknis atau VERTEK yang telah dilaksanakan panitia PPMHA Kutai Timur pada tahun 2024 yang lalu. Dalam sambutannya, Kepala DPMPD Provinsi Kalimantan Timur Siti Sugianti menegaskan, kegiatan advokasi bertujuan mempercepat penyelesaian rekomendasi administrasi sebagai syarat menuju pengakuan resmi masyarakat hukum adat WHEA. Pemerintah provinsi berkomitmen memberikan pendampingan agar seluruh dokumen yang masih memerlukan penyempurnaan dapat diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, melalui kegiatan advokasi tersebut, pemerintah mendorong sinergi antara pemerintah desa, lembaga adat, tokoh masyarakat, serta panitia PPMHA agar penyelesaian rekomendasi dapat dilakukan secara cepat, cermat, dan terukur. Ya, kita kembali ke Kecamatan Sanderan dengan informasi pesona Marukangan jadi pembuka adat atau pembuka erau adat Embuang Panas Pelas 2026. Pendengar dan pemirsa, tari pesona Marukangan menjadi pembuka rangkaian erau adat Embuang Panas Pelas 2026 yang digelar di halaman kantor desa Marukangan, Kecamatan Sanderan. Tarian yang mengangkat nilai-nilai tradisi masyarakat Marukangan tersebut mewakili prosesi adat dengan menampilkan gerakan yang syarat makna. Koreografi yang disuguhkan menggambarkan pentingnya menjaga warisan budaya sekaligus memperkuat identitas masyarakat di tengah perkembangan zaman. Melalui setiap gerakan, para penari menyampaikan pesan tentang semangat gotong royong, kecintaan terhadap tanah kelahiran, serta komitmen generasi muda untuk terus merawat budaya leluhur. Tarian ini juga menjadi simbol harmonisasi antara pelestarian tradisi dan kemajuan daerah. Penampilan pesona Marukangan melibatkan gabungan pelajar dari SMK PJJ Desa Marukangan, SMP Negeri 5 Sanderan, dan SD Negeri 2 Sanderan. Pertunjukan tersebut didukung tim produksi Yayasan Kebudayaan yang mengemas sajian seni secara profesional. Kegiatan tersebut berada di bawah tanggung jawab Kepala Desa Marukangan, Endi Herianto, serta mendapatkan pembinaan dari Ketua TPPKK Desa Marukangan, Leli Indrawardana. Kolaborasi berbagai pihak dinilai menjadi menjadi kunci keberhasilan penampilan pembuka pesta adat tersebut. Ya, pendengar dan pemirsa, informasi-informasi selengkapnya di Warta Kutim Pagi. Informasi dari Kutai Timur akan kami hadirkan sesaat lagi, di antaranya Pemkab Kutim evaluasi roadmap inflasi dan dorong kerjasama antar daerah. Kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Warta Kutim Pagi.
1: Mik, jogging yuk.
2: Enaknya jogging di mana, Win?
1: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
2: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
3: Ah, masa sih?
1: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
2: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
3: Serem juga ya.
1: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
3: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
2: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
4: Aduh, bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
5: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
4: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
5: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
6: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
4: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
5: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
6: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
7: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
8: Hai Lin, dari mana nih?
9: Hai Fit, dari rumah temen nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
8: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
9: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
8: Jangan khawatir, Fit. Kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
9: Apa tuh?
8: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya. Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
9: Oh, gitu ya. Terus, selain itu apa lagi?
8: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu, lebih baik mencegah daripada mengobati.
10: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.

Ya, pendengar dan pemirsa, terima kasih terus bersama kami di Warta Kutim Pagi. Kita sudah di 58 menit lepas dari pukul 7. Terima kasih untuk seluruh pendengar dan pemirsa yang tengah menyaksikan kami lewat live TikTok RPD Kutim yang sedang berlangsung saat ini. Dan juga melalui frekuensi kami di 99.4 FM. Dan tentunya melalui live streaming di rpd.kutaitimurkab.go.id. Ada sejumlah platform RPD Kutim yang juga Anda bisa gunakan untuk terus mendengarkan informasi-informasi sepanjang hari ini. Kita ke informasi selengkapnya. FGD percepatan penetapan. Ya, kami ralat pendengar dan pemirsa, bangun generasi berwawasan DP2KB Kutim gelar orientasi sekolah siaga kependudukan. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur terus memperkuat pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan kependudukan sejak usia sekolah. Upaya itu diwujudkan melalui orientasi implementasi Rencana Pembelajaran Sekolah Siaga Kependudukan atau SSK yang diselenggarakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bagi guru SD, MI, dan SMP, MTS sekecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan di Hotel Royal Victoria Kamis hingga Jumat hari ini. Ya, pendengar dan pemirsa, kegiatan tersebut menjadi langkah strategis pemerintah daerah untuk memperluas implementasi pendidikan kependudukan di lingkungan sekolah sebagai bagian dari upaya menyiapkan generasi yang berkualitas, berkarakter, dan memiliki kemampuan merencanakan masa depan dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Orientasi tersebut diikuti 110 peserta, terdiri atas kepala sekolah, guru pengelola SSK, penyuluh lapangan, keluarga berencana PLKB, narasumber, panitia, serta perwakilan perangkat daerah dan instansi terkait. Kegiatan dibuka secara resmi oleh PLH Kepala DP2KB Kutim Yuriansa yang mewakili Bupati Kutim. Dalam sambutannya, dirinya menegaskan bahwa keberhasilan implementasi sekolah siaga kependudukan tidak dapat diwujudkan satu pihak saja, melainkan memerlukan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Menurut Yuriansa, orientasi tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan pemahaman peserta mengenai konsep dan implementasi SSK, tetapi juga mendorong sekolah mengintegrasikan materi kependudukan ke dalam proses pembelajaran secara berkelanjutan. Ya, program sekolah siaga dengan keberhasilannya kependudukan tidak hanya diukur dari bertambahnya jumlah sekolah yang menyandang predikat SSK, tetapi juga dari sejauh mana nilai-nilai kependudukan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadikan budaya di lingkungan sekolah.